89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Jangan berwarna-warna, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Ya, halo, halo, hai, ha, War Hooper, good morning, salam sejahtera dan juga salam 18 kaum masyarakat Mahir yang sedang mendengar Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Jadi Maiga semua, harapnya Engkit semua dalam keadaan yang terbaik dan juga yang sihat sejahtera lah ya. Jadi hupa dah deh. Aha, Engkit bersama Rujar, Reza dan juga Vicky. Tapi Vicky kena dah tiba. Haa, mengi kerja ke. Tapi mestinya untuk hari adeh, hari Selasa pukul 8 pagi ia akan mula siaran Jar 2 pagi. Kata Dalek Semai, Reza dan juga Vicky kata segmen yang pastinya Gahju Asyik. Yang hit akan bersiaran 4 jam ke udara, ju pukul 8 Hooper. Loy lah, 12 gaji sikit naik dah. Ha-ha. Jadi kata segmen adik seperti biasalah kan, hit akan berhibur dengan hiburan-hiburan semasa dan juga sambil-sambil dihibur juga. And Jar akan kongsikan juga gah-gah dan juga info yang menarik. Dan hari adik juga yang istimewanya mengenai topik yang akan bincangkan, yang paling istimewa nak pula ngeromai ji ihari ji dah meraku tiba kan. Tapi genet dah Jar akan ceritakan mai topik yang Jar akan bincangkan pada hari adik. Jadi mama pun angkit boleh juga ngeromai ji kingeng ataupun kongsikan ucapan nukatih page FB ICFM dan juga aku talian WhatsApp yang bernombor 0133151600 dan boleh juga komen ku TikTok live in akan on kan. Ha, jadi boleh ki komen, boleh kita touch screen, boleh ki share, boleh ki repost dan sebagainya. Jadi untuk rakan-rakan pendengar yang mungkin tengah bekerja hari deh kan. Ha, jadi selamat bekerja, pastikan kes semua dalam keadaan yang terbaik dan juga yang sihat sejahtera. Kepada mungkin hari deh mong juga rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang bercuti ataupun mungkin hari deh lah off ke dan sebagainya kan. Ha, jadi gunakanlah masa yang mong ada, masa yang terluang ada dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi kepada yang ngeromaji tengah end kereta ataupun tengah memandu macam ni menyunyak je kan. Pastikan ke berhati-hati ku nunung aji. Pastikan kalau ki rasa ki letih, berhentilah berehat ku tempat yang sepatutnya. Jadi untuk pembuka tirai ataupun panggung ramai je kan. Ha, jadi jom hilang nanak lagu nak jom nyanyian Sinar Band Adik Semangat Suku Kaum ya je. Ha, tajuknya 18 Suku Kaum. Jadi HFM, Moi Nu Moi, Gahju Asyik.

Ya, Chef M, moi no moi. Lain daripada yang lain bersama Rina, hari deh, ha, Reza dan juga Vicky kena dah. Ha. Kata segmen Agah Jua Syik yang pastinya yang akan membincangkan tentang topik-topik semasa dan juga isu-isu semasa. Jadi terima kasih Nur, rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia sama Ruji ICFM. Tak kira kau pula terlingkir kiga yang mungkin sekarang ada, mungkin tengah bekerja, selamat bekerja. Mungkin tengah end kereta, end kenderaan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi walaupun hari adik seperti yang In bicarakan awal ni, memang nana topik yang agak istimewa untuk he bincangkan pada hari adik. Jadi perbincangannya ataupun topiknya pada hari adik adalah Demand Piala Dunia 2026 semakin dirasai. Jadi yang mana satu pasukan pilihan Engkit dan juga sebab Makik pilih tim Haji. Jadi ajilah ilai angrok maji topik untuk hari ade yang ajar In dan juga Vicky akan bincangkan. Jadi mungkin boleh ki komen aku page FB HFM, aku boleh ki search tali HFM official, boleh ki search dan juga boleh ki komen kupaji ma tim pilihan K dan juga sebab ma ki pilih, ataupun boleh ki WhatsApp terus 0133151600 dan boleh ki angrok maji ki chat juga paji, boleh ki WhatsApp tim pilihan K, ataupun lagi dah nak cara naik, boleh kita terus komen ku TikTok live yang In Pai On ada. Jadi mong lebih kurang 7,000 mata memandang. Terima kasih Maisara, hello. Jadi terima kasih rakan-rakan pendengar yang join he punya live TikTok ada. Jadi mong hanya insan biasa, imu TikTok ni morning DJ ceria, ceria selalu. Okay, thank you, hanya insan biasa. Saya pun hanya insan biasa juga. Yang salah tu yang kurang.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asia FM. Teman setia anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin muslimat dumulia ya. Moga semua bersihat sejahtera. Saudara, sini kudunya ada kadang bor, kadang tok, kadang sihat, kadang nyaknyi. Kadang kerja gek tapi harta pek terkira. Kadang kerja klaim ya. Pegelap dui tapi lekat sui hajab saudara. Numai pek beriman mungkin akan pesek nu nasib, kecewa, merana. Tapi numai de beriman ya, mai de bertakwa ing percaya, tetap nai bersyukur, lekat berprasangka bor nu Allah. Kata masa ada sama, lagi kuat berusaha, lagi kuat kerja, lagi jeng oi berdoa. Supaya? Supaya Allah kita mah rezeki, supaya Allah kita kesihatan debor, supaya Allah kita pernyak ju semua masalah. Mai sebab saudara ya, ya sebab mai beriman aja panai bahawa jab de berlaku kudunya ada merupakan ketentuan ju Allah. Semua dehi alami kudunya ada sama mangsui hajab, kaya, sihat, nyaknyi, nyoi kenon, walah kenon, semua aja merupakan ya merupakan ujian di Allah. Mong e hikmat atau kelebihan depek hi panai saudara. Jadi kesimpulan ya, untuk hi jadi mai de bersyukur, mai de beriman, mai de bertakwa, mesti ya, mesti sentiasa hi bersyukur, sentiasa tambah amal ibadah, pek kira sama mong sui hajab, sama mong hi nyaknyi, sama mong nasib kurang bor. Ingat saudara, sinui hi kudunya ada tebek ru ujian ju Allah, maka surga Allah lah. Untuk mai de berjaya kata ujian, untuk mai de bersabar ru ujian, untuk mai de sentiasa berprasangka bor nu Allah. Fikir-fikirlah saudara. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
4: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang isap rokok ni.
5: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
4: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
5: Alah, hidup ni stres.
4: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
5: Kat mana?
6: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Asyik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Ya, Chef M, moi no moi. Lain daripada yang lain bersama Ruin, Reza dan juga In punya partner dah kepai kilo ini.
1: Apa cuma aja dia kilo dah sebenarnya. Tapi uruskan get lah ya, ada mahu perkara. Baik, seperti biasa Reza ya, he akan bersama lah ya untuk pengelap badai gaju asyik sehingga jam berib.
0: 12:30
1: 12 hari.
0: 12 gajis lah.
1: Yes, betul je. Okey, dan pastinya Himong juga tengloh ataupun tetamu hi pada jam 11:15 minit pengelap laya bersama Ru Jabatan Kemajuan Orang Seri. Pastinya Bu Imai tetamu ni Kek Bulining juga, Kek boleh rujuk juga kata Facebook Asyik FM. Tapi ingat panel laya malak hi akan bersama Ru yang berusaha Encik Muhammad bin Abu Bakar, pengarah bahagian pembangunan sosioekonomi Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKO Alaya, dan akan dikongsikan berkenaan rupa pemerkasaan sosioekonomi orang asli, inisiatif strategik JAKO di bawah RMK ke-13 lah.
0: Tapi ajinya aku 11:15 lah. Jadi hari ini mung juga mai bertanya mai topik hari ini sebenarnya.
1: Mai sabar ya. Tapi dah ok panik ke? Pasti sudah.
0: Mong lah, ngok dah. Hin lah, hin.
1: Tak apa, hit aku ok hin lah. Ending, oi, joy ya.
0: Kali ini respon bukan calang-calang.
1: Bukan calang-calang ya. Macam-macam kreatif sungguh. Komen pun mong. Lain ditanya, lain pula awak jawab ni.
0: Benda yang... Walah yang TikTok pun mong biop juga.
1: Mong juga. Nakal ya netizen eh. Kuat kiu ngusik lah. Okey, topik ni tak lain tak bukan hip pandai memberi hari lagi Reza. Hip punya bipasan ni kejuaraan berprestij ataupun Piala Dunia 2026. Tuan rumah boy Imai. Itu anda kali ada.
0: Mexico.
1: Mexico, okay.
0: USA.
1: Amerika Syarikat.
0: Canada.
1: Canada, yeah. Pertama kali kan, kalau tak silap, ni negara lah.
0: Betul-betul.
1: Akan bersama lah, ya.
0: Selalunya yang paling joy, nar, tak boleh lah. Sebelum dia kan. Tapi ada kali pertama digabungkan tiga negara. Ni negara ni dijadikan tuan rumah
1: sendiri lah, ya. Topik ni mudah tak boleh. Hipani demam ataupun yakni bola dia. Kingut bola, kicap bola, kimuh pun bola, ya. Mandi, minum.
0: Tidur, makan. Mimpi. Benat pun mimpi bola.
1: Semua bola lah.
0: Kempur Messi, kempur Ronaldo.
1: Oi, bahaya je. Bahaya. Jangan ya. Jangan KN eng sengoh dah. Kalau buk dia anak berkeluarga lah, berkenaan. Ki sepak pula. Jangan lah ya. Boleh mendatangkan konfrontasi. Jadi elakkannya setakat biar ini setakat je lah. KN terus kata yang betul aku.
0: Aku terbawa-bawa lah benda ni kan.
1: Bahaya sebab ini demam.
0: Bahaya demam.
1: Yang ni dia bahaya kan. Jadi topik ni mudah tadi. Ipani demam bola sepak. Tak liu lagi dah akan dibuka itirai. Jadi Kit boleh berkongsi juga berkenaan pasukan pilihan Kit sendiri. Untuk edisi kali ada Bu Imai. Ataupun pasukan blok Kit dia berminat. Dia Kit rasa akan jadi juara lah ya. Kita boleh pun kongsi juga kati TikTok live ataupun Facebook Asyik FM lah.
0: Ataupun boleh juga talent WhatsApp 013-3151-600. Boleh ki WhatsApp teruskan secara direct.
1: Ki ha taip ke suara pun boleh.
0: Suara pun boleh.
1: Tak jadi masalah. Video pun boleh. Lagi best ya.
0: Kalau boleh lah hantar video sepak bola sekali.
1: Oi, sepak bola. Kingut dah. Kingut kopi ro bola ni. Cabut bola.
0: Lain-lain. Okey. Here punya topik untuk hari ini. Jadi kita boleh ki komen sambil-sambil komentar sambil-sambil lah tap screen lah ya.
1: Mau juga rakan-rakan kita tanya kat TikTok live ada boleh berinteraksi je akan respon lah ya. Belum dia sempat dia tanya ni memang rakan hit pula ya. Kita tanya dah sarapan ke okay, berdua DJ
0: dah
1: Reza ya sudah lah ya. Dengan jenek ngutip kosong je lah. Okey, baik aja antara mobil gap pengusian juga dari semasa ke semasa hi akan open ni lah ya. Mungkin hi layan sekejap dengan lagu kot.
0: Boleh. Ada lagu hi bergeroma berska agak.
1: Berska agak.
0: Ali Baba Ska. Jo nyanyian Gerhana Ska Cinta. Okay. Jadi teruskan mendengar Asyik FM Moi No Moi.
1: Yes.
2: Mari cendek tuan-tuan beli candu. Encik Siti mau beli candu. Murah-murah. Candu.
3: Bisa bukan janji? Bisa tu. Ya. mari tuan, mari puan. Beli ganja. Satu ganja. Beli satu. Beli satu. Ganja, ganja. Ganja. Ganja. Ganja. Ganja. Ganja. Ganja. Ganja. Assalamualaikum.

0: Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain semua rujar, Reza dan juga Vicky.
1: Yes.
0: Kata segmen ma
1: Gaju Asyik.
0: Ya.
1: Dan pun terima kasih menerusi TikTok Live Asyik FM ketika Nuknen. Untuk rakan-rakan here juga, terus tepi-tepi screen, he boleh share juga he punya TikTok Live lah. Okay, antaranya rakan-rakan he monglah de kipasal ki ki berkongsi kan. He punya berkenaan topik antaranya trash metal. Kipasal ni Maigah Jerke benar. Ki Iraq ki eng minat Argentina DJ sebab is striker. Lionel Messi. Ayam tambatan anda lah ya.
0: Betul.
1: Argentina. Sebab kipasal ni Messi ni jenis ki rajit rajit ki celehuit lah. Turun naik ya. Turun naik. Jadi norm striker lah. Tapi betul juga ya.
0: Betul.
1: Setiap yang rasa setiap sudut dia mesti mong
0: mesti
1: Messi
0: mong.
1: Dia. Memang stamina je oi Reza ya.
0: Ila ki panik ki guna stamina je ke blok.
1: Maknanya bukanlah membuta tuli jugalah ya.
0: Ya.
1: Akan gunakan sebaik mungkin lah. Okey. Baik, terima kasih Lundi rakan hi ada juga Perak terselah bang. Baik, mungkin setakat tahu juga hi akan og laluan ya.
0: Betul.
1: Untuk Gahdal Temir. Mungkin hi akan kongsi kan ke untuk info ke penani
0: ya untuk ngromai ji sekadar simas lalu lah berkenaan dengan Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya punya ramalan cuaca untuk hari Adik. Jadi untuk belah Upper Adik dijangka berpes menyuruh akan berlaku kukusan pantai Kedah dan juga kukusan pantai Pulau Pinang. Jadi berpes juga akan berlaku kembali tempat Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Arum Melaka. Jadi ku Johor pun akan berlakunya berpes kukusan pendalaman. Jadi Kuala Lumpur dijangka manik kembali tempat. Tapi ku Perlis, Kelantan, Terengganu, Rupahang dijangka tok manilah untuk Upper Adik. Jadi aku Sabah pula. Mani ku beri tempat pendalaman tawau urusan takkan. Tapi aku Pantai Barat ku Dadru Labuan dijangka tok mani untuk Upper Adik. Jadi aku Sarawak pula kan. Mani ku beri tempat ku Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman dan Betong. Tapi ku Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang dijangka tok mani untuk Upper Adik. Ada untuk Upper Adik lah. Sementara Ganek Doh akan lebih lagi di belah petang dan juga belah menguat.
1: Okey, jadi K boleh rujuk juga menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia naik punya portal rasmi ataupun naik punya aplikasi My Cuaca lah
0: My
1: ya.
0: Sebab
1: jala, sebab ma K boleh perkep info adeh secara lebih erat lah, lebih nyon. Dan K boleh okpani juga ku kati grup WhatsApp K lah ya, grup kampung supaya kerajaan hitam pani benda-benda gitu kadang kerana dihicip hikakek lah ya, kakek hasil hicip masyarakat dan sebagainya. Kerana je mani bipuk dan sebagainya. Setidaknya hik boleh ui perancangan lah ya.
0: Betul-betul
1: mengelakkan benda-benda dari ini berlaku lah.
0: Kadang-kadang hari-hari gadai pun kadang mengerakkan perengahir yang mungkin mengaktiviti yang yang dirancang kan ngeromai je. Mungkin belah-belah dui kan mungkin mengaktiviti beriada ke kan
1: kipasang taut ke kicip jalak dan sebagainya. Aja pun berhati-hati jugalah ya.
0: Betul. Jadi jadi maupun hi akan ok laluan beregah Temir ke udara pukul 9 Hooper dengan Naido dan telah saja akan bersambung lagi membincangkan ngeromai topik hi punya hari ini
1: topik pun
0: lah ya. Jadi apa pasukan pintaan ki World Cup
1: demam bola dah semakin dirasai
0: rasa in Hooper dan Kus pun dah sipak juga kena
1: Jadi hi ku Arte pun akan hi mong juga lah antara acara-acara yang penting juga berkaitan dengan Piala Dunia. Akan hi opani dari semasa ke semasa. Jadi terus setia bersama rujilah Asyik FM ketika nunan.
0: Baik. Jadi jok hilayan lagu sebelum hi masuk ke jam ke-9. Jadi jok hilayan lagu di nyanyi Syamnawi. Bujang lalu meda. Pasal bujang kan ni.
1: Bujang ya. Eh, pasal lain ke kira bukan
0: mengaku bujang ke?
1: Ada petik skrip daripada filem.
0: Okey. Baru cakap, akak, ada tengok dia enggak?
1: Jangan, dia jangan. Tambah-tambah, dia jangan.
0: Jadi, apa pun, terus lain dah. Syafan, main no more.

perhatian, perhatian. Jangan

RFM. Moino.

0: Motivasi di Asyik.
1: Tengah buat apa tu? Ha, anda bersama saya Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Hari ini kita nak cerita tentang keindahan ilmu. Ha, okay. Jadi sebagaimana dijanjikan, okay, kita tengok sekarang ni, ha, ramai orang, kadang-kadang adik-adik pelajar kan, ataupun anak-anak yang masih sekolah, dia tak tahu kenapa dia pergi sekolah. Sedih betul lah. Jadi mak bapak kena terangkan balik ni, apa tujuan pergi sekolah? Tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Kenapa kena dapatkan ilmu? Sebab agama kita tidak dapat dipisahkan dengan ilmu. Ha, bayangkan ayat pertama ataupun wahyu yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita melalui Malaikat Jibril. Apa dia? Iqra. Ha, maknanya bukan suruh sembah ke, ataupun suruh sembahyang ke, ataupun suruh puasa ke, ataupun suruh sedekah ke. Yang pertama yang Allah Ta'ala suruh buat ialah Iqra, iaitu bacalah. Ha, kalau kita tengok pada terjemahan, memanglah disebut perkataan bacalah. Bacalah tu bukannya, sebenarnya maksud kat situ bukan sekadar bacalah, tapi fahamilah juga. Ha, lepas tu kajilah juga. Ha, dan juga analisalah juga setiap perkara. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kita hendaklah baca, kaji, fahami, analisa tentang apa yang kita buat tu. Ha, itulah maksud Iqra yang sebenar. Jadi adik-adik yang masih belajar tu, ataupun yang orang dah dewasa pun, kita sebenarnya memang menuntut ilmu tu memang penting. Ilmu tu adalah cahaya. Jangan sampai ilmu kita menjadi informasi. Hari ni kalau kita tanya orang, okay, tahu tak sembahyang tu wajib? Tahu, tapi tak semua orang sembahyang. Kenapa? Walaupun dia tahu, tapi ilmu yang dia ada tu gagal untuk diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Maka ilmu itu telah bertukar menjadi info semata-mata. Jadi kalau ilmu yang sebenar, Imam Syafi'i kata al-ilmu nur wa nurullah la yuhdi lil asi. Ilmu tu adalah cahaya. Jadi cahaya ini dia akan menyebabkan kita nak buat kerja, nak beramal. Tapi kalaulah ilmu tu tidak bercahaya, maka dia akan jadi macam tu je lah. Dia tidak akan berfungsi kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi insyaAllah marilah kita sama-sama fahami dengan jelas apa tujuan kita belajar. Kerana belajar itulah akan menyebabkan kita menjadi orang yang beriman, orang yang beramal, dan orang yang akan cerah masa depan kita. Jadi teruskan keikhlasan kita untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu yang masuk ke dada kita akan benar-benar bercahaya. Okey, lepas ni kita nak bercerita tentang apa beza antara ilmu dan harta. Ha, okey, tapi bukan sekarang. Kita akan cerita pada esok hari. Jangan lupa temu janji kita dalam Motivasi Asyik. Assalamualaikum dan bye-bye.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Asyik, DJ 2 Pagi, Terutama Akhbar. Berita semasa semestinya di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan konstrima langsung di RTM Click.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM.
1: Teman setia anda.

0: Ya, Chef M, Moy Numoy. Lain daripada yang terima kasih rakan pendengar yang masih lagi setia semua rujuk Chef M.
1: Betul Reza.
0: Moy Numoy untuk Hupa Rade. Jadi, Tin pun mengucapkan terima kasih juga rakan setugas
1: okay.
0: DJ Linda atas Linda, penyampaian gah dah
1: kata okey, baik, kembali semula untuk hi punya pastinya pegelap ada hi gaju asyik lah ya sehingga jam 12 ku DJ Johoi. Relok pun menerusi TikTok live juga untuk kawan-kawan hi boleh ki respon hi punya topik pegelap ada berkaitan Piala Dunia 2026 lah ya. Tinggal memberi hari lagi menghitung hari ada dah akan dibuka itirai pada 12 ya.
0: Betul 12. Ya?
1: 12. 12 hari bulan ya Haji hari Khamis lah.
0: Betul.
1: Pegelap dah claim ni dah persiapan lah. Jadi memang pembukaan acara biasanya dan perlawanan pertama pada edisi kali ada group lot.
0: Aduh, hai
1: gini saya belakang. Saja jangan tiap saya saya panik. Okey.
0: Tapi panik mah, tapi panik my team Mexico South Africa.
1: Okey, itu tuan rumah lah sebenarnya. Mexico rules South Africa atau Afrika Selatan ya. Okey, aja perlawanan pertama dia akan sepak mulanya pada jam 3 pegelap lah 3 pagi lah ya. Jadi kita boleh neng juga menerusi RTM Click perkongsian ataupun secara live. Kita boleh ni kata TV Smart TV Inki kata kita punya telefon pun boleh.
0: Boleh
1: semuanya di hujung jari lah ya.
0: Jadi pertanyaan Ju Janah 12 Julai ke 12 Jun? 12 Jun Janah
1: 12 Jun ha, 12 Jun
0: 12 Jun
1: bukan... Saya cakap Julai ke? 12 Jun sebenarnya
0: 12 Jun
1: hari ni, minggu ni
0: yes.
1: Hari Khamis
0: 12 Jun kiranya hari Jumaat Hooper lah kan.
1: Betul lah, betul lah. Hari Jumaat, Jumaat pagi.
0: Jumaat Hooper ya.
1: Jadi Radio RTM pun ada mong juga punya acara. Ia akan diberi pada hari Khamis je lah. Start Khamis sehinggalah jam 5 pegelap lah ya, 5 pagi pada hari Jumaat je lah.
0: Ya, ya jenis upacara pembukaan,
1: pembukaan lah ya. Jadi mungkin di kalangan K dia berada berdekatan pun boleh. Kalau tak silap, tak pasti lagi masih puas gila punya arahan semasa. Boleh join atau tak masa je dia akan open ni jugalah ya. Okey, jadi boleh respon dia punya topik biasa perkongsian menerusi Facebook Syed FM pasukan pilihan anda untuk World Cup kali ada buat pasukan Ki sebab apa? Sebab mah aje boleh kongsi lah ya kat ruangan TikTok live.
0: Okay. Betul. Jadi boleh bikin bacakan Nana tentang dia punya topik hari deh. Mong mai dah respon. Kira ada antara sekarang ni memang 59 komen lah lebih kurang. Memang
1: terbaik.
0: Memang agak laju lah juga agak topik ada kan. Jadi Aju Zay Zuraini pilih Francis sebab Mbappe katanya.
1: Mbappe
0: sebab Mbappe ya. Iyalah juga kan Mbappe dia kedai cip-cip mengasa jajar bukan.
1: Oi, jajar dia. Memang stamina dia juga lah ya. Kylian Mbappe kan.
0: Kylian Mbappe.
1: Ini nyam juga muda lagi.
0: Betul.
1: Sebaya Reza kat pun gerak ke?
0: Gerak lah.
1: Aju tadi ada yang tanya umur Reza berapa? Tip ya. Kalau dapat tahu umur Mbappe P tu 24 rasanya. Jadi Reza crowd gate lah. Okey. Aja Zay Zuraini ki gemar Perancis. Perancis dia France. Ataupun France. Nama Muh Ili punya julukan nama team ni Les Plus.
0: Les Plus betul.
1: Juara bukan juara bertahan. Naide finalist. Pada edisi Tauk Canuk pada debut iku Qatar lah ya. Menentang Argentina masa je. Antara final dia akan ingat sampai bila ya. Final dia memang mendebar kan.
0: Ya, betul.
1: Sebab naik ber memang lawan betul lah ya. Buku ruas
0: Berbalas gol
1: memang hebat lah ya.
0: Argentina gol, Francis gol, Francis gol, Argentina gol.
1: Dia rasa macam handling game.
0: Bila lah game dia aku habis, tolonglah.
1: Tolonglah, berdebar. Tolong jangan buat pakcik sikit jantung. Jangan.
0: Jadi, Aji pun, Francis pun sekarang dia...
1: Berdebar. Tolong jangan buat pakcik sikit jantung. Jangan.
0: Jadi, Aji pun, Francis pun sekarang dia kira ranking FIFA nombor 1. Jadi, antara ngeromai je antara...

0: memang pasal ni antara pilihan utama kejohanan lah. Walaupun tewas 1-2 dulu pasukan Ivory Coast
1: 1-0
0: 1-0 1-0 eh?
1: 1-0 dia selalu benar.
0: Okey baik-baik. Masih je, tapi perlawanan pemanas badan lah ya, pemanas buruk.
1: Tapi hari ini memang juga perlawanan persahabatan untuk hari ini Perancis lawan Ireland Utara. Dengan
0: ade,
1: kemenangan okay. 3-1
0: 3-1 ada klaim ni?
1: Betul.
0: Persahabatan
1: ramai je pilihan tu. Zai Zuraini.
0: Cineng tak? Awak tengok tak Mbappe semalam tu? Perlawanan pertama tak silap Perancis rubuk ya. Kalau hijau pada edisi kali ini naik grup ru tak silap grup Senegal.
1: Ya.
0: Grup I. Perlawanan pertama Perancis akan mentanggung Senegal lah. Tarikh ni yang tak pasti lagi. Tapi aja perlawanan pertama lah untuk grup I lah ya. Perancis menentang Senegal. Juara Afrika dia tarik balik canuk je. Okey. Mong lagi perkongsian Rizal?
1: Ya. Mong Yusran Razali. Abang Yusran Razali. Pilih aku Brazil since 1968. Sejak 1968 ki minat Brazil. Betul-betul lah ini. Kira orang majlis setia lah.
0: 1968 masa itu tuan rumah Perancis tak silap ingat.
1: Betul-betul.
0: Perancis juara pun dia juara.
1: Juara Brazil.
0: Se-Brazil.
1: Zaman je Ronaldo.
0: Ronaldo R9. Rosario panggilan kan. Masa je kita tengah kihuit lah menikah lah ya.
1: Ronaldo Jambul.
0: Aja masa World Cup 2002.
1: 2002.
0: Korea Jepun. Hei macam nak buat je gaya je. Gaya rambut je.
1: Apalah. Bukan trend semasa.
0: Tapi tak apa. Hei mencipta. Bayangkan demam kan, demam bola sepak.
1: Demam bola dunia. Tapi
0: tak salah pun.
1: Boleh. Kita akan usahakan benda ni.
0: Okay, mungkin Reza akan pening penampilan Poi
1: sempena dengan dia kan.
0: Itu apa ni lah, apakah penampilannya. Okay Reza, mungkin kita berehat sekejap. Lain-lain lagu siap sebelum kita teruskan lagi. You respond mambik mengakhir lah ya.
1: Iya, jadi terus ada yang akan bacakan lagi respon-respon lebih joy lagi. Lagi lebih menarik, ramai aja kan. Jadi mama pun joy lain lagu. Nyanyi Crystal, penasaran.
0: Yes, Chef M
1: Moin.

0: Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain bersama Rujar, DJ Reza dan juga Vicky ke udara.
1: Yes, masih lagi bersiaran ketika ada, pastinya Katedral Smile lah ya. Jadi terima kasih juga untuk rakan-rakan Hida masih setia, masih bersama Ruji menerusi aplikasi RTM Click ataupun kata media sosial platform TikTok Chef M lah.
0: Betul.
1: Kita boleh respon juga, kita punya topik pastinya berkenaan Ru Piala Dunia 2026. Kita boleh respon biap ni, terlebih pasal berkenaan kek punya pasukan pilihan untuk Piala Dunia 2026.
0: Betul.
1: Oh, Imai, siapakah pasukan kegemaran anda?
0: Ya, jadi ku
1: sebab apa ni? Panik jugalah ya.
0: Jadi ku Facebook pun dah joy, respon je rakan-rakan dia punya, rakan-rakan pendengar. Romai G sampai 59 nak tekan di komen
1: lah,
0: antara yang
1: paling joy lah. Joykan lagi kalau boleh. 59,000 boleh. Jadi boleh respon lah masih sepanjang
0: betul.
1: Tak jadi masalah. Jadi memberi perkongsian untuk Ki berkaitan dengan fakta Piala Dunia 2026. Pastinya berkenaan dua pemain lah. Pemain ni Joy Raya lah ya. Ipan ni pemain paling, pasal dia aja pemain paling enggerak lah. Pemain paling berumur, paling tua, telah di... telah lah ya.
0: Telah.
1: Ya, Haji, kawat dia ingat dah?
0: Oh,
1: Scotland.
0: Kawat dia.
1: Kawan mancing saya tu.
0: Ingatkan kawat kau sebab rendah lagi.
1: Ingatkan sebab rendah. Okey, Craig Gordon ni mo. Jun negara Scotland lah. Hebat ni, kat dia bermain posisi penjaga gol. Umur saya rasa murid, Reza. 40-an hampir betul, tapi paling tepat 43 tahun.
0: Ui, 43
1: lah. 43 tahun ni bayangkanlah ya, masih kudrat ni. Dengan Irnes pun ui, mukanya tak menunjukkan dia 43 tahun.
0: Oh, samalah macam zaman kawan mancing ni kan.
1: Tapi berjamaah kan dia. Haji Ilir, Craig Gordon ada antara geng-geng 40-an lah. Selain Haji juga, Ilir paling rak, paling tua. Ada antaranya pasukan Ju Mexico, tuan rumah ya aja penyaga gol juga rasa kenal, Kemong 6 jari lah ya. Guillermo Ochoa.
0: Betul.
1: Ya, yes, 40 tahun umur.
0: Jadi yang menariknya keeper dia yang yang selalu di Angromaji Bibol lah kan, pasal saya akan ki muncul 4 kali. Empat tahun sekali, 4 tahun sekali.
1: 4 tahun sekali.
0: Ya je ki akan kiul ku Piala Dunia.
1: Okey. Yelah, ki akan pening dia model lah ya. Okey. Aje ju tuan dek lah, tuan rumah Mexico.
0: Betul.
1: Antaranya Mong Luka Modric, ju Croatia ada bintang juga. Umur pun sama 40 tahun. Edin Dzeko. Ju negara Bosnia ru Herzegovina.
0: Betul.
1: Penyerang ya, penyerang dia untuk umur 40 tahun tu hebat ni.
0: Betul.
1: Dan pastinya tak lain tak bukan dia punya juara bertahan Lionel Messi. Di umur net 39 tahun. Penyerang juga, dan pastinya rakan seteru juga abang CR7.
0: Cristiano Ronaldo dengan umur sekarang dia dah mencecah 41 tahun. Tapi Romanya masih lagi bersaing ku pentas kompetitif kan.
1: Hebat.
0: Kira memang sangat-sangat hebat.
1: Memang ila hineng disiplin lah ya.
0: Ya, betul. Sentiasa fit. Kalau ke hineng Ima je, itu broke kan.
1: Broke je yang ni. Macam
0: 20 lebih.
1: Dahsyat lah.
0: Dan masih lagi boleh mencipta gol Ngeromai je kan.
1: Masih berbisa lah. Masih berbisa lah ya. Mengharapkan Otai ada, mungkinkah kelengkapkan trofi kati Al-Mahdi je kan.
0: Yelah.
1: Piala Dunia dia menjadi pelengkap lah. Messi dah kikup dah.
0: Messi dah
1: kikup. Abang CR je.
0: Adakah Gromaji mampu mencapai ataupun menjadi kumpulan lagi sekali?
1: Tak apalah, Haji hining lagi. Rada pula itu bulat lah ya, macam-macam.
0: Jadi Miki Haji ni main paling gerak ataupun paling tua lah. World Cup kali ni.
1: Tua-tua tunjukkan ke?
0: Tak. Tunjuk Haji punya info, bukan dia.
1: Okay. Sila.
0: Dia salah faham ya kawan-kawan. Aduh. Jadi untuk kali ni nak akan share juga pemain paling muda.
1: Okay.
0: Jadi yang pertamanya Ju Scott LaRoja. Jadi imu sebenarnya adalah Lamin Yamal Nasrawi Ebana.
1: Cerah juga imu je.
0: Ya. Sebenarnya imu adalah sebenarnya i apa je ada berasal daripada negara Arab, Maghribi.
1: Maghribi.
0: Dan Yamek ki berasal daripada satu negara Guini Katulistiwa.
1: Oh.
0: Tapi dia ilai ki membesar ku Barcelona,
1: okay,
0: dan ki
1: terus ki keluarga negara lah. Okay.
0: Jadi ilai sekarang ni ibu umur 18 tahun 333 hari.
1: Oi, oh, berapa jam?
0: Kalau boleh kira Isaan sekali sekarang dia umur.
1: Oi, dahsyat
0: dia. Tapi 18 tahun ni
1: 18 dah tahun. Oh, 18 tahun, 18 tahun masih dekat.
0: Di manakah anda ketika?
1: Di manakah anda?
0: 18 tahun masih lagi mencari cari identiti sendiri.
1: Ila yakin main bola, bola dah yakin ke medal dah kan.
0: Jadi pencapaiannya Romai Haji, pemain bulanan terbaik baru 23, jaringan gol terbaik La Liga, dan juga jaringan gol terbaik sepanjang kejuaraan UEFA. Memang Romai Haji ada masa depan untuk pasukan bola sepak Sepanyol.
1: Betul ya, mungkin jadi kapten ataupun di pasalnya.
0: Yelah
1: pengemudi lah.
0: Tapi yang mencipta rekod untuk World Cup kali ini adalah nomor pemain Mexico.
1: Bu Imai, tuan rumah juga.
0: Tuan-tuan dek je. Ya, Haji Gilberto Mora. Jadi ile berposisi attacking midfielder, tengah menyerang.
1: Tengah menyerang lah.
0: Jadi umur tahun ini adalah 17 tahun 240 hari.
1: Oi, 17 tahun. Salah hit ni masih sekolah menengah.
0: Masih sekolah menengah.
1: SPM lagi.
0: Mungkin tengah try hard study lah. Memang yang study lah. Kalau tak study macam Ben.
1: Jangan kena study ke. Jangan Haji Ilai lah yang memberi perkongsian fakta lah berkenaan Piala Dunia 2026. Jadi dah cerak dah pun hiburak-burak. Mungkin hi layan sekian lagu.
0: Betul.
1: Reza pastinya untuk rakan-rakan hi boleh juga ke respon punya topik kati TikTok lah. Sambil juga hi akan opani lah yang antara gagah semasa dari semasa ke semasa juga.
0: Betul lah, ya. Jadi mama pun jo ilayan lagu jo nyanyian Juan Reza.
1: Nama sama.
0: Tajuk lagu ni Picha Picha.
1: Picha Picha.
0: Jadi HFM.
1: Moi.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain sama Rujar, Reza dan juga Vicky.
1: Yes, ke udara masih lagi bersiaran Gaju Ashi. Pukul beri 9, eh bukan 9, 10 raya, 10.07 minit ketika dunia. Mungkin rakan-rakan hit dia sedang bersarapan pagi ke breakfast lah ya.
0: Selamat menjamu selera. Selamat bercecak.
1: Okay, mungkin bercuti juga sama bercuti ataupun ki sambut jis Yetnos lah. Okay, happy birthday.
0: Yelah, mungkin hari ni kan mungkin sedang menyambut hari jadi. Jadi sambutlah ki punya hari jadi dengan cukup istimewa.
1: Yes.
0: Yang pastinya supaya ki sentiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkanlah segala urusan ki semua.
1: Boleh juga. Kalau mong di kalangan kek juga, kalau titik idea ke DJ yang birthday yang hari deh, boleh je borak-borak santai kat TikTok boleh. Live ke
0: okay. kalau upah ni Vicky dia karo aming boleh pergi kiok normal kiok idea memasak.
1: Asap guys, hari ni hari adeng masak mantap
0: sini cana. Tapi besi semai lah.
1: Besi semai lah. Pernah masak cana tadi.
0: Respon daripada Jannah, 2 minggu lagi DJ.
1: 2 minggu lagi. Kawan ni okey baik. Reza Yaki dah standby dah, dah bersedia. Hadiah apa Reza Hauk?
0: Suara
1: ucapan suara lah ya.
0: Aduh,
1: pandai awak ya.
0: Kalau hadiah yang berbentuk rupa je susah kan.
1: Wish awal katanya boleh tak ya.
0: Tak ada je masalah.
1: Lagu ke lagi lagu
0: boleh tak ya. Boleh.
1: Mungkin Reza sendiri akan cipta lagu. Request ya, ya.
0: Boleh. Okay. Tak ada masalah.
1: Lagi 2 minggu masa World Cup lah, apa Piala Dunia lah.
0: Ya.
1: Okey, baik. Mungkin he boleh baca get respon
0: betul, betul.
1: Mambi rakan-rakan he punya menerusi Facebook lah ya. Boleh juga.
0: Jadi ada yang memperkongsian nak ju Tok Egos.
1: Tok Egos.
0: Ngerok ilan nak ki pilih tim Spanyol. Sebabnya Tiki Taka. Tapi pada kita tulis Tika Taka.
1: Aduh, Tika pula jadinya.
0: Tika mengkuang ke tu?
1: Salah typo. Excited. Tok Egos rakan hit juru suku Temir tak syarai. Rakan hit baik ni ngamak jumpa Perak ya. Sebab juga yang tanya sebab apa? Okey, ialah cara permainan Tiki Taka ya. Bukan Tika Taka. Tika Taka. Sekali je tukar ya. Awak jangan tukar pula ya. Sabarlah Ru Reza pun ki. Tiki Taka. Minat ke Canuk ke Kek Hunan deh?
0: Kalau minat ke Canuk lah.
1: Ke Canuk zaman-zaman buat je.
0: Yang zaman Spanyol 2000 Iniesta ya yeah, betul. Xavi Busquets.
1: Buat lagi masa je. Silva.
0: David Silva. David Villa. Fernando Torres.
1: Piqué, Sergio Ramos. Buat lagi kiri ni buat ya.
0: Jordi Alba.
1: Kanan
0: Dani Alves pula Aji Barcelona. kanan ya Ayung Sip.
1: Samentum. Kabahal.
0: Masih jika masih lagi dengan Real Madrid.
1: Tapi memang juga entum
0: Real
1: Madrid. Kan?
0: Memang tak pernah bertukar.
1: Memang anu dia lah. Pakai keeper masih je buat Degia ke?
0: Degia dan juga Kabalir. Tak silap. Yang pernah ki join Chelsea.
1: Okey, botak je.
0: Wilfred Caballero.
1: Striker memang Fernando Torres, Rodrigo Costa.
0: Betul.
1: Tapi zaman rasa Torres yang menjadi gitu
0: Torres kita saja.
1: Memang berbahaya.
0: Betul.
1: Sampai main bisengoh lah ya waktu je. Tapi lama kelamaan yang pergi baca lah.
0: Betul.
1: Pihak lawan dah baca. Jadi Naida boleh agak macam mana menghentikan Tika-Taka.
0: Jadi secara ngeromai je faktanya Tiki-Taka dia adalah ngeromai gaya permainan bola sepak yang bercirikan dengan hantaran pendek lah. Hantaran
1: memang
0: gerak. Jadi adalah hantaran memang pendek. setelah saji pula pergerakan memang laju. Memang
1: sentiasa memang kalau pasal ni ngerok-ngerok ni lipas kudung.
0: Ah betul. Tak kira nolok. Memang akan bergerak sentiasa. Dan juga tiki-taka dia naik mengamalkan konsep penguasaan bola. Ball possession yang liu.
1: Penguasaan bola ialah sampai sampai sehingga kan pihak lawan je ki pasal nak ki cacai sampai ki buntu lah. Gila ni dapat bola ni.
0: Betul.
1: Jadi aja dari segi psikologi ni ya.
0: Jadi konsep dia sebenarnya di BN lah, ya KN, ya Johan Cruyff. Nombor legenda bola sepak Belanda. Dan masa je Kim menguruskan Barcelona. Dan masa je pula manager untuk ataupun coach untuk Barcelona je adalah Pep Guardiola.
1: Oh masa je lah kan.
0: Masa yang prime Barcelona je. Dan juga masa je pula kebetulan tiga midfield ni sama negara, sama klub
1: lah.
0: Memang
1: mudahlah. Keserasian ni dah bi-chip, dah bi apa? Dah awal dibentuk dah.
0: Basket Iniesta, Xavi full.
1: Memang mantap ya. Memang antara pasal dunia lah. Memang menjadi idola dunia lah ya.
0: Ya betul.
1: Aja serba gap memberi gap perkongsian juga rakan-rakan. Terima kasih juga Tok Egos.
0: Tok Egos.
1: Ki minat zaman je pun berminat juga walaupun hi minat cara naik main. Walaupun kita adalah sokong sangat tapi okey, buat lagi Reza muka.
0: Okey, kejap. En akan bacakan lagi.
1: Jadi sementara Reza ki anu dah juga kalau mungkin kalangan rakan-rakan hi melalui TikTok live juga boleh hi ki respon lah. Mungkin hi layan satu lagu kot Reza.
0: Boleh.
1: Saya rasa akan sambung semula lah.
0: Okey. Nyanyian fantasi cerita Mazwan. Jadi terus layan Asy FM, terus ada join macam-macam lagi info.
1: Betul.
0: Jadi Asy FM.
1: Moin.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus

0: Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain bersama Rujara, Reza juga Vicky. Hari ada yang pastinya ku segmen Gaju Asyik 2 pagi.
1: Yes, bergelap pada seperti biasa lah ya.
0: Dan juga Mong Ngromai Ji perkongsian dan juga info dan juga topik pada hari ini.
1: Topik ni kita boleh respon juga menerusi Facebook Asyik FM ataupun kati ruangan TikTok Live Asyik FM lah. Mong juga aja ni. Janah tanya DJ pilih pasukan mana? Biarlah rahsia dulu.
0: Biarlah rahsia.
1: Ujung-ujung nanti baru ini pasal lah. Okay, sebelum hi bersama Dr. Tamu Tenggohi Penggelap Cahoy memberikan perkongsian juga untuk penanding Ki. Ya, jadi berkaitan ada cerita luar gate lah, bukan mengenai dunia bola sepak, tapi ya aja berkaitan rumah hi. Kalau hi pada sklam ni ataupun sengon, hi telah pun bersama anu dia lah mai de bebasan ju kampuk de telah pun bi kehilangan penaki kerdut. Pastinya nyon ku kampuk Lubuk Baharu. Kalau hipan ni kalam ni antaranya saudara rakan hi Bahrosan Baselpok dan Nazri Bah Eng, dan pastinya Tok Batin jugalah ya. Tok Batin Ya Haji Muhammad Asmadi bi interview bi temubual ku SPM juga bersama pastinya pegawai khas kepada Menteri Besar Perak Hal Ehwal Masyarakat Mahi Ya Haji saudara Cio Hobeng lah. Naik telah pun pada awal ni naik cik ku SPM TV1 dan Sah Cuk Haji naik bersama Ruhi Aisyah FM lah. Dan dui pula naik cik ku radio swasta lah ya. Memang pisang panas.
0: Yang Rom Haji tak berehat lah ya.
1: Tak berehat lah ya. Famous ya. Okey aja. Kira apa hi hauk pani ya aji ada dikongsikan ya berita RTM malah di pasal hutan tempat permainan kami sedia bantu jika ada orang susah. Aja salah rumah sukarelawan mai hi. Ada pastinya ada biap ada merupakan anak kemahiran lah.
0: Betul.
1: Ada biakui juga. Hipani juga 15 mom the be chief masyarakat Maihi untuk sertai membantu operasi mencari dan menyelamat SAR. Dan Hipani juga salah kalau Hining lebih pasal ya pegawai khas kepada Menteri Besar Perak Hal Ehwal Masyarakat Maihi Chiu Hobeng ya. Okay, pasal kata misi menjejaki Jaslinda sememangnya berdepan cabaran dan risiko entuilah. Hipani juga pihak berwajib digunakan kepakaran pengetahuan masyarakat Mahi ya setempat kerana ipanai mambi adeh nai panai selok belok bentuk muka bumi ku gunung cenan ataupun lut lah batu putih dan kawasan sekitar. Eng panai juga klaim ni Tok Batin Asmadi ki opani batu putih ada mung imuh Reza. Mung pelbagai gelaran ada kating rohi lah. Sebab juga klaim ni yang tulis sikit lah ya. Antaranya lut cunuk, lut cirai, lut bah gading. Haji imu. Tapi kalau jui pada hi punya patah larang, kalau hi cik-cik keluar dia hi kaki laut dan sebagainya. Ane pasal ni kalau hi cik-cik luar je agak lah hi pasal secara jelas. Hi agak pening contoh haji lut
0: haji. Betul.
1: Boleh hi company. Terlalu anu dia sangatlah terlalu jelas kan.
0: Haji dah pantang-pantang
1: bisengoh lah bisengoh. Bukan sebab mah keadaan langit ke rahu ke akan mungkin berubah mana lipa dan sebagainya benda-benda gak je lah aja patah larang dia bi amalkan cuma masyarakat Mahi mungkin
0: juga
1: kan kutupan ki mungkin rakan-rakan hidup kila bihan kongsikan antara patah larang de kutupan ki tadi boleh tadi ki kongsikan kat WhatsApp Asyik FM 0133315100 ataupun ku TikTok pun boleh juga ji memang akan opani lah ya. Memuji hargai juga kita punya perkongsian je lah ya. Okey aja antaranya untuk rakan-rakan hi penanding kit lah ya. Kit boleh rujuk juga kit ni kati foto rasmi berita RTM untuk gah-gah semasa de sahih lah ya.
0: Jadi dilaporkan pun Jaslinda pun dah dilaporkan stabil lah ya. Namun pemantauan rapi pun sedang biui. Dengan bikesan ni memang lah kecederaan gak ku nyanyi gak lah ku buku lali belah kiri. Belah kunggil je kan. Tapi sedang giat rawatan ni sedang giat dijalankan ku Hospital Tapa. Dan diharapnya semoga baik-baik belaka lah ya. Untuk Jaslinda kan.
1: Dan juga Kalau mong rezeki bulat panai hi boleh jumpa ilik
0: ku konti
1: kan. Sedap, katanya sedap kopi di rumah Tok Batil Asmadi itu.
0: Kalau dia rasa kopi buatan Vicky pun boleh.
1: Lain macam mana ya.
0: Oh salah eh.
1: What's up guys?
0: Karul Amin. Karul Amin Asyik. Itu dia Jilai-lai sekadar ngeromaji perkongsian gitu lah pendani hit semua berkenaan dengan update lah terkini berkenaan dengan kes Jaslinda.
1: Okey. Baik, hiburan seketika juga Reza ya. Pastinya dia akan sambung semula untuk gagas masa lah ya.
0: Ya, jadi terus lain Asyik FM.
1: Moin.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain bersama Rujar.
1: Yes, ke udara masih lagi bersiaran. Reza terkejut saya. Sebab dia punya tengah tetamu dia, Pai Kiloid. Kejap ya, boleh muik ke tak boleh muik? Kejap-kejap. Okay. Baik, kira pun Reza mungkin aku kongsikan
0: berikan perkongsian
1: Yaji berkaitan dulu Piala Dunia lah ya. Okay, yang mula akan terlebih canu.
0: Okay.
1: Berkaitan dulu, okay, setiap Piala Dunia dia akan mengi dia punya bipasan net mascot lah. Ini perkenalan Rui mascot ada. Ya je kalau ini mong ni mascot. Kalau ki sentiasa joy Piala Dunia 2026.
0: Ya.
1: Antaranya mascot ada mong imu, ada namanya. Mascot ada lebih inspirasikan ju haiwan lah ya. Antaranya rusa, rusa besar, jaguar, ru helang botak.
0: Helang botak.
1: Ai, mung ya helang botak. Okay.
0: Helang botak.
1: Okay. Tapi mambik ada haiwan ada mewakili setiap negara tuan rumah lah sebab jelah mung ni. Sebab tuan rumah pun ni.
0: Okay, okay, okay,
1: jadi okay. Setiap mambik ada mung imu. Untuk rusa besar ju Canada. Imu ni maple. Ada kipasan ni mewakili apa sangat kreatif. Mencintai muzik, bergaya, bergaya jalanan dan memegang posisi sebagai penjaga gol. Aje ceritanya. Okay. Ada derma bipernik budaya Kanada lah. Manakala untuk jaguar. Jaguar ni jurakan hi Mexico, amigo. Okey, imu ni Zayu.
0: Zayu.
1: Hey gadis yang Zayu. Bukan ya.
0: Haji Ayu
1: ada Zayu. Hampir sama ya jangan. Okey. Okey, ada epi pasal ni terinspirasi ju serak selatan Mexico. Zayu sebenarnya melambangkan persatuan, semangat juang. Lalu kekuatan. Ceritanya.
0: Zayu
1: ya. Aja untuk jaguar lah.
0: Okay.
1: Dan seterusnya helang botak ni.
0: Abang botak.
1: Okey. Imu ni. Nana komponen kati kenderaan ni.

0: clutch.
1: Oh, clutch.
0: Ah, clutch ke hand sanitizer ke motor ke kereta aja.
1: Oh, ya ya ya.
0: Ada tok lain tok bukan memang mewakili burung kebangsaan Amerika Syarikat. Clutch digambarkan sebagai sosok deberani, tangkas, rusangat. Ki gemar lah ya sukan bola sepak.
1: Oh,
0: aja ilai lah ya.
1: Tapi tapi memang mong ya halang watak ni ke memang?
0: Mungkin mong kot, mungkin halang je berumur gek lah.
1: Oh,
0: yelah, ya kita berbeku kot. Kini kalau sengoi nek berbeku, kan makin gerak ada, makin gerak makin pet cukup kot.
1: Oh ya, mungkin kita berbeku ki gugur gugur.
0: Ki gugur kan gamak lah kot. Eh pun saya juga mong halang buta bercerita kata dia.
1: Oh, ya juga kita. Kan.
0: Okay. Tapi ajalah ya keunikan masing-masing. Memang mong cara tersendirilah. Ila botak ni ke bahagian kemil tali.
1: Oh.
0: Tapi kalau hining i halak i kelak ngrom hi ni.
1: Betul.
0: Mong i sentolnya lah.
1: Sentol
0: kan macam jambang je. Aji ceritanya. Jadi budak anak pilihan ki kena tanya diri sendirilah. Kalau ik mungkin minat ki Zayu.
1: Oh, Zayu.
0: Sebab dia jaguar.
1: Betul.
0: Kebetulan kalau Mexico pun kena mengenalah rumah syarikat Mahi kan.
1: Betul.
0: Amigo.
1: Kalau in milih maple lah, si rusa besar.
0: Rusa besar. Oi, sebab apa?
1: Maple sebab Romaji ile ki pada kan ki sore digambarkan sangat kreatif mencintai muzik. Jadi memang akan kena.
0: Ada memang kena buat lagu kan.
1: Oh, maple. kiranya maskot dia menggambarkan negara masing-masing lah. Negara-negara tuan dia kerja kan.
0: Memang boleh kenal ya, automatik kalau rusa je.
1: Memang
0: berwarna cair.
1: Betul.
0: Kalau kek jaguar ni warna belaer, warna hijau.
1: Betul.
0: Dan kelak ni helang botak. Ya, abang helang botak kita berwarna biru. Masing-masing mengwarna tersendiri lah ya. Okey, Maple Zayu Clutch. Maple Zayu Clutch.
1: Ingat muhajir, maple Zayu clutch.
0: Ingat kereta, ingat clutch. Ingat motor, clutch.
1: Ingat lagu Gadisku Ayu. Ingat Jaguar. Aji gila.
0: Betul.
1: Tiga rupa ni maskot yang mewakili ataupun Romaji menjadi pilih dunia punya maskot lah. Maskot rasmi lah.
0: Betul. Untem dia selalu untem mengsotong kan. Meramalkan keputusan. Tapi tak pastilah kali ada mong ketok.
1: Mungkin BR no, dia kot helang botak je.
0: Mungkin mungkin juga cara ni kan. Tapi ui, cengros dia boleh tahan ya kalau ki.
1: Ya.
0: Kelak dia kicak.
1: Jangan main-main dia. Jadi aja, okay, jadi aja ni pasal Noma maskot.
0: Maskot rasmi. Okay.
1: Ada ni kongsikan juga tentang update terkini berkenaan dengan FIFA.
0: Okay,
1: ranking. Okay. Yang Hunan dia kan.
0: Hunan
1: dia sekarang ada. Jadi kedudukan yang pertama. Yang pertama yang paling tertinggi lah kan. Masih lagi kiga ya Argentina. Dengan 1876 mata, 0.12, diikuti dengan La Roja Spain. 1874 mata. Dan juga yang ketiga ataupun yang kenik dia adalah 1870, iaitu Francis.
0: Aji
1: okay. Antara top 3 lah.
0: Top 3 lah.
1: Untuk ranking
0: terkini lah ya.
1: Terkini selepas beberapa perlawanan persahabatan. Telah senai lawan game lah kan.
0: Ya, betul. Okey, baik Aji lah ya. Antara murid perkongsian juga berkaitan ranking-ranking semasa lah ya. Okey Reza, mungkin kita berehat sekejap.
1: Betul.
0: Pastinya kita akan sambung semula untuk info-info semasa jugalah ya.
1: Jadi jom ilai nak nana lagu junyanyian Ise Alololololo. Alololololo. Itu aja memang alololo
0: jadi. Betul lah, tak semua je jadi lain.
1: in sampai kat emosi.
0: Betul.
1: Jadi walaupun terus lain Asia FM.
0: Moin.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, Chef M, moi no moi. Lain daripada yang lain sama Rujar, Reza dan juga Vicky. Kata yes. Segmen Gaju Asyik.
1: Gaju Asyik lah, ya. Okey, Reza, sebelum laluan untuk Gah Lailaik Jakun,
0: yeah,
1: dikongsikan, memberikan perkongsian lah berkenaan sama ada respon ke ataupun di bercerita berkenaan Piala Dunia 2026.
0: Boleh bacakan anak lagi respon. Ada yang respon rasa sebenarnya tak kena-mengena pun. Tapi lawaknya. Nordin Kacip. Facebook ni Nordin Kacip. Saya pilih The Red Warrior aje lah.
1: The Red Warrior. Lain set liga. Ya, salah liga ni.
0: Salah.
1: Bola sepak dah betul.
0: Tapi ada bukannya Liga Super.
1: Bukan Liga M je. Liga Malaysia bukan.
0: Tapi ajilah kenalah juga dengan nama Facebook dia kan. Tapi bang jangan nampak kacip sangat bang.
1: Okey, baik. Aja rakan hijau Facebook. Okey, kalau mau respon dekilik pun boleh bacakanlah. Okey, memberikan perkongsian juga Hipani untuk kali ada edisi 2026 Piala Dunia. 48 pasukan, 4 negara lah bertanding untuk edisi kali ada. Kalau Hipani sebelum ada adalah 32.
0: Betul.
1: Tapi untuk edisi kali ada BU 48 lah. Kalau Hipani juga selepas 48, 32 dia akan layak ke pusingan kalah mati.
0: Ya.
1: Aziz ceritanya.
0: Okay. Jadi tim ni dah 48. Okay. Dan untuk edisi kali dia juga, banyak ataupun jauh juga tim yang pertama kali layak ke Piala Dunia. Macam contohnya Cape Verde.
1: Cape Verde.
0: Dan sebenarnya Cape Verde dia pernah, Malaysia pernah adakan perlawanan persahabatan sama dengan Cape Verde.
1: Tapi kalah 2-0 kan?
0: Perlawanan yang rasminya seri satu sama. Satu sama. Dan selepas je perlawanan tu tutup, kalah 3-0.
1: Okey, mana pasukan adik adalah daripada benua Tottenham, adalah Afrika. Ya, betul ya, betul ke? Okey, Ineng Ibintang ni ataupun ili punya pemain ternama lah, ayam tambatan antaranya Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Mambi Adem Mung Nanak Gelaran Reza.
0: Ya,
1: Gelaran ni antaranya Blue Shark.
0: Jerung.
1: Jerung biru.
0: Aji jerung merah.
1: Jerung lah juga. Dan daripada juga e-ranking FIFA adalah ke 69 dunia lah.
0: Jadi mong juga e-nanak e-player je bermain lu Selangor FC. Alvin Fortes. Tapi Ile tak dapat call up untuk, tapi Ile ni berasal daripada Cape Verde lah.
1: Cape Verde lah. Tapi pek cerik kepada lah.
0: Betul. Jadi antaranya tim-tim yang anong romai je pertama kali layak ke Piala Dunia.
1: Betul. Okey, Hipani juga ada berkenaan mungkin di kalangan rakan-rakan Hi Top Hipani lagi, ajenak yang pasal 48 kan pasukan.
0: Betul.
1: Akan dipilih 32, akan mengut ke pusingan kalah mati. Kalau Hipani juga setiap grup je mong, kalau Ineng nak mong meri 12 kumpulan, 12 grup lah. E sampai L.
0: Betul.
1: Setiap grup akan dipilih juara, runaib juara. Dan ada akan layak secara automatik ke pusingan kalah mati. Jadi jumlah net 24 pasukan. Tapi mong 8 pasukan akan layak juga terbaik, turut layak. Dia berada ke tempat ketiga setiap kumpulan je lah.
0: Tempat tiga terbaik lah kiranya kan.
1: Jadi tempat ketiga je mong harapan. Tapi Noi mungkin dari segi undian net secara otop akan bukanlah BU turutan. Mungkin gamak automatik ke.
0: Mungkin Roma je akan menempuh laluan yang agak susah.
1: Agak sukar lah. Dia akan mungkin bertemu pasukan yang lebih kuat lah.
0: Faham.
1: Aji ceritanya. Okey, aja lah ilir ya. Okey, perkongsian. Okey, pun sebenarnya tahu, ia akan laluan sekejap untuk Gah Dalek Jakun.
0: Betul.
1: Tapi seterusnya telah juga juga ia akan bersama Ru Tengloh Tetamu Hi. Pastinya juga Jabatan Kemajuan Orang Asli. Malah telah pun Hi war-warkan sebelah jenis. Ia je tak lain bukan yang berusaha Encik Muhammad bin Abu Bakar lah. Yang merupakan pengarah bahagian pembangunan sosioekonomi Jabatan Kemajuan Orang Asli, Jakua lah ya. Akan bersama Ruhi setelah sekitar jam 11-15 minit pergelap. Berkongsi berkenaan topik pemerkasaan sosio orang ekonomi orang asli. dia merupakan anak inisiatif strategik Jakua Kukrop RMK ke-13.
0: Ya. Yeah.
1: Kena kod panik lah ya. Betul, ada Eng-Neng juga je, Nek. Memang sangat buat Reza. Lebih-lebih lagi ambil dia terlibat kati keusahawanan, perniagaan serta bipasal Nek, koperasi pun sangat buat lah ya. Jadi main kampung terutamanya dia mungkin terlibat OJPKK.
0: Betul.
1: Ada kena kod panik lah. Setidaknya mungkin di pasal ni membantu walaupun dia tapi benda je sangat bon lah.
0: Mungkin dengan inisiatif ada dapat ngeromaji menambah sumber pendapatan, menambah ngeromaji peluang.
1: Betul kan? Pendapatan kata kampung je sendiri.
0: Betul.
1: Kadang dia mungkin himong nana tempat boleh jadikan nana ikut pelancongan. Kalau tak tempat pun setidaknya himong nana produk mungkin biukir award kan, bulu kan, ataupun mong bitai ski dan sebagainya. Kemahiran skill je
0: betul
1: lagi bernilai. Sebab kit tak boleh remong. Rugi kalau hipek gila
0: kan.
1: Nanti mai kilat dekat barulah nasi canak je jadi bubur.
0: Betul.
1: Tinggal hal letak anu deh tadi. Kau gerak tadi.
0: Kau gerak yang paling betul. Jadi Haji Laila ngeromaji Bimai yang ngeromaji menjadi usahawan yang baru, yang baru nak menceburi bidang usahawan kan. Adik kena wajib getik.
1: Betul.
0: Sebabnya adik adalah bantuan kerajaan juga untuk ngeromaji berbuka peluang nuhi sendiri kan.
1: Lebih berkembang lagi lah, berkembang dengan board lah. Okey.
0: Haji Laila.
1: Okey, berehat sekejap ya Reza.
0: Setelah saya dia kena keluar no berita temuan. Berita temuan pula. Berita jakun. Berita jakun.
1: Hati awak ni.
0: Dia tukar dialek ya. Tak apa. Sorry lah. Makan saya lah ya. Jadi apa-apa pun. Nama-nama pun. Terus lain Asyik FM.
1: Moin.

11 pagi, salam sejahtera. Berita jangkauan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Prinsip kepelbagaian dalam sistem demokrasi kena terus dihormati dan diraihkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Boyan, setiap kaum dan parti politik berhak diberi peluang untuk bersama dalam kerajaan selaras dengan prinsip demokrasi serta perlembagaan persekutuan. Wetnya, peringkatan ini penting untuk memastikan kerajaan ada bentuk mencerminkan kepelbagaian masyarakat sekaligus muktabik urus hak lebih menyeluruh, harmoni dan berorientasi kepentingan rakyat. Sistem perlindungan sosial diperkukuh biar lebih menyeluruh, mampan dan responsif ke keperluan tenaga kerja semasa. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan memberitahu setiap reformasi ada buat mengambil kira keseimbangan antara kebajikan pekerja dan daya saing tokek hak menyamin pertumbuhan ekonomi hak mampan. Wetnya, antara inisiatif hak diketengah termasuk Mod Akta Pekerja Gig 2025 hak memberi perlindungan ke lebih 1.6 juta pekerja gig. Mesyuarat khas pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 akan dibuat pada 12 Jun. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syaril Idrus Boyan, mesyuarat itu turut dibuat bersekali PRN Johor ke-16 susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan baru-baru ini. Wetnya, mesyuarat dan pengerusi-pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun akan membincangkan tarikh-tarikh penting termasuk ruid pilihan raya, penamaan calon, mengundi serta daftar pemilih. Garis panduan khusus untuk Malim Gunung tengah disedia untuk memperkukuh aspek keselamatan aktiviti pendakian susulan beberapa kejadian kehilangan dan kecederaan pendaki sejak kebelakangan IKA. Presiden Persatuan Malim Gunung Perhutanan Malaysia PMGP Aswan Abdullah Poyat, dokumen itu akan mengambil kira input bermacam pihak termasuk jabatan berkaitan untuk memastikan amalan terbaik dapat diterap dalam kalangan Malim Gunung dan komuniti pendaki. Wetnya, garis panduan itu masih dalam penelitian sebelum dimutamat dengan penambahbaikan berterusan berdasarkan maklumat dari setiap negeri. Lebih 757,800 ekor anak penyu berjaya ditetas dan dilepaskan balik ke laut di Terengganu sepanjang tahun lepas. Ia mencerminkan keberkesanan usaha konservasi marin dalam melindungi spesies terancam. Wet Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Husin, kejayaan itu dicapai melalui program pengurusan dan konservasi penyu Terengganu hak merekod 13,180 sarang penyu akar dan 1.07 juta biji telur pada tahun 2025. Kadar penetasan penyu juga menunjukkan peningkatan memerangsangkan mencatat 71.07%. Jelasnya, setiap anak penyu hak dilepaskan ada harapan baru ke kelangsungan spesies serta petunjuk kesihatan ekosistem marin. Dua kapal pukat tunda ditahan dalam Up Naga di perairan Pulau Redang awal pagi tadi kerana disyaki melanggar syarat lesen dan muat aktiviti penangkapan ikan secara hempak sah. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Husin dalam kenyataan memberitahu pemeriksaan turut nyumpah beberapa keraguan termasuk penggunaan identiti kapal hempak sepadan dengan fizikal bot sebenar serta ada tangki minyak tambahan hak mencurigakan. Kesemua anak kapal dan kapal hak ditahan dibawa ke jeti Pulau Kambing untuk siasatan seterusnya bawa Akta Perikanan 1985. Tindakan tegas akan diambil ke mana-mana pihak yang mempromosi atau muat aktiviti judi dalam talian sempena Piala Dunia FIFA 2026 yang bermula Khamis Ika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil Boyan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memperketat pemantauan untuk mengawal aktiviti judi dalam talian. Wetnya, penguasaan banyak melibatkan aplikasi malah turut termasuk laman web judi yang cuba mengambil kesempatan sepanjang kejohanan itu. Beralih ke sukan, tirai Piala Dunia FIFA 2026 akan dibuka Khamis Ika dengan edisi ke-23 kejohanan yang disifatkan antara terpokok dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali, kejohanan itu menampilkan 48 pasukan dan dibuat bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada serta Meksiko. Format baru melihat 104 perlawanan dengan 32 pasukan mara ke pusingan kalah mati. Piala Dunia kali Ika turut diagak menjadi pentas terakhir buat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang berpotensi memuat penampilan ke-6 Desmo.
terakhir sekali, bintang Brazil Neymar dilaporkan semakin molek daripada kecederaan betis menjelang kempen Piala Dunia 2026. Konfederasi Bola Sepak Brazil memberitahu hasil imbasan MRI menunjukkan pemain itu masih dalam fasa pemulihan dan empat debenor menjalani latihan penuh bersama pasukan. Namun, ketua jurulatih Carlo Ancelotti menegaskan Neymar bersedia untuk disenarai dalam kesebelasan utama Brazil pada perlawanan awal kejohanan itu. Setakat ikat berita dalam bahasa Jakon dari ASEAN FM. Berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Halo, halo, hai. Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang semua rujar.
1: Yes, betul Reza. Mm-hmm. Masih lagi bersiaran ketika Nuknen. Yeah. Sekarang ini 11.15 minit pagi lah ya. Telahpun kita war-warkan Reza. Tetamu telahpun berada. Dah masuk dah pun dalam guti. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat tiba lah ya.
0: Selamat datang.
1: Selamat datang lah ya. Pastinya yang berusaha Encik Muhammad bin Abu Bakar merupakan pengarah bahagian pembangunan sosioekonomi Jabatan Kemajuan Rahsia ataupun JAKUA lah ya. Selamat datang sekali lagi Cik Mat.
2: Ya, terima kasih. Wah, seronok datang hari ini.
1: Lama, bila last hari tu?
2: Last tahun lepas lah. Semasa kita mempromosikan karnival usahawan di Melaka waktu tu.
1: Kiranya tahun ni yang pertama lah tahun ni?
2: Yes, tahun ni.
1: Okey, baik. Kalau kita tengok tajuknya berkenaan dengan pemerkasaan sosioekonomi orang asli, inisiatif strategik JAKUA di bawah RMK ke-13 lah. RMK 13 ni secara, kalau maksudnya rancangan Malaysia ke-13 ni,
2: Cik Mat? Betul.
1: Okey, baik. Mungkin kita nak tahu sendirilah kepada Cik Mat terus. Mungkin kongsikan apakah inisiatif utama JAKUA dalam menyokong pembangunan ekonomi dan perniagaan masyarakat orang asli di bawah RMK ke-13 ini. Silakan.
2: Okey, terima kasih DJ Reza dan DJ Vicky kerana kita dapat berjumpa hari ini. Seperti mana disebutkan tadi berkaitan dengan RMK 13 ni, kita telah melepasi sebelum ni RMK 12 pada tahun 2021 hingga 2025. So kita mengorak langkah di 2026 sehingga 2030 di bawah RMK 13. Sebelum ni memang kita melaksanakan program-program memajukan dari segi bentuk ekonomi orang asli. Tapi pada tahun ini, alhamdulillah, kita telah mendapat satu kelulusan di bawah sokongan kementerian di bawah KKDW. Dan semasa pembentangan kita di bawah Kementerian Ekonomi pada tahun lepas dan tahun ini kita mula implementasikan. Kita ada satu program baru so program baru ni dikenali sebagai Perkasa. Kalau sebelum ni nama program pembangunan ekonomi. Tapi pada tahun ni kita rebrand semula dengan matlamat dan orang kata semangat yang berkobar-kobar. Dalam nama pun Perkasa. Nama pun Perkasa. Kalau kita tafsirkan Perkasa ni hebatlah. Mesti sesuatu yang melahirkan suatu semangat yang begitu jitu lah. So kita bermatlamatkan bagi mewujudkan ekosistem keusahawanan yang dinamik. Dan selain daripada keusahawanan, bentuk usahawan, kita juga memasukkan elemen faktor usahawan dan koperasi di bawah bantuan yang kita akan berikan ini. Dan sebagai platform pemusatan, rujukan dan pelarasan dalam RMK 13 untuk memastikan pembangunan ekonomi komuniti kita ni lebih tersusun, mampan dan relevan dengan cabaran masa hadapan. So itu dia yang kita katakan suntikan baru di bawah RMK 13 ni.
1: Nama pun baru ya, Perkasa.
2: Betul.
0: Jadi memang dia kena ni lah, Perkasa lah gitu.
1: Yes. Baru semangat baru lah ya.
0: Jadi bila kita sebut kan mengenai usahawan individu, jadi mungkinlah tuan boleh ceritakan apakah bentuk bantuan yang ditawarkan oleh JAKUA kepada usahawan orang asli di bawah inisiatif Perkasa ini.
2: Okey, kalau kita lihat di bawah RMK 12 dulu, kita lebih kepada satu program yang terlalu general. Kalau kita sebutkan ekonomi, kita tak ada pembahagian dari segi peringkat umur. Kita tak ada pembahagian dari segi menjalankan ekonomi sama ada baru bermula, sedang bermula atau meningkat maju. Kita tak ada pembahagian dari segi jantina dan sebagainya. Ada, tapi pada waktu tu belum spesifik. Tapi bezanya pada tahun ini, kita melaksanakan di bawah RMK 13. Kita ada 7 inisiatif yang kita laksanakan. Pertama, kalau kita katakan sebagai SUA. Di bawah program Perkasa ni, program pertama SUA, iaitu dikenali sebagai suntikan usahawan alaf rezeki. Yang ini kita fokus kepada golongan golongan muda di bawah peringkat umur 18 hingga 40 tahun. So kalau sebelum ni golongan usahawan-usahawan muda ni mungkin bertanya-tanya program kami ni dalam bentuk apa. So kita ada banyak pesaing-pesaing.
0: Betul.
2: So of course lah kita akan lihat pesaing, kita utamakan kepada usahawan yang sedang ataupun telah lama berkecimpung dalam ekonomi. Tapi tahun ni kita telah membuka peluang kepada usahawan-usahawan muda, dan dengan dana RM9,500 untuk golongan yang saya sebutkan tadi 18 hingga 40 tahun dengan memulakan perniagaan. So ini adalah satu inisiatif baru lah. Kita memperkasakan orang asli kita ni, khususnya orang muda. So kalau saya lihat trend ataupun pergerakan orang-orang asli, khususnya orang-orang kita ni, orang-orang muda sekarang sedang bersemangat. Betul. Untuk meningkatkan ekonomi mereka. So kalau kita tak ada satu inisiatif yang baik, kita tak dapat menyambut. Dan kita perlu lihat lah, kita pun ada program T-Bag dan sebagainya. Kemana mereka nak pergi? So dengan adanya program ini, kita boleh membantu mereka untuk memulakan usahawan-usahawan yang kita perlukan. Yang kedua, kita juga ada program lonjak.
1: Lonjak
2: okay. Pula daripada suar kita ke lonjak, iaitu lonjakan optimasi niaga. Yang ini adalah sasaran kita adalah usahawan sedia ada. Ini usahawan yang sedia ada. So dari segi pembangunan perniagaan, kalau usahawan baru, kita boleh hadkan peruntukan sebanyak RM9,500. Yang ini kita naikkan kepada RM35,000 seorang. Sebab yang ini adalah usahawan yang sedang meningkat maju.
0: Betul.
2: So kita lihat usahawan-usahawan kita ni, kita tak boleh nafikan bahawa usahawan-usahawan kita ni perlu juga diberi suntikan yang orang kata, bagaimana kita nak memastikan mereka ni boleh meningkatkan jualan dan produktiviti. So RM35,000 ni satu angka yang bagi kita, kita portionkan atau berikan kepada mereka bagi memperbagaikan dari segi promosi dan sebagainya, dari segi peningkatan produk dan sebagainya. Dan seterusnya kita pergi kepada GILAP. Yang GILAP ni pula adalah geran inisiatif latihan atau advertasi dan pensijilan. Yang ini kita lihat lah, semalam saya baru sahaja balik daripada kursus koperasi, kursus wajib koperasi 1, 2 dan 3. Dan kita juga melihat kursus-kursus usahawan yang lain. So kita faham orang-orang kita ni mempunyai kemahiran yang ada dari segi pembangunan ekonomi. Tapi kita juga perlu lihat, dunia kita ni semakin mencabar. Dunia kita ni semakin canggih. Dunia kita ni semakin, orang kata,
1: Teknologi
2: dan sebagainya. Jadi kita juga kena melihat supaya usahawan-usahawan kita ni ditingkatkan dari segi kemahiran mereka. Sebab itulah kita meletakkan satu peruntukan khusus kepada usahawan-usahawan kita dari segi had bantuan RM5,000 hingga RM25,000 bagi setiap usahawan-usahawan kita ni untuk digilapkan dari segi kemahiran yang kita perlukan. Dan kalau kita lihat jugalah, contohnya ada usahawan kita di Pahang contoh, yang kita lihat kerana kemahirannya menggunakan teknologi terkini ataupun teknologi TikTok. Kita tahu income dia berapa banyak. Jadi kita nak usahawan-usahawan kita sebegitu. Kita ada kemahiran dan ada keyakinan diri untuk berniaga. Usahawan kita ni, barang produk kita ni bukan tak hebat sebenarnya. Tapi kita melihat dari segi keperluan bagi meningkatkan keyakinan diri kita ni, bagaimana kita nak mempromosikan dan latihan sebagainya. Dan kita juga pada tahun ini kita ada konsentrasi bagi sokongan usaha Nita Rai Impak. Yang ini ya, yang kalau sebelum ni kita mungkin banyak bergerak solo. Tapi kita lihat di bawah agensi KKDW ada juga jabatan-jabatan yang mempunyai kemahiran khusus dalam peningkatan ekonomi. Contohnya Jabatan Kemaju Masyarakat Kemas. Kita sedang bekerjasama dengan Kemas sekarang ni untuk melaksanakan program suri ni bagi peningkatan golongan suri rumah dan ibu tunggal. Kita fokus kepada di situ bagi menambah pendapatan isi rumah dan had bantuan untuk kita berikan sebanyak RM15,000 untuk setiap peserta. Maksudnya di sini tuan-tuan puan-puan, kita bukan saja memberikan kemahiran ataupun kursus dan sebagainya, tapi dalam kursus tersebut, setelah tamat kursus tersebut, kita akan berikan bantuan berbentuk peralatan. Sebagai contoh, kalau kursus tersebut melibatkan kursus membuat roti, bagi ibu tunggal dan wanita yang kita telah targetkan ni, kita akan berikan bantuan dari segi dapur dan sebagainya. So maksudnya kita bagi kemahiran dan kita bagi peralatan bagi implementasikan produk-produk ni. Maknanya kalau diorang di sebelum ni di rumah tak ada satu benda yang boleh mendatangkan hasil, tapi dengan bantuan yang kita kenali sebagai Suri A ni, boleh membantu usahawan-usahawan kita ni walaupun duduk di rumah tapi ada tanggungjawab untuk keluarga bagi peningkatan usahawan ya. Dan selain daripada itu juga kita juga ada klik bersepadu, iaitu kursus latihan integrasi keusahawanan koperasi. Yang ini kalau kita lihat kita banyak jemputan-jemputan daripada agensi-agensi. Kalau sebelum ni datangnya daripada Motek, datangnya daripada koperasi dan sebagainya. Tapi usahawan-usahawan kita ni berkeinginan untuk menghadiri kursus-kursus yang boleh meningkatkan diri. Cumanya dari segi kemampuan bagi pembayaran cas dan sebagainya itu tak ada. Tapi kali ini kita wujudkan. Kita sebagai JAKUA mewujudkan satu dikenali sebagai platform sepadu ni. Kita bagi sasaran kita ni untuk usahawan-usahawan kita ni pergi lebih jauh. Pergi lebih jauh dari segi bukan saja bantuan daripada promosi daripada JAKUA itu sendiri, tapi kita tahu agensi-agensi lain pun memainkan peranan dalam pembangunan usahawan. Di sini kita nak melihat supaya usahawan-usahawan kita ni bersama dengan usahawan-usahawan yang lain. Kita tak mau kita dalam kelompok kita kalau dalam kelompok kita je, itu sebab tu keyakinan mungkin dari segi skill dan sebagainya hanya terhad ke situ. Tapi kita cuba keluarkan usahawan kita ni dengan bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain, bersama dengan usahawan-usahawan yang lain, boleh berkongsi maklumat, boleh berkongsi kemahiran dan sebagainya, dan ini akan memberikan satu lonjakan ataupun memberikan satu orang kata kelebihan kepada orang asli kita untuk bergerak sama tinggi dan sama rendah bersama dengan usahawan-usahawan yang lain. Dan selain itu juga kita juga macam mana saya sebutkan tadi, kalau tadi usahawan ni berbentuk individu. Berbentuk individu. Tapi kita di bawah perkasa ni, kita juga memainkan peranan pembangunan dari segi berbentuk berkumpulan, iaitu dikenali sebagai koperasi. Kita ada 100 koperasi di bawah
1: untuk orang asli saja.
2: Ya, ada 100 koperasi di bawah rekod JAKUA kita. Dan kita perlu melihat sekarang ni kita sedang meningkat daya saing bagi koperasi ini. Dan kalau dulu koperasi yang aktif lebih kurang dalam 43, tapi alhamdulillah pada tahun 2025 2026

0: Peningkatan koperasi ni dia lebih kepada pembangunan komuniti. Yang ini yang saya katakan, kalau tadi individu, yang ini berbentuk komuniti. So kalau dulu pada tahun 1971, kalau sama ada tuan-tuan dan puan-puan perasan, dulu koperasi yang paling top di Jakuat ialah Kijang Mas. Pernah dengar?
1: Pernah dengar.
0: Tapi itulah kata peredaran zaman dan sebagainya. Kalau dulu lebih konsentrasi kepada berbentuk pinjaman, tapi sekarang pembangunan koperasi kita ni berbentuk pelbagai ekonomi. Ada pertanian, ada keusahawanan, ada ekopelancongan, ada berbentuk runcit pun ada. Runcit pun ada dan sebagainya. So kita berdasarkan lokasi dan strategi marketing yang dilaksanakan. So sebab itulah dalam pembangunan koperasi ni kita kategorikan dua bentuk bantuan. Okey. Pertama, kita pemerkasan koperasi dan komuniti di bawah G-Corp. G-Corp ni geran koperasi orang asli ni. Yang saya sebutkan tadi, kita akan memberi konsentrasi kepada 54 koperasi yang saya sebutkan tadi ni dengan projek ekonomi berkaitan berskala besar, had bantuan sebanyak 200,000. Kita ada bantuan 200,000. Ada yang tanya saya, bagaimana kami pula yang koperasi yang baru bermula? Sebab kita nak, kalau kita nak kategorikan kategori G-Corp ni selepas 2 tahun.
1: Baru layak.
0: Tapi yang baru bermula sekarang ni, kita lihat bermula 2024 ni. 2024, 2025 kita dah ada koperasi yang berbentuk pembangunan wanita. Ahli jawatan kuasa di kalangan wanita. Ini hebatnya sekarang ni. Kita bukan saja membangunkan koperasi yang dulunya didominasi oleh golongan lelaki.
1: Betul.
0: Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita juga sekarang sedang meningkat maju. Selain daripada dominasi lelaki, kita sudah ada 2-3 koperasi yang dibangunkan oleh masyarakat wanita. Dan bantuan yang kita berikan, kita kenali sebagai SISCOP, iaitu Skim Insentif Sokongan Koperasi. Yang ini kita akan memberikan bantuan kepada koperasi baru yang baru tubuh ataupun baru diaktifkan. Dan objektif kita memberi latihan, kit, peralatan dan sebagainya. Kalau dulu RM25,000. Kalau di bawah skim bantuan ekonomi dulu, kita terhadkan sebanyak RM20,000. Tapi kita tahu keperluan untuk membangunkan koperasi ini bukan mudah. Sebab kita tahu matlamat pembangunan koperasi ini yang saya sebutkan adalah berbentuk kelompok masyarakat. Berbentuk kelompok masyarakat. Jadi kita menaikkan daripada bantuan RM25,000 kepada dua kali ganda, iaitu RM50,000. Yang ini yang
1: lebih banyak.
0: Ya, lebih banyak. Alhamdulillah. Ini semua sebab berkat daripada pembentangan kita di bawah bersama dengan KKDW. Kita diberikan satu siling yang meningkat dan alhamdulillah permohonan kita naikkan dan dipersetujui oleh Kementerian Ekonomi semasa pembentangan kita. Setiap RP kita akan bentangkan kepada Kementerian Ekonomi bagi tujuan matlamat dan tujuan dari segi pembangunan ekonomi orang asli. Yang saya khususkan tadi, pertamanya dari segi usahawan, yang keduanya dari segi pembangunan koperasi.
1: Itu banyak rupanya ya. Memang tadi pun sempat juga berbual dengan Cik Mat, katanya tak cukup sebenarnya ni. Tapi tak apa, itu pengenalan ya Cik Mat.
2: Pengenalan.
1: Saya pun saya dengar cukup teruja ya. Okey. Mungkin nak tahu juga mungkin tuan Cik Mat sendiri boleh kongsikan sedikitlah pencapaian ataupun status perbelanjaan inisiatif Perkasa pada tahun 2026 setakat ini, Cik Man. Silakan.
0: Okey, kita ada dua kategori dalam kita diberikan peruntukan. Dan setakat ini kita telah menyalurkan sebanyak RM923,010. Jumlah dana telah disalurkan kepada 6 PTJ. PTJ ini maksudnya 6 negeri utamalah. Contohnya di Pahang adalah penerima yang tertinggi. Kita telah salurkan sebanyak RM186,870 dengan 16 penerima. Selangor RM161,000. Kelantan dan Terengganu RM157,000 dengan 17 penerima. Negeri Sembilan dan Melaka RM153,000 dengan 9 penerima. Perak dan Kedah RM148,250 dengan 12 penerima. Dan Johor RM115,400 dengan 12 penerima. So kita lihat target kita pada tahun ni, kita target sebanyak 85 usahawan baru kita akan bangunkan. Termasuk koperasi. kita bangunkan. Kalau

0: kita setiap tahun kalau boleh kita nak meningkatkan. Kalau dulu angka kita sebanyak 449, tapi sehingga ke hari ini kita telah menaikkan usahawan kita sebanyak 526 orang secara keseluruhan. So inilah orang kata, yalah, kita di Jakua ni kita juga sering ditanya di peringkat sama ada di peringkat parlimen, di peringkat pertanyaan-pertanyaan daripada agensi dan sebagainya. So data-data ni kita bentangkan dan telah pada tahun lepas Jakua juga telah terlibat dari segi kajian outcome yang kita bentangkan semasa di kementerian dulu dan kita telah alhamdulillah kajian outcome ni kita yang ini yang kata kita katakan dengan pembentangan dengan bukti yang kita ada ni kementerian di bawah kerajaan Madani di di bawah KI telah memberikan satu peruntukan yang baik kepada kita sebanyak 90.9% iaitu 339 orang penerima bantuan berjaya meningkatkan pendapatan sekurang-kurangnya 10% daripada permulaan yang dipakai. Contohnya kalau sebelum ni usahawan sebelum dia minta geran kat kita pendapatan dia sebanyak RM1,000 RM1,000 tapi dengan bantuan yang kita berikan sama ada berbentuk mesin kemahiran dan sebagainya telah dapat meningkat sebanyak 10% itu target kita. Kita nak data yang kita kutip ni orang tanya selepas kita bagi bantuan ni apa Jakua buat. Kan kadang-kadang orang tanya macam tu betul. Dan kita pun tanya juga usahawan kan selepas kita bagi bantuan ni selepas 6 bulan contoh apa kesan dia. Jadi kita telah buat satu kajian tahun lepas untuk kita namakan sebagai kajian outcome dan saya nyatakan tadi 90% telah meningkatkan pendapatan daripada asal kepada 10% peningkatan. Dan kita juga sekurang-kurangnya 113 orang iaitu 30.3% usahawan berjaya menggandakan pendapatan mereka selepas menerima bantuan geran. Ini tahap lagi tinggi. Dia kalau dulu sebelum ni 1,000 dia gandakan sebanyak 2,000. Maksud pendapatan dia berganda. Ini adalah orang kata antara bantuan yang kita nak melihatlah supaya kita tak kita nak mengubah persepsi kita nak mengubah persepsi bukan senang kita nak mengubah betul, persepsi betul. Kalau ada orang kata bantuan geran dah lah geran ni free bantuan geran ni bukan berbentuk pinjaman maksudnya kita bagi dengan cara geran ada orang kata geran tak apa kalau kita dapat kita mohon lagi ada berpandangan begitu ataupun mungkin ada orang tiap kalau kita bagi bantuan geran ni tak ke mana lah. Tapi kita buktikan kita buktikan dengan semangat bahawasanya orang kita, orang asli sebenarnya mempunyai kemahiran dan mempunyai semangat jual yang tinggi. Sebab itulah kita melihat dengan pembentangan yang kita beri, pembentang kutipan melalui borang kajian soal selidik dan sebagainya, kita melihat bahawa sahun-sahun yang kita bangunkan ni di bawah RMK12 ada kejayaannya. Sebab di bawah RMK12 ni sebelum ni kita dilanda pandemik COVID. Kita nak bangunkan ni kita terpaksa mengubah program kita dan sebagainya. Kita sampai kita kenali sebagai program bentuk dalam RM5,000 dan sebagainya. Tapi ya selepas itu masuk pasal yang ke-13 ni kita kena lebih rancak lagi. Sebab tu kita mengubah program kita daripada menyelamatkan kepada program pembangunan. Itu yang kita targetkan di bawah RMK13 ni dan saya berharap dengan adanya program-program yang kita laksanakan ni lebih berkonsentrasi dan lebih lebih berfokus akan membangunkan masyarakat kita dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai kategori dan pelbagai orang kata sama ada berbentuk individu ataupun berbentuk kelompok.
1: Okey, baik. Itulah dia perincian yang sangat tu perinci Reza ya.
2: Dan padat juga.
1: Padat juga. Rasanya nak tanya lagi tapi tak apa kita rehat kejar Reza.
2: Ya, boleh.
1: Kita layan mungkin satu lagu Reza.
2: Satu lagu boleh?
1: Lagu apa tu?
2: Parenthood. Ini daripada Encik Mat sendiri yang request katanya.
1: Sebab dia tak karaoke.
2: Kita tak boleh je kita pasang karaoke.
0: Saya dengar dia punya muzik pun saya dah tertarik dah.
2: Jadi apa pun terus layan Asia FM. Moin no more.
1: Yes.

0: boy. Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM Moy No Moy, lain daripada yang lain.
2: Yes. Baru.
1: Hari ini memang tetamu istimewa.
2: Masih lagi Reza. Uh-huh. Betul. Maksudnya kita dengan tajuknya. Uh-huh. Masih lagi dengan kita punya tetamu. Ketika ini segmen Gahju Asyik Laya. Cik Mat, masih lagi bersemangat?
3: Okey.
2: Banyak lagi dia nak perjelaskan ini.
1: Betul, betul. Okey.
2: Jadi kita nak sambung dengan tajuknya Pemerkasaan Sosioekonomi Orang Asli, Inisiatif Strategik JAKOR di bawah RMK ke-13 lah. Okay, nak tahu juga Cik Mat tadi dah, Cik Mat dah perjelaskan perincian yang lebih cakap jelas lah.
3: Betul.
2: Mungkin nak tahu juga daripada outcome JAKOR sendiri, ada tak daripada agensi lain melihat perkembangan peringkatan dengan masyarakat orang asli ni?
3: Ya, betul-betul. Sebenarnya pembentangan kami ni ataupun hasil-hasil yang kami laksanakan ni, of course lah, pertama kami kena bentangkan di bawah bapak kami, iaitu dia JAKOR ni di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. So of course lah, setiap kali mesyuarat berkala dan sebagainya, kami akan membentangkan dan alhamdulillah juga kita sedang menuju arah way forward kepada halal food. Selepas kita, saya ingat lagi pada hujung tahun lepas kita mengadakan satu kursus kepada usahawan-usahawan. So antara isu yang dibangkitkan ialah produk kita ni bukan tak sedap, produk kita hebat dan sebagainya. Tapi nak meningkatkan keyakinan tu, kita perlu ada halal food, halal, persijilan halal. So that's why kita telah membangunkan, kita telah mengorak langkah bersama dengan agensi di bawah MARA. Kita telah menghantar dua orang staff kita untuk sebagai orang kata TOT. Nak dapatkan benda ni bukan senang, ada SIM dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita berjaya mengalahkan dua orang, dan kita telah mengenal pasti sebanyak 8 usahawan yang kita sedang mendapatkan orang kata pensijilan yang lebih baik lah. Dan sebenarnya pembentangan-pembentangan yang saya sebutkan tadi, termasuk halal, termasuk perkembangan usahawan, termasuk bantuan-bantuan, kita mendengar dari teguran-teguran daripada pertamanya kita dipantau juga oleh Sekretariat Pembangunan Ekonomi Orang Asli yang dipengerusikan oleh Timbalan Speaker Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang juga merupakan Ahli Parlimen Cameron Highland, iaitu Dato' Ramli. Dan di dalam SPUA ni, kita kenali sebagai SPUA ni, ada figura-figura orang asli yang hebat dalam tu. Ada senator, ada usahawan-usahawan, ada pendidik, ada belia dan sebagainya. So kita bentangkan dari segi prestasi-prestasi kita ni, dan kita pun sering juga mendapat teguran. Kita ambil teguran-teguran itu sebagai suatu pandangan yang positif. Sebagai contoh sebelum ni, ada usahawan yang kita berikan ni tak memenuhi spesifikasi. Contohnya ada satu usahawan di Negeri Sembilan, kalau tak silap saya. Beliau menjalankan usahawan dari segi kreativiti dan sebagainya. Kita membekalkan straw berbentuk kayu. Tetapi bila kita membekalkan mesin untuk membuat mesin tu orang kata mesin yang terlalu besar, yang mana tidak memenuhi spesifikasi kehendak usahawan kita. So kita ambil kira juga peran-peran sebegitulah, sebab kita dari segi kelulusan untuk meluluskan usahawan-usahawan kita ni perlu dibawa dalam jantung kuasa di ibu pejabat terlebih dahulu. Setiap negeri akan membentangkan usahawan-usahawan yang hendak dibantu dan sebagainya, dan kita akan melihat mesin dan sebagainya. So sekiranya ada mungkin kekilafan dari segi penghantaran dan sebagainya, kita pastikan supaya benda tu ditukar semula dan dibaiki, supaya apa yang dikendaki oleh usahawan tu kita memenuhinya secara baik, memenuhi secara keperluan yang memerlukan lah. Sebab yalah, bantuan kita ni walaupun kita sebut 1 juta, 2 juta, sebenarnya bilangannya tak banyak pun. Bilangan tersebut tak banyak, maksud saya dari segi angka tersebut. Sebabnya kalau kita ada 500 lebih orang usahawan, kalau kita bagikan dengan 2 juta baru berapa ringgit? Baru berapa puluh ringgit lah. Maksud saya baru dalam 3-4 ribu je kita boleh. Sebab tu kita fokuskan kepada usahawan-usahawan kita ni, kita melihat dari kategori-kategori tadi. So SPUA ni adalah satu sekretariat yang di diberikan tanggungjawab oleh TPM kita, iaitu yang juga Menteri KKDW, untuk ditubuhkan satu jawatankuasa. Dan setiap tahun sekurang-kurangnya dua kali kita akan membentangkan dari segi peranan tanggungjawab kita, apa telah kita buat dan sebagainya. Dan dari segi platform tu juga kita memanggil agensi-agensi luar, contohnya dalam isu, contohnya dari segi penjualan kelapa sawit ada isu dan sebagainya, kita panggil MPOB, apa kaedah dan sebagainya, bagaimana nak bantu. Contoh bantuan musim tengkuju, melibatkan RISDA dan sebagainya, kita panggil RISDA untuk memberikan orang kata tunjuk ajar kepada kami, macam mana kita nak menghasilkan supaya masyarakat di sana adalah masyarakat orang asli kita yang perlukan bantuan dan perlukan tunjuk ajar. Begitu juga di peringkat kami, tuan-tuan puan-puan. Sebagai contoh, dua minggu yang lepas kita telah berbincang di kalangan komuniti dan kita telah mengenal pasti salah satunya adalah Mai Ikasih. Mai Kasih ni, kalau sebelum ni kita melihat sebagai semua warga negara yang berkelayakan diberikan bantuan oleh pihak kerajaan RM100 dalam kad pengenalan, betul? Tapi isunya sekarang ni ialah RM100 ada kalanya tak boleh dibelanjakan. Kenapa? Sebabnya di kalangan kedai-kedai runcit kita ni tak ada sumbangan asas rahmah. Tak didaftarkan pun.
1: Betul.
3: Jadi sebab tu kita telah pergi kepada Mai Kasih. Kita telah membentangkan bilangan kedai runcit kita dan sebagainya. Dan kita melihat keperluan-keperluan. Ada syarat-syarat dia. Sebab itulah untuk makluman DJ Vicky dengan DJ Reza. Sama ada kita untuk meningkat maju ni ada benda yang kita perlu ubah. Ataupun ada benda yang kita berani, kena berani. Pertamanya, usahawan-usahawan kita ni, kita menggalakkan supaya usahawan-usahawan kita ni mempunyai pendaftaran di bawah SSM. Pertama.
1: Betul.
3: Yang kedua, kalaulah usahawan-usahawan kita ni yang menjalankan ekonomi berbentuk penyediaan makanan, suntikan Taipin ataupun Taipot perlu ada. Kita akan melihat di situ. Dan yang ketiga, dalam bantuan asas rahmat ni untuk kita mendaftarkan kita punya kedai-kedai runcit ni, mereka perlu ada satu, selain daripada barang-barang enam kategori barang tu sebenarnya barang-barang asas pun yang ada. Tapi cuma sekarang ni yang perlu kita merubah ataupun melangkah ke hadapan ialah bila ada syarat penetapan untuk pendaftaran LSDN. Yang ini dilonggarkan, sama ada LSDN berbentuk individu ataupun berbentuk syarikat, kita daftarkan, barulah boleh didaftarkan di bawah asas rahmah. So sebab itulah kita kena berani kita kena berani sebab dalam kita, selain daripada kita memberi bantuan pasaran, memasarkan produk-produk kita dan sebagainya, kita juga nak berani supaya usahawan-usahawan kita ni sama keberanian seperti mana orang lain. Kalau kita lihat, jadi sebab kalau kita ada kedai runcit, contohlah kita pergi di belah gerik sana lah, contoh di Sungai Tiang lah. Saya pernah pergi ke Sungai Tiang, contoh Sungai Tiang, nak pergi keluar tu memang tak keluar adalah jarang. Bukan tak boleh keluar, tapi orang kata melibatkan kos yang tinggi untuk keluar. So kita ada kedai runcit di sana yang dibangunkan oleh koperasi di sana. So kita dalam rangka untuk mengkategorikan sebagai kedai runcit yang mempunyai kategori asas rahmah. So bolehlah masyarakat-masyarakat kita ni, pemegang-pemegang kad pengenalan yang ada ni, membelanjakan RM100 tersebut, tak perlu pergi keluar, tapi kemudahan tu berada di tempat tu sendiri,
2: berdekatan dengan
3: kita sedang mengenal pasti. Dan kita akan laksanakan insyaAllah pada bulan Julai ini untuk kita bersama-sama lah. Sebab kita pun mengambil kira pertanyaan-pertanyaan daripada usahawan-usahawan kita ni macam mana dan sebagainya. So peranan JAKUA ni akan membuka ruang-ruang tu untuk kita bersama-sama dari segi pembangunan. So inilah yang dikatakan kita melibatkan kerjasama dengan agensi, kita melibatkan IP contoh. Kalau sebelum ni kita melaksanakan jualan-jualan kita ni, usahawan kita ni tidak terdedah dengan QR. Sama ada kita setuju ataupun tidak, realitinya begitu ya. Kita bercerita terus terang. Tetapi kita pergi kepada IP untuk kita melihat macam mana strategi kita penggunaan ni kita nak laksanakan. So kita alhamdulillah di Melaka. Kalau dulu kita buat di sebelum tu di Johor, masih ada lagi yang tak menggunakan IP. Malangnya kalau dunia sekarang, dalam dompet kita ni duit cash ni kurang.
1: Betul.
3: Dia lebih kepada bawa handphone ataupun bawa kad. Betul.
1: Betul.
3: So macam mana kita nak tackle supaya saya pernah teringat dulu timbalan setiausaha saya di kementerian, Dato' Allahu Akbar. Saya tak teringat lah. Waktu kita buat di Sungai Besar, beliau ni peminat pembeli petai. Peminat pembeli petai. Tapi malangnya bila cash tak ada, dia boleh beli sikit je. Tapi dia tanya QR tak ada ya? QR tak ada. Masa tu saya ada di sebelah. Bayangkanlah kita ni sebagai jakuah.
1: Yalah.
3: Kan kita nampak, oh, ini salah satu kelemahan yang kita ada. Ini kelemahan yang kita perlu buat. Dan sebab itulah selepas tu kita pergi melangkah ke Melaka, selepas itu ke Johor, lepas tu baru kita ke Melaka. Kita telah menetapkan syarat bahawasanya peserta-peserta dalam 50 usahawan kita yang bawa ni dari seluruh negeri ni wajib menggunakan pembayaran ataupun menerima bayaran melalui QR.
1: Secara totalian lah kan.
3: Secara totalian. Sebab tu kalau kita tengok trend peningkatan daripada 2022, kita bermula dengan bawa daripada 100,000. 2025 kita telah mencecah jualan kita sebanyak 169,000. Dia meningkat. Dia meningkat sebab strateginya kita buat. Kita nak menggalakkan. Sebab tu kita katakan orang kita bukan tak mampu, tapi kita kena bagi pendedahan. Kita kena bagi pendedahan. Dan alhamdulillah kita melihat prestasi ini meningkat. Cumanya apa yang paling saya perlukan adalah usahawan-usahawan kita ini mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Itu yang paling penting. Sebab kalau ada semua tu, saya yakin dan percaya usaha-usaha kita ni akan lebih berjaya satu hari.
2: Okey, baik Cik Mat. Okey Cik Mat, kita dah semakin penghujung ni. Saya mungkin ringkaskan sikit lagu soalannya. Mungkin nak tahu juga skop bantuan ataupun pakej yang disediakan di bawah program modernisasi pertanian orang asli di dalam RMK 13 ni.
3: Okey, modernisasi ni juga program di bawah MK 13 yang baru. Kalau sebelum ni bantuan pertanian kita panggil kalau so tak nampaklah satu macam orang kata satu brand biasa kita dengar. Tapi kali ini kita menamakan, menjenamakan program kita ni kepada satu program yang baru, iaitu program modernisasi. Bila sebut modernisasi, kita akan terfikir apa modernisasi? Kan? So kita tak mau dulu kalau bentuk pertanian kita ni berbentuk pertanian tradisional. Kita hanya bagi bantuan baja, kita hanya bagi bantuan racun, dan kita lebih kepada bantuan berbentuk tanaman. Tapi kali ini tak. Kita pelbagaikan bantuan tersebut dan kita kategorikan kepada 5 kategori. Pertama, pertanian secara kecil-kecilan. Lepas tu kita menilai dari segi kedudukan geografi yang mencabar dan penggunaan teknologi yang rendah sebelum ni. Lebih kepada pertanian dan ternakan secara kecilan. Kemahiran amalan pertanian baik, masih rendah, dan infrastruktur. Tapi kali ini dengan program modernisasi kita ni, selain daripada saya sebutkan tadi, kita juga memberi bantuan dari segi bentuk peralatan mesin. Contoh contoh. Kalau sebelum ni kita buat ternakan ikan contoh, kita hanya menyediakan kolam dan ikan. Tapi kali ini kita sediakan mesin untuk membuat makanan ikan. Contoh macam tu. Kita buat bantuan tersebut supaya full package.
1: Iyalah.
3: Masyarakat kita ni, usahawan kita ni, selain daripada ada ternakan, dia juga berperanan untuk memberi makanan melalui daya usaha kita sendiri. Itu antara contoh yang kita buat.
2: Okey, baik, itu dia lah ya. Okey Cik Mat, mungkin nak tahu juga dari segi mungkin teknologi saja tak mencukupi, sekiranya kemahiran peladang tak siring, mungkin jakuah siri ada tak menyediakan latihan yang spesifik?
3: Betul, kita ada latihan-latihan yang kita sediakan. So latihan ini kita berikan dalam bentuk infratani, agrotech, agromahir, agrotunas, agrolestari dan agrozon agro. So latihan-latihan ini kita berikan dalam bentuk individu dan kelompok. Dan mereka ni diberikan skill-skill yang baru lah dengan kerjasama agensi-agensi di bawah pertanian-pertanian.
2: Okey, baik. Okey, cepat mungkin penutup bicara. Harapan terbesar Jakua lah dalam masyarakat, kepada masyarakat orang asli melalui inisiatif RMK 13 ni. Silakan Jaman.
3: Harapan saya seperti yang saya sebutkan daripada awal lagi tadi, saya nak melihat orang, harapan kita, orang-orang kita, orang-orang asli kita ni dilahirkan, melahirkan usaha-usaha yang lebih berjaya, mempunyai daya saing yang tinggi, mempunyai kemahiran skill yang tinggi, dan yang paling penting mempunyai keyakinan diri yang mantap. Dan saya nak melihat supaya satu waktu nanti mungkin di kalangan usaha-usaha kita ni bukan penerima tapi pemberi kepada sumbangan.
2: Yes.
3: Itu yang saya harapkan.
2: Okey, baik, itu dia lah ya. Baik, terima kasih lagi pastinya yang berusaha Encik Muhammad bin Abu Bakar, pengarah bahagian pembangunan sosioekonomi Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua. Tapi sebelum tu mungkin sebelum ni lah kita tutup tirai juga. Encik Masiri ada nak berkongsi ke berkenaan dengan ada rancangan daripada Jakua sendiri? Berkenaan ni katanya ada cerita mahi. Hujung tu.
3: Ya, ada mahir. Kita ada cerita mahir ni.
2: So aktif, ini aktif membuat konten ya, di
3: ya, betul. Yang ini kita sedang mempromosikan selain daripada berbentuk ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Mahir ni juga mempunyai peranan di bawah UKK untuk kata memberi wawakan program-program Jakua supaya orang di luar sana tahu peranan dan tanggungjawab Jakua dalam mendidik masyarakat orang asli.
2: Okey, baik. Okey, terima kasih lagi pastinya yang berusaha Encik Muhammad bin Abu Bakar, pengarah bahagian pembangunan sosioekonomi Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua. Okey Reza, rasanya kita nak tutup kedai tadi.
4: Tutup kedai.
2: Kita nak serahkan kepada rakan tugas sebenarnya.
4: Jadi terima kasih ya, kembali kepada yang berusaha Encik Muhammad Abu Bakar. Jadi terus lain Chef FM, more and more yang lain daripada yang lain. Okey.

Okey, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Mandani. Terima kasih rakan penyampai DJ Vicky dan juga DJ Reza. Untuk segmen Gahju Acik dan pukul 8 hingga 12 kaki tisdo. Dan kira biasa tepat jam 12 hingga 4 lakar bersama Yesa Kelilingi Azmimat AMI akan menemaninya untuk segmen seterusnya Mahi Asyik. Edisi hari Selasa 9 Jun 2026. Okey, doakan ingat dalam keadaan mimik, dalam keadaan sejahtera bersama keluarga yang tercinta di mana saja berada, di kota, di desa ataupun di belantara. Terus bersama Kandi Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Kira biasa Kandi bersiaran pukul 8 ya, hingga jam 12, lagi layakal 4 dialek, kalau dialek Semai, Temuan, Temiah, Bagi Jakun. Dan hidup rakan-rakan Kandi yang akan menemani ini sepanjang 16 jam Kandi ke udara. Pukul 8 hingga 12, lagi layak. Okey, doakan ingat dalam keadaan mimik, semoga dipermudahkan segala urusan untuk sebelah peristih. Dan terus bersama ia sehingga jam 4 akal dan ruang udara Radio Asyik FM. Moin-moin lain daripada yang lain untuk segmen Mahi Asyik. Beranjan-beranjan, serayok-serayok, gerading-gerading. Gergedir, nombor semua radio angkasa Peribok Lompok Asyik FM. Bersama dengan For You Band, Janda Karaoke.

Okey, sini Roy bersama dengan lagu zaman lagu TDRI nanti ya. Asyafan, mana-mana lain daripada yang lain ni lukah min akun, min amun, min awak, tata batin, tata pengulu, tata stin, tata wakil, mungkah, semoga kahmit lah, semoga sihat sejahtera bersama yang tercinta, elok saja berada. Terus temani ye sehingga jam 4 lah, kira biasa 4 jam tu, 12 hingga 4 lah, ya, bersama ye, edisi hari Selasa, itu 9 ke Jun 2026, nama pertengahan ataupun gagi tahun, ya. Relok perancangan, relok aktiviti, relokkah hanya punya cadangan-cadangan nak program-program yang telah nyap susun Haji Berjaya ke ataupun Teti merancang lagi, Teti merangka lagi. Cuma tamanya Tata Batin lah, bahawa dia tak penghulu nak. Ataupun Tata JKK lah nak antara orang kuat lah yang kampung. Yang penting sebagai dia nak anak buah kena kerjasama je. Kalau Eprat tetap batin, tetap pengulu, tetap JKK dan kerajaan DRI pun tak jadi saja. Perlukan sokongan, perlukan kerjasama saja yang erat di antara kenemba, barulah nenek program, nenek aktiviti ini akan berjalan dengan lancar dan dengan jayanya. Perancangan adalah penting dan idea masing-masing kena ikut dan malah yang match, terimalah. Malah yang lain, saya tolak tepi. Jangan bergaduh-gaduh. Aku gaduh-gaduh. Bukan, itu kadang-kadang more idea nak boleh pakai je. More idea yang tak boleh. Jadi, malah yang make, ekot. Malah yang lain, saya perak lah kan. Senang dia, kerja sama. Kalau masing-masing mau kerja sama, masing-masing boleh tolong-menolong, bantu-bantu, saya rasa perkara nak akan menjadi lebih mudah. Tapi kalau masing-masing dengan ego masing-masing, dengan dia nak kehendak masing-masing, saya rasa susah giatlah nak berjaya nenek rancangan, nenek program. Ha? Okey, kerjasama adalah penting, terutamanya kalau amenity zaman gemilang. Zaman gemilang, kan? Bila hoi berjaya, tentulah jadi zaman gemilang. Okey, terus layan Syah FM, mana-mana lain daripada yang lain bersama Ayat, Nabi Ismail Radio Angkasa Puri, Kuota Media, Wabok Lompoh. Dengan lagu Ahmad Kasim, Zaman Gemilang. Asia FM, gergedur.

Salam sejahtera guys. My name is Player Wiki Lajum. Kata perkembangan lawatan Ni Ari maju pun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim de Biok penghormatan untuk diperloi syaharan khas Mayuisi Tokyo de tiba yang lebih 500 mambik pelajar ruali kermik pada hari ada. Syarahan de bertajuk Humanity in Human Machine Civilization de je. De Biok menekankan kepentingan mengimbangi nilai kemanusiaan, katih pembangunan ekonomi dan khususnya ketika teknologi kecerdasan buatan AI berkembang pesat. Ia seterusnya dibijadualkan DBU pertemuan Rumah Merik Syarikat Terkemuka Jepun serta sesi meja bulat bersama mambik 29 tokoh, dua ketua industri bagi meneroka kerjasama depai. Data kredit dipercayai rumah mudah diakses penting bagi diperhui akses pembiayaan kepada perusahaan mikro kecil rumah sederhana PMKS. Menteri Kewangan Kedua iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan de Biap, data kredit de lebih bor akan dipergek jurang maklumat untuk membolehkan peruntukan kredit DBU dengan lebih cekap selain membantu institusi pembiayaan untuk menilai profil risiko dengan lebih tepat. Ada sekaligus membolehkan PMKS berdaya maju untuk memperoleh pembiayaan ru syarat de lebih bor. Kos subsidi bahan os dia mampu membantu MyRaya untuk mengekang tekanan inflasi dan sekaligus menjadi pelindung utama katil menghadapi kesan krisis bekalan global. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia disifatkan inisiatif ini sebagai langkah positif kerana membantu untuk mempergek tekanan kos pengangkutan logistik ru harga barangan keperluan harian. Walaupun kos gila, rahan ucana, ru sewaan turut mempengaruhi harga pasaran. Sementara ini, pakar ekonomi persyarakanan Fakulti Ekonomi Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Yaji Dr. Muhammad Syukur Harun, dia berpandangan mekanisme subsidi sedia mong perlu bineng semula kerana bersifat regresif. Namun diakui ada tetap biok kelegaan kepada MyRaya dan berpendapatan rendah dan sederhana. Cubaan menyeludup cengroi bia tak diisytiharkan berjaya demi kesan katih nana pemeriksaan mah Komplek Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah. Malut dibiak Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sepadan Bukit Kayu Hitam iaitu Senior Assistant Commissioner Fauzi Muhammad Yusof, dia memaklumkan kejadian ini demi kesan telah sebuah konsainan diisytiharkan demi ain temukut bingang untuk pemeriksaan lanjut. Menurut ilai pemeriksaan, dia dapati 20.32 jumbo bag de mong cengroi biak dia bercep makrob timunan temukut ruanggaran keseluruhan kira-kira 20,600 kilogram bernilai sekitar RM64,000. Kesuar rampasan termasuk kenderaan telah pun disita kes biok pada Jabatan Kastam untuk siasatan lanjut. Semua majikan perlu melaksanakan tanggungjawab sewajarnya bagi memastikan percukaian pekerja diuruskan dengan bor. Ada sekaligus mengelakkan linai ju berdepan dengan masalah percukaian. Menurut eksekutif hasil kanan dua IAJ, Jabatan Himat Korporat LHDN IAJ Sharifah Hakimah Syahid Abu Bakar, majikan perlu mendaftarkan nombor cukai dan dikemukakan borang berkaitan, disediakan penyata saraan serta mengemaskini maklumat pekerja secara berkala. Tambah ilai majikan dia juga perlu dimaklumkan pengambilan rupa pemberhentian pekerja kepada LHDN kata tempoh dia ditetapkan bagi memastikan pematuhan cukai rupa kelancaran urusan pentadbiran. Sebuah deg mafelda tersang tiga raup dia musnah kira-kira 90% kata kejadian kebakaran pada awal penggelapan ini. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, YJ Muhammad Salahuddin Isa, dibiar penghuni deg-in, YJ Salanumom warga emas, dia berusia 65 tahun, dia selamat, dia tak mengalami sebarang kecederaan. Menurut ilai kebakaran, dia berjaya dikawal pada jam 6.44 minit epeklap sebelum operasi diteruskan, kerja-kerja bagi memastikan entah punca os dia boleh mencetuskan kebakaran semula. Unit forensik bomba dan nuknan dijalankan siasatan untuk mengenal pasti punca kejadian serta jumlah kerugian. Beralih magasukan.
Pemain bergu kraul negara, Yajih T. Kayun, dia terbuka ru perancangan barisan kejurulatihan untuk digandingkan ru Aaron Chia. Walaupun bersedia, Kayun dia menganggap gandingan In sebagai cabaran pai katih Ikeria. Namun yakin mampu disesuaikan diri ru malam-malam pasangan, Ili Debiap disifatkan Aaron sebagai pemain berkualiti tinggi untuk mampu mengendalikan tekanan pada saat genting. Sin B nyatakan kesediaan untuk belajar, Ruby terbor permainan bersama rakan sepasukan Depoy. Piala Dunia 2026, pemain sayap Perancis, Yaji Michael Olise, dia berpotensi menjadi nadi utama skuad Les Blues menjelang kempen kejohanan In. Pemain berusia 24 tahun aja, dedunan berada pada prestasi terbaik, telah meledakkan hat-trick untuk membantu Perancis mengatasi Ireland 3-1 pada perlawanan pemanas Brook, Malil Sengon. Ketua jurulatih Perancis, Yaji Didier Deschamps, dia mencabar Olise untuk dikekalkan momentum In pada aksi pertama peringkat kumpulan menentang Senegal pada 17 Jun ada. Sekian gas mai ada disiarkan Jo Asia FM gah di Sunting ya Ain Sabrina on Jo Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, 1G.

Okey, kita sama saja bersama dengan Amir Yukis dan juga Sifu lah. Pencipta Sa'ari Amri ada ya, bergabung untuk lagu Kita Sama Saja. Okey, 1.35 minit pada Isa sambil cek-cek, sambil menjamu selera. Terima kasih banyak kerana yang masih setia, masih ceria dan masih sudi bersama saya dan Ruang Udara Radio HFM. Moi dong moi, lain daripada yang lain untuk sebelah pada istri. Yang memandu hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi di mana saja anda berada. Hati-hati, Hainong Raya, terutamanya rakan-rakan yang memandu kenderaan berat. Ha? Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ha? Dan dipermudahkan segala urusan untuk sebelah peristih. Semoga main-main, semoga sihat sejahtera, dipermudahkan segala-galanya. Semoga dia nak dalam keadaan yang sejahtera. Okey, Piala Dunia 2026 kembali lagi setelah 4 tahun menyepi. Ha, kali itu akan berlangsung in benua Amerika. Ha, tiga negara akan menganjurkannya, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Canada. Okey, antara bolehlah kongsi sikit lah tentang kumpulan. Kumpulan yang akan dia berentap untuk merebut Piala Dunia Keagungan 2026 yang menjadi idaman seluruh negara seluruh dunia tu. Dan untuk kumpulan A akan berlangsung ataupun kumpulan A tu dihuni ataupun diungguli oleh Mexico, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Chechnya. Kumpulan B, Kanada, Bosnia, Qatar dan juga Switzerland. Kumpulan C diketuai oleh Brazil, Maghribi, Haiti dan juga Scotland. Kumpulan D, Amerika Syarikat, Paraguay, Australia dan juga Turki. Kumpulan E, Jerman, Curacao, Pantai Gading dan juga Ecuador. Dan kumpulan F, Belanda, Jepun, Sweden dan Tunisia. Sementara untuk kumpulan G akan diungguli ataupun pasukan-pasukan yang bertanding untuk kumpulan G adalah Belgium, Mesir, Iran dan New Zealand. Kumpulan H, Spanyol, Cape Verde dan juga Arab Saudi serta Uruguay. Kumpulan J, Perancis, Senegal, Iran dan juga Norway. Kumpulan J, Argentina, Algeria, Austria dan juga Jordan. Kumpulan K, Portugal, Republic Dam, Uzbekistan, Colombia, England. Kumpulan L, England, Croatia, Ghana dan juga Panama. Jadi naklah kejohanan yang akan berlangsung pada 11 Jun 2026 dan akan berakhir pada 19 Julai. Diwakili ataupun menjadi rebutan 48 negara untuk kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan awal perlawanan pertama, perlawanan pembukaan itu adalah pada 12 Jun 2026, Mexico menentang Afrika Selatan jam 3 pagi. Ya. Kalau dia nak peminat-peminat bola sepak, kaki-kaki bola dah tentulah akan menunggu tarikh itu ataupun membuat tarikh itu pada 12 Jun Mexico Afrika Selatan. Dan seterusnya pada 19 Jun ataupun 12 Jun ini jam 3 pagi akan berlangsung Kanada menentang Bosnia untuk kumpulan B. Nah, antara dua perlawanan yang akan berlangsung pada 12 Jun. Dan ni lagi 12 Jun dia akan berlangsung perlawanan sebelah yayah adalah antara pasukan Korea Selatan, Republik Czech, jam 10 pagi ataupun 10 yayah. Jadi nak antara perlawanan-perlawanan awal yang akan berlangsung untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Indahnya desa kekasih bersama dengan Aero Zaini. Desa kekasih HFM Gargedu.

Kopi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Okey, pasti Mega. Nanti berada bersama Peristi and Ruang Udara Radio SFM. Moin dan moin lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana yang masih setia, masih ceria dan masih asyik bersama ia sehingga jam palaka. Okey, ini tentang keadaan ramalan cuaca itu sebelah lingkar aktif. Namanya Semenanjung dinyatakan akan berlaku teater ataupun nadek ribut petir akan berlaku dan seluruh kawasan tempat kebanyakan dan Kedah. Dan ini akan berlaku di Kelantan, Terengganu, Johor dan nadek Najar di kawasan pedalaman Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Sementara Isdoh, Tok Teater dan Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Melaka. Sabah Well dinyatakan berlaku ribut petir di kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sanakan, Hijak Kudat dan Tok Teater hanya di wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak Well, Nadek Najar dan kawasan Miri Hijak Limbang, Tok Teater dan Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Hijak Bintulu. Dan Kuala Lumpur, ya aduh, Tok Teater, lak aduh pun Tok Teater saja. Okey, cantik, cuaca itu cantik dan KL. Dan suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 24 darjah Celsius. Nah, terkait keadaan ramalan cuaca yang diterol oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah Leng Agdoh dan seluruh negara. Kusat Semenanjung, Hidayat Sabah dan Sarawak. Harap cuaca baik lah tempat masing-masing. Utamanya akut-akut mamuk yang mungkin mau buat adik sekal, mau cuci masalah ke, mau kebun ke, mau sendiak ke, mau jenalau ke, mau sajalah. Ya, harapkan cuaca-cuaca istimewa saja. Doakan yang terbaik, doakan yang mudah-mudah. Selamat dalam perjalanan, selamat eloi ma tempat yang dituju, selamat eloi ma destinasi masing-masing. Min amo, min awa, min aku, teta-teta tata raya enak. Semoga mid-mid lah, semoga dia nak hari yang cukup mid-mid lah untuk sebelah lengkak tu. Okey, teruskan perjalanannya dengan melalui yang mandu nak hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Agak malu-malu. Agak sengen-sengen. Okey, lagu tu berjudul Agak Malu-Malu dah. Ataupun jangan sengen-sengen. Jangan malu-malu. Bersama dengan Kumpulan Hodge.

Moin Moin. Asik FM.

Okey, padu boh bersama dengan Faisal Faiz Santai. Santai-santai, please stay. 2.13 minit lah, santai-santai. Okey, Piala Dunia 2026, FIFA. Dilangsungkan ataupun dianjurkan oleh 3 buah negara, Mexico, Amerika Serikat dan juga Kanada, dengan 104 perlawanan akan disaksikan secara langsung bermula 12 Jun hingga 20 Julai 2026. Dan untuk informasi semasa lah, ataupun untuk maklumat semasa, 16 stadium Piala Dunia akan digunakan sepanjang perlawanan berlangsung. 3 stadium, 6 stadium di Kanada, iaitu stadium BC Place yang membuatkan penonton 54,000, dan stadium BMO Field dengan kapasiti 44,000 penonton yang berlangsung di Toronto dan juga Vancouver, Kanada. Sementara nak di Amerika Serikat terdapat lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stadium. Antaranya adalah stadium utama ataupun New Jersey Stadium yang boleh memuatkan kapasiti 82,000 penonton. Stadium AT&T in Dallas. Stadium Los Angeles dengan kapasiti 70,000 penonton. Stadium Mercedes-Benz. Stadium Kansas City, iaitu stadium Arrowhead, akan berlangsung dengan kapasiti 73,000 penonton. Stadium NPG in Houston dan juga Philadelphia and Stadium Lincoln Financial Field. Stadium Lumen Field dan juga Stadium Levi's dengan kapasiti 68,000 penonton. Stadium Gillette dengan 65,000 penonton. Dan Stadium Hard Rock dengan 65,000 penonton. Semaju in Amerika Serikat ataupun USA. Sementara in Mexico akan berlangsung in 3 stadium, iaitu in Stadium Estadio Azteca dengan 83,000 penonton. Stadium Estadio BBFA, stadium yang boleh memuatkan 53,000 penonton. Dan Stadium Estadio Akron dengan 48,000 penonton. Jadi naklah antara 16 buah stadium yang akan digunakan untuk Piala Dunia 2026. Sementara ada ranking, kedudukan ranking pasukan bola sepak Peruh terkini lah. Ranking pertama Peruh dihuni oleh pasukan Argentina, iaitu penyandang juara pada tahun 2022. Ranking kedua Spain ataupun Spanyol. Ranking ketiga Perancis. Ranking keempat England. Kelima Portugal. Keenam Brazil. Ketujuh Morocco ataupun Maghribi, dan ke-8 Netherlands ataupun Belanda, dan ke-9 Belgium, dan akhir sekali ke-10 dihuni oleh pasukan Germany ataupun Jerman, Jerman Barat. Jadi naklah antara 10 pasukan yang menduduki ranking ke-10 ataupun top 10 untuk kedudukan terkini FIFA 2026. Dan pasukan pilihan untuk kali itu, sama-samalah nyok boleh, dia nak boleh ramalkan antara juara-juaranya. Kalau Ye, ramalan Ye sendiri, Ye Perancis lah. Dan pasukan pilihan Ye, well, adalah pasukan Brazil. Nak Ye lah, nyok tidak lah kan. Masing-masing lah, ni pandangan masing-masing, jangan tiru orang. Bokok bola pun tak pandai, boleh sembang lebih. Nah, dia pun pandai lah, masing-masing lah kan. Cuma yang minat bola, yang tak minat tak apalah, duduk diam-diam. Yang tak tahu pasal bola, duduk diam-diam. Yang memang minat bola, boleh cerita lah. Okey, itu antara 10 ranking terbaik pasukan Piala Dunia 2026. Dan terus layan Malaysia FM. Moi Nong Moi bersama dengan lagu Cardol, Insaf. Insaf lagi dia ya, untuk petang ini ya. Sambil memandu nak hati-hati, pastikan ikut peraturan, aku ikut perasaan ya. And slow-slow, tapi di lorong kiri lah, jangan di lorong kanan. Kau buat slow-slow, kau makan angin di lorong kanan. Lorong kiri itu untuk memandu berhemah lah kan. Kalau motong lorong kanan ya, jangan motong di sebelah kiri pun tak boleh salah. Mana mau bersama Sheldon, Insaf, Asyik FM, Gargadu.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Asyik FM.
2: Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

中下无锡拉木木年啊那些人来路走不

0: Seng Mola, Asik FM, Moi Numoi.
1: Moi Numoi, Asik FM.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhyiddin Siwas. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI kena berpaksikan nilai kemanusiaan, kebijaksanaan juga tanggungjawab moral, bukan semata-mata kecekapan juga produktiviti. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan benar itu masa syarahan khas dekan Universiti Tokyo yang dia datang lebih 500 pelajar juga ahli akademik. Dan khabar, aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030 kena diserta kefahaman terhadap impak juga tanggungjawab teknologi itu.

Kompetisi juga kemahiran warga pendidik, Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAH Kenadi Perkasa juga menjadi keutamaan bagi memastikan institusi pendidikan awal terus relevan juga berdaya saing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi khabar, peningkatan kompetisi pendidik penting untuk mendepan perubahan landscape pendidikan semasa. Tambah dan lagi, penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif juga kemudahan prasarana lengkap membantu perkembangan murid juga kelancaran tugas pendidik. Pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya dikurangkan daripada kiat-kiat 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pengurangan itu hasil usaha menyelesaikan permohonan yang tertunggak sejak 2023. Dan juga khabar, Kementerian Genin di peringkat akhir memutamatkan tarikh pelaksanaan pindaan perlembagaan berkaitan kewarganegaraan yang dah diluluhkan di dekat Parlimen. Lebih 2.7 juta pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei main. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Hairul Syaril Idrus khabar, jumlah itu termasuk 24,751 pengundi terdiri daripada anggota polis, pasukan gerakan UMNO PJA, tentera dengan pasangan masing-masing, juga 56,655 pengundi wang-wang upaya. Tambah ada lagi, lebih 42,000 petugas pilihan raya dijangka dilantik bagi mengendalikan keseluruhan proses PRN Johor. Institusi Pendidikan Islam di Cameron Highland terus diperkukuh dengan perasmian Sekolah Rendah Agama Islam Negeri Serin Pahang yang pertama di dekat daerah itu. Sekolah itu dirasmikan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dekat bangunan sementara dekat Golden Hill Tanah Rata. Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Dato' Ahmad Hir Rizal Abdul Rahman khabar, sekolah itu bakal ada bangunan sendiri yang akan dibuat berdasar kompleks Masjid Bahau. Komuniti Wang Seli Semai dekat Ulu Bekor, Kuala Kangsar mengusahakan perusahaan madu kelulut sebagai sumber ekonomi bahau berasaskan biodiversiti Gimbak sejak 2024. Projek ladang kelulut jawatankuasa pembangunan juga keselamatan kampung orang asli Ulu Bekor itu kini diteruskan oleh 7 peserta aktif. Penyelai projek Muhammad Fahmi Muhammad Noor khabar, pihak dia menyasarkan Ulu Bekor jadi hub madu kelulut utama menjelang 2030 dengan sasaran 900 lodge. Selain madu, komuniti juga menghasilkan produk hiliran macam sabun propolis juga roti lebah. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpah dalam sebuah permis dekat Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, hari malam. Menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, juga kos sehari hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari Ari, premis itu didapati nyam ada lesen sah untuk menyimpan bahan kawalan. Hasil pemeriksaan menjumpa sebuah tangki berkapasiti 30,000 liter dengan kiat-kiat 4,000 liter cecair disyaki diesel juga peralatan memindahkan bahan api. Nilai rampasan dianggarkan RM50,000 dengan kiat-kiat RM15,000 subsidi negara berjaya diselamatkan. Beralih ke sukan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan mengemukakan surat rasmi kepada Suruhanjaya Sukan Malaysia hari malam. FAM dalam kenyataan khabar, surat itu merupakan penjelasan lengkap berhubung kekeliruan mengenai pembentangan penyata kewangan juga belanjawan pada Kongres Luar Biasa baru-baru ini. FAM menafikan dakwaan gagal membentangkan laporan audit sejak 2016 juga menegaskan akan terus bagi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa.
Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, Sepanyol dengan Perancis dimenang antara pasukan pilihan berdasarkan prestasi semasa, kekuatan skuad juga kestabilan taktikal. Penganalisis sukan pensyarah kanan sukan juga rekreasi Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Muhammad Nizam Nazruddin khabar, Sepanyol ada gabungan pemain muda juga berpengalaman, manakala Perancis kekal pencabar utama dengan kedalaman skuad bertaraf dunia. Sementara itu, Jepun dijangka jadi pasukan kuda hitam berdasarkan prestasi konsisten juga kehadiran ramai pemain dekat Liga Utama Eropah. Sekian berita temuan dari Aisyah FM, berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita ATM. Salam sejahtera.

Okey, lagu dari Kepulauan Alikat, Kau dan Aku. Terima kasih rakan penyampai Gah Dalek Teman Atik bersama dengan DJ Rio ataupun DJ Muhiri.

kasih banyak kerana buat aku ni. Nak mahu minat awak yang masih setia. Nombor pukul 12 sekarang istirahat sama ye sehingga jam 4 lah tu. Waktu pada pukul 3.15 minit lah. Selamat lah, salam sejahtera mah rakan-rakan yang pas saja nak putih Radio FM. Yang pas saja bersengmong sama daling ag balik teh. Beradat berperado and wrong dari Radio FM untuk segmen My He Aisy. Kira biasa and wrong dari Radio FM doh. Okey, sambil-sambil berhibur, dikongsi sejaklah tentang acara yang ditunggu lah untuk Dena lebih kurang seminggu lagi. Acara terbesar di dunia adalah acara bola sepak FIFA 2026 Piala Dunia. Dan keputusan perlawanan persahabatan yang berlangsung setup adalah pasukan Belanda ataupun Netherlands berjaya mengalahkan pasukan Uzbekistan 2-1. Perancis mengalahkan pasukan Ireland utara 3-1. Sementara pasukan Spanyol atau Spain mengalahkan pasukan Peru 3-1. Antara perlawanan persahabatan pemanas badan sebelum acara sebenarnya bermula. Seperti biasa, rakan-rakan dan peminat-peminat bola sepak tentu dia nak akan menanti-nantikan kejohanan bola sepak paling teragung di dunia menjadi kegilaan seluruh pelusuk dunia untuk Piala Dunia 2026 dengan Johan ataupun pemenang sebelum itu adalah pasukan Argentina. Okay, well, perlawanan pertama yang akan berlangsung pada 12 Jun itu adalah antara pasukan Mexico dan juga Afrika Selatan pada jam 2 pagi. Okey, terus berhibur bersama Ayi sehingga jam 4 lakal dan ruang daru Radio FM dengan lagu seterusnya. Kau pergi juga. Azlina Aziz, FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Jam ni nak sampai dia nak jam bermarap kilometer. Bayangkanlah daripada Blue Valley ma Kampung Raja nak pun jam. Kampung Raja ma Teringkap pun jam. Teringkap ma Berincang pun jam. Berincang ma Tanah Rata lagi lah. Jadi naklah kesakan yang berlaku and Cameron Highland memang akan berlaku bila musim-musim cuti, musim perayaan bahagian musim-musim cuti sekolah. Jadi harap bersabarlah, harap bertabahlah. Senang Cameron terutamanya warga yang memang kerajaan ataupun memang gel-gel yang Cameron nak akan mengadap atau merasai pengalaman-pengalaman dah. Okey, doakan yang membela untuk rakan-rakan yang sedang mandu hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai, selamat lawai ma destinasi masing-masing. Terus layan nasi FM bersama ia sehingga jam 4 lagi doh. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga dipermudahkan segala-galanya. Hati-hati di jalan raya. Harum subur di hati bersama dengan BPR Bumi Putra Rockers untuk segmen Mahi Asyik. Asyik FM, mainang-main, gara-gara.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, Nick Hong, yay. Bersama dengan Westline ada Asia FM. Moin-moin lain daripada yang lain. 3.50 minit lah ke. Dan nampaknya sekarang itulah je tugasan ni. Sebab panjang 4 jam ke udara, pukul 12 kali di stage hingga jam 4 lag tu. Tepat jam 4 akal bersama dengan rakan tugas yang mau akan bersiaran bersama Nyop sehingga jam 8 lagi kali. Ya, memang mengundurkan diri seketika tu. Jumpa hari Khamis ya, ya tu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Bye-bye.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Ashik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Ibrah, temuan di Ashik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya kepada Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul adalah rukun iman yang kedua daripada 6 rukun. Sebagaimana orang Islam kita adalah diwajibkan untuk percaya kepada 25 Rasul-Rasul. Nyap lengkap Islam kita jika menolak sama ada seorang atau semuanya daripada Nabi atau Rasul. Oleh itu, saudara, pada kali ini kita akan bicarakan sebab sekian tentang kisah 25 Nabi atau Rasul. Ini adalah penting kerana kita pernah dengar nama-nama Nabi ini. Tapi kita tidak pernah tahu dengan lebih mendalam. Khabar pepatah, nyap kenal maka nyap cinta. Sebagai umat Islam, kita sedia maklum bahawa sejarah riwayat para Nabi dan Rasul amat besar pengaruh pada jiwa kita untuk diambil sebagai contoh teladan kehidupan harian kita. Ini adalah kerana Gidi adalah manusia paling istimewa pilihan Tuhan untuk menyampaikan ajaran Islam supaya manusia nyap sesat mengikut hawa nafsu. Kisah yang pertama, yaknah Nabi yang pertama Allah lantik iaitu Nabi Adam AS. Dia adalah manusia pertama diciptakan yang menjadi nenek moyang semua manusia ke dunia ini. Nabi Adam diciptakan oleh Allah daripada 7 jenis tanah. Dia manusia yang pertama yang dijadikan tanpa mui dan bapai. Sungguh istimewa kejadian ini jika dibandingkan dengan kejadian Nabi Isa AS yang dijadikan Allah dengan punya mui bernama Maryam dengan tanpa bapai. Itulah kekuasaan Allah yang boleh menciptakan sesuatu makhluk dengan hanya berfirman kun fayakun. Sedangkan pendengar, ini adalah sebahagian dari firman Allah yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam AS yang bermaksud, dan sesungguhnya kami dah jadikan manusia iaitu Nabi Adam dari tanah nang kering, dari tanah nang hitam, nang busuk bau. Surah Al-Hijr ayat 26. Nabi Adam AS diberikan oleh Allah tempat ke surga dan bagi ha diciptakan hawa manusia yang kedua untuk menampingi ha dan menjadi teman hidup, menghilangkan rasa kesepian dan melengkapi keperluan fitrah ha untuk menurunkan keturunan. Oleh itu, saudara, fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjatim

perhatian, perhatian.

Moi no, moi no, moi.

4:12 minit petang. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lepang Lain bersama Rentak Genen menemani anda. Terima kasih rakan setugas bersama dengan DJ AMI, DJ Ami yang menemani anda di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lepang Lain untuk Pukul 12 sampai ke pukul 4 ti. Genen tiba lagi rangkuk mengambil alih tugas 4 jam ke udara menemani anda pukul 4 hingga pukul 8 gelang. Di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lepang Lain, selamat petang. Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus bersama dengan kami. Bersama saya Merentak Genen menemani anda sampai ke pukul 6 kelas. Dan pada pukul 5 kita boleh lalon pada berita nasional. Kemudian kita bersambung semula bersama Rentak Genen lagu-lagu orang kita. Sampai ke pukul 6 petang. Dan pukul 6 petang bersama dengan Mahathir Mareh akan menemani anda. Perkongsian isu-isu masa. Mungkin cerita-cerita yang boleh kita kongsikan bersama untuk sebab petang ni. Sampai ke pukul 7.30 dan 7.30 bersama dengan Kazanah Seni Asyik FM Extra pada pukul 7.30 gelap sampai ke pukul 8 gelap. Cukup setakat tu tugasku menemani anda 4 jam ke udara di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lepang Lain. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai Amir, salam diterima. Hai Zamai, selamat petang. Noah, ha, biji rambutan tersekat di halkum. Alamak. Hai Akak, assalamualaikum. Aduh, tacut. Salam diterima, terima kasih. Hai Ki, apa-apa terus bersama dengan kami dengan lagu-lagu orang kita, bakat-bakat anak muda kita dalam Rentak Genen menemani anda. Asyik FM Nomor, lain-lain yang lain.

0: Itu Entei bersama dengan Redstone. Nah, dengan Benyah. Benyah aku. Apa eh? Lagi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu Moilir Balai menemani anda walau di mana pun berada. Berteman bersama dengan Nima di sini mana anda di ruang udara Asyik FM. Moinu Moilir Balai lain. Raut hujan lah Ponti. Ah, ya ke? KL pun hujan sekejap je. Nah, hujan orang khabar sekali lalu je. Lepas tu hilang dah. Dibawa angin terus pergi. Apapun, hati-hati berwaspada untuk rakan-rakan kita yang memandu. Tambah-tambah lagi yang naik motor kan. Perlu berhati-hati, okey? Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu Moilir Balai daripada lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Oh, nak kena ingat nak membawa hati yang luka. Tiba, eh? Tak lagi kundasang terus. Okey, rentak genen menemani anda untuk masa ni. Nah, itu nanti bersama dengan Benyah. Maksudnya akan rosak ataupun hancur. Okey, kita berhibur lagi bersama dengan rakan artis kita. Selamat lagu nang seterusnya. Jadi untuk rakan-rakan kita awal di mana pun berada, berhati-hati, berwaspada semasa memandu. Ingat untuk saya menyayangi anda, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Ikut hal laju yang telah ditetapkan. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Ada nang sibuk-sibuk dan mengemas untuk pulang ke rumah. Hati-hati. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu Moilir Balai. Nah, ada masak-masak time macam ni. Khabar ha, waktu-waktu untuk minum peteng pun ada juga. Kurangkan gula pada minuman makanan kita. Tambahkan gula pada senyuman kita untuk sebuah petang ni. Terus bersama dengan petang Selasa menemani anda. Juga bersama dengan Ali KS. Dengan Jet Lot. Dan kemudian bersama dengan Man Harkit. Dari suku kaum Batek. Menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moinu Moinu lain daripada yang lain.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

kakak Ehaha dalam dialek Jahun. Yang bermaksud saya suka awak. Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lepas lain memandai anda wala di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan Ima di semuanya anda. Selamat datang Malaysia, selamat datang kepada anda Muhammad. Dan terus dia bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM. Moin umur lepas lain bersama Rentak Genen menemani anda. Pengaktifan Smart Lane dekat kilometer 46 ke kilometer 0.7 arah utara dari Ebor Selatan ke Shah Alam. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi kenderaan ringan. Gunakan Smart Lane. Pandu berhati-hati, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Juga pengaktifan Smart Lane dekat kilometer 22.9 sampai kilometer 21.0 arah utara dari RNR Dengkel ke Putrajaya. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi berkenaan dan kenderaan ringan gunakan Smart Lane ni. Pandu berhati-hati. Juga Smart Lane juga yang diaktifkan dekat kilometer 16.3 sampai 13.2 arah utara dari Bandar Sarjana Putra ke Putrahai. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi berkenaan dan berhati-hati untuk kenderaan ringan sahaja ya. Begitu juga dengan pengaktifan Smart Lane dekat kilometer 80.2 sampai 50.4 arah utara dari USJ ke Sifil, dan lorong kecemasan boleh dilalui di kawasan tersebut untuk kenderaan ringan. Dan lagi pengaktifan Smart Lane dekat kilometer 293.5 sampai kilometer 289.5 arah selatan dari Southview City ke Putra Mahkota, dan lorong kecemasan boleh lalui kenderaan ringan boleh menggunakan laluan tersebut. Jadi pandu berhati-hati ikut had laju yang telah ditetapkan. Berwaspada semasa memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lepas lain. Dan selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi menjalankan tugas. Jadi terus bersama Rentak Genen menemani anda. Bakat-bakat anak muda kita, nang kita simpan, yang kita amik, nang kita kongsikan. Hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: itu dia BLB Band. Nah, Mateh Mareh menemani anda.
1: Kami sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
0: Kita berhibur bersama dengan Fizz Allen dengan ada apa? Ada apa? Koh niat. Koh lesam.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan, polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik, Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Garang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa San di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayusu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perhatian, perhatian. Jangan tukar.

ataupun masanya suratan takdir. Sudah takdir. Lot takdir katakan. Dari OP Camar dan juga Mawar Bekauban. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mole Palai menemani anda wala di mana pun berada. Jadi masih teman berteman bersama dengan Ima di sini menemani anda. Selamat rentak genen di ruang udara Asyik FM Mono Mole. Lari pergi yang lain.

kurang lagi 30 minit lagi untuk kita bersama dalam rentak genen untuk Surah Petang ni. Apa salahku? KSSP Band yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM on nombor level lain. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus cip selamat dengan kami walau di mana pun berada. Dua beradik maut ya dalam perjalanan ke sekolah dekat Samarahan. Bagaimana dua maut, seorang parah selepas kita nak dinaiki tiga beradik merempuh sebuah lori dekat jambatan Batang Sadong awal pagi itu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, Timbalan Penguasa Polis DSP Barry William mengabar ke mana dia mengesahkan insiden itu sekitar pukul 6.30 pagi itu. Salam takziah untuk keluarga. Semoga tabah dan kuat. Kan kadang-kadang tu malangnya berbau. Perlu perhatian kita semasa perjalanan, semasa memandu. Bukan untuk kita aja, tapi untuk pengguna-pengguna jalan raya yang lain juga. Sebab kadang-kadang tu engkabar. Bila kita berhati-hati, ada juga orang yang berhati-hati yang menyebabkan musibah kepada orang lain. Kita anggil macam tu. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin, lain-lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman berteman bersama rentak genen. Lagu-lagu orang kita, lagu-lagu bakat anak muda kita. Dan kita bawaikan dalam

Itu dia Salina. Nyanyian Najalah Pusaka yang baru saja menghiburkan kita. Jadi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin-moin lepih lain nemai anda walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang sudah temankan Ima dalam jam yang kedua. Masuk jam yang ketiga sementara kelak. Jadi apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, numoin, lain daripada yang lain. Bahaya memotong garisan berkembar. Kayak mana ya garisan berkembar? Bukan hiasan dekat jalan raya. Ia adalah amaran, tanda amaran bahawa memotong dekat kawasan tersebut sangat bahaya dan boleh meragut nyawa. Jadi sikap terburu-buru boleh menggadaikan keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi perlu ambil perhatian ya. Elakkan daripada memotong dekat garisan berkembar. Nyawa anda bukan untuk dipertaruhkan. Jadi amalkan pemanduan yang berhikmah. Ikut orang khabar peraturan yang telah ditetapkan, had laju yang telah ditetapkan, jarak selamat yang telah ditetapkan. Pastikan muaihah dalam keadaan dan baik-baik. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami untuk suara petang ini di Ruang Udara Asyik FM. Moin, no more lepas lain. Baik anda walau di mana pun berada. Menutup tirai kita bersama Rentak Genen Hanginin. Bersama ramai-ramai band menemani anda. Asyik FM, no more lepas yang lain.

perhatian, perhatian, jangan lupa.

0: FM モイのモイのモイ。
1: Mak teh mare, kesenun kesini.

6.5 minit petang. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Moin Lepas Lain, menemani anda walau di mana pun berada untuk sebelah petang ni. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus setia bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moin Moin Lepas Lain untuk masa ni. Dari pusi 89.3 MHz, 51.1 MHz, 102.5, 101.5 MHz, 95.6 dan rumah pendek bangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Usman Radio Angkasa Seri Kuala Lumpur. Atau anda boleh mengelingkan kami melalui My Preview 706 ataupun bersama dengan kami di RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Cek kat situ radio bersama dengan Asyik FM Moin Moin Lepas Lain. Dalam jam yang ketiga menemani anda untuk sebelah petang ni. Kita tengok keadaan lalu lintas terlebih dulu. Bagaimana status terbaru? Lorong tengah kembali dibuka, manakala lorong kiri masih lagi ditutup. Trafik masih lagi perlahan dan patuhi arahan papan tanda yang telah disediakan. Bagaimana kemalangan di kilometer 3021 arah utara dari Bangi ke Kajang. Dan lorong kiri, lorong tengah terhalang. Trafik nampaknya perlahan. Jadi awas pada rakan-rakan kita yang menggunakan laluan tersebut. Berhati-hati waspada dalam perjalanan anda. Trafik perlahan dekat Elite, arah selatan dari Shah Alam ke Seafield. Awasi jarak selamat kenderaan anda dan pastikan menggunakan lorong yang betul, yang sepatutnya. Dan trafik juga perlahan dekat NKBE, arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Pandu berhati-hati, bukan sesuka hati. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Moin Lepas Lain, menemani anda walau di mana pun berada. Selamat beriadah, selamat bersukan, selamat berehat untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada, walau apapun nang dipilih, walau apapun aktiviti nang dibuat untuk sebelah petang ni. Nang penting pastikan keselamatan anda, pastikan keselamatan bersama. Dan juga pastikan juga mengikut SOP ataupun panduan yang telah dibagi, yang telah ditetapkan. Yang paling penting untuk diri kita ya. Okey, sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama. Bagaimana sentiasa semak penyata kad bank anda. Sekiranya terdapat transaksi yang tidak sah, laporkan terus kepada bank anda. Bagaimana semak penyata kad bank anda selepas setiap kali transaksi. Jadi sentiasa waspada dan berhati-hati dalam urusan perbankan demi untuk keselamatan keuangan anda. Ini untuk peringatan kita bersama ya. Kadang-kadang tu kita hanya perasan, kita terleka, kita terlalai. Dan kadang-kadang juga, kadang-kadang kita mengesahkan. Tengok je mesej dah mula. Oh, kita mengesahkan sesuatu nang nyap sahih. Nyap betul dan bukan senang untuk kita, tapi pencerobohan dekat dalam akaun kita. Jadi perlu perihatin, perlu peka. Bukan untuk kita aja, tapi untuk keluarga kita, untuk nenek-nenek kita kena pesan, untuk mui bapai kita kena kita pesan. Dia seumpama scammer jugalah yang orang khabar menelpon kita kan, memberitahu sesuatu nang orang khabar bukan senang untuk kita. Tapi kesempatan yang diambil dari kesempitan orang lain. Jadi berhati-hatilah yang menerima panggilan telefon yang tidak dikenali. Ataupun arahan-arahan yang tidak dikenali, pastikan sahih baru kita boleh bertindak. Jadi berhati-hati, waspada sentiasa dalam apapun, setiap perincian perjalanan tugasan kita, harian kita, kehidupan kita. Itu yang paling penting sekali. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Moin Lepas Lain, menemani anda untuk sebuah petang ni. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, waspada, beringat selalu. Ingat orang saya menyayangi anda. Juga yang masih menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Tengah minum peteng, selamat minum peteng. Yang sedang bersantai, lepak-lepak. Tenang-tenangkan jiwa, tenang-tenangkan fikiran anda. Beriadah, selamat beriadah. Selamat, orang khabar, menenangkan jiwa dan hati kita untuk suap peteng ini.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

bintang malam ini, Air Razak, yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM dalam mati mari. Untuk sebelah petang ni, nah, pukul 6.17 minit petang. Masukkan ke perkampungan orang asli. Anak tabi urus dan keselamatan juga hak komuniti terus menjadi keutamaan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua. Pada tahun 2025, 95% kadar kelulusan. Itu sebanyak 395 daripada 415 permohonan yang diluluskan. Manakala 20 permohonan ditolak kerana tiada persetujuan Tok Batin dan juga penghulu. Manakala tahun 2026 setakat Mei, 255 daripada 259 permohonan diluluskan. Yang melibatkan 183 program khidmat masyarakat CSR dan juga 72 lawatan akademik. Jadi mungkin ramai yang nak tahu kan agak prosedur ini dilakukan. Kat mana ia menjamin keselamatan pelawat dan juga komuniti. Memudahkan juga pemantauan rasmi dan juga menyelaras tindakan semasa kecemasan. Selain daripada itu, biosecurity, perlindungan kesihatan, mengurangkan risiko penularan penyakit, melindungi komuniti pedalaman dan juga memastikan kawalan kemasukan yang teratur. Dan integriti data juga pemeliharaan budaya. Yang mencegah eksploitasi maklumat komuniti, mengelakkan juga pencurian sumber hutan, biopirasi dan juga memelihara adat dan budaya orang asli. Jadi prosedur kelulusan bertulis bukan bertujuan untuk mewujudkan halangan birokrasi. Sebaliknya sebagai mekanisme takbir urus dan juga terbaik untuk memastikan setiap aktiviti menghormati prinsip free period dan juga informed consent. Yang juga merangkumi persetujuan mandatory daripada institusi Tok Batin dan juga penghulu. Jadi perkampungan, kemasukan ke perkampungan orang asli tabi urus keselamatan dan hak komuniti menjadi keutamaan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Ini salah satu yang dapat kita kongsikan bersama untuk sebelah petang ni. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM nombor telefon lain anda walau di mana pun berada. Lagi antara berita menarik untuk dikongsikan, ke mana FPS dikit pusat beli belah atasi kekangan akses kitar semula. Ke mana langkah mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula. FPS dekat pusat beli belah disifatkan sebagai transformasi dasar yang mampu untuk memperkasakan ekosistem pengurusan sisa negara menerusi peralihan daripada pendekatan sukarela dan juga penguatkuasaan yang lebih berkesan. Secara kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM, Dr. Muhammad Haikal Ismail mengabar bagaimana usaha proaktif kerajaan lebih tepat bagi melonjakkan lagi kadar kita semula kebangsaan yang genen berada pada tahap 35%. Biar juga angoh kabahan yang amat rendah berbanding dengan negara yang menghasilkan kira-kira 39,000 tan sisa pepejal setiap hari dengan lebih 80% daripada masih lagi berakhir dekat tapak pelepusan. Itu perkongsian dapat kita kongsikan bersama. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomo Lepen Live menemani anda walau di mana pun berada.

0: Mak Teh Mare. Kesenun kesini.
1: Lagi masa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy Lepang Lai menghampiri ke pukul 6.30 minit petang. Ada yang menanti ketika ini, ada yang menunggu ketika ini. Itulah kau yang ku nanti. Kan enek-enek tonggoy kat rumah. Bila lah nak sampai untuk hit kita ni. Oh, mama, daddy, mana ni? Ada juga rakan-rakan kita yang mungkin menunggu orang-orang yang penting, orang-orang tersayang. Tak mungkin juga ada nak menunggu keluarga. Jadi apa pun, walaupun orang khabar penantian tu satu penyeksaan, tapi perlu kita sabar dan tenang dalam mengharungi, menghadapinya. Okey, Ganon ya. Bermacam-macam standard yang dilakukan. Kat mana pembedahan plastik ubah wajah matang jadi rupa budak bawah umur. Kini menjadi kegilaan ekstrim ramai wanita di China. Ini yang berlaku di China. Kat mana pembedahan plastik ubah wajah matang. Wajah kita nak berumur, wajah kita nak matang tu menjadi rupa budak bawah umur. Kini jadi kegilaan ekstrim ramai wanita di China. Ini yang selalu terkeliru. Terkeliru. Umur dia lain. Here we go. Umur dah lebih tapi muka dia macam berbudek. Ini ya, menjadi orang khabar kegilaan ekstrim ramai wanita dekat China. Orang khabar ada duit, ada piti. Muhai boleh jadi. Ada uang, muhai boleh jadi. Betul? Kadang-kadang tu bila melanggar ataupun terlebih-lebih ataupun orang khabar berhubung dengan pihak nang salah, membuat dengan pihak nang bukan her profesional, macam-macam pula yang terjadi. Jadi perlu juga untuk berhati-hati. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami Mati Marih di Ruang Udara Asyik FM Monomoy Lepang Lain. Kita ke Bollywood menemani anda, bukan ke China ya. Ke Bollywood. Kita tak tasubnya untuk jadi muda, jadi berbudek bawah umur. Kita enggan macam tu. Okey, terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lari yang lain. Satu saja petuhat untuk orang khabar muka nampak muda, muka nampak orang khabar jauh daripada umur yang sebenar. Dengan tersenyum, dengan tergelak, dengan tawai, dengan happykan diri kita, itu yang boleh membawa diri kita lebih baik lagi. Susuk, alamak, tak boleh makan sate.

0: bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi nomor lepas live menanti anda walau di mana pun berada. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus studio bersama dengan kami. Dalam Mati Mareh di Ruang Udara Asyik FM. Moi nomor lepas live teman berteman bersama dengan Imaris menemani anda. 16 Stadium Piala Dunia 2026. Ya, dengan stadium yang terbesar sekali dekat New Jersey. Itu dekat New York, Stadium MetLife. Berkapasiti 82,500. Wow. Jadi 104 perlawanan bola sepak akan diadakan. 12 Jun hingga 20 Julai 2026. Tengok kan 16 stadium ni, banyak stadium ni, tapi stadium yang terbesar sekali nang berkapasiti 82,500. Kemudian dekat Dallas, stadium AT&T kapasiti 80,000. Dan Los Angeles pula stadium SoFi berkapasiti 70,000 plus. Saingannya akan bermula. Selamat sekali penggemar Orang Khabar. Bola sepak, masak menenang Orang Khabar nak kembali balik suasana. Makan bola, tidur bola, mandi bola, segala-galanya bola. Dalam World Cup atau Piala Dunia 2026. Jadi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada bersama dengan Mateh Mareh.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Mateh Mareh, kesenun kesini.
3: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

Itu dia, makan bola, tidur bola, mandi bola, kejap pun bola. Orang kata bola-bola juga, tapi tugasan kita, tanggungjawab kita, amanah yang telah diamanahkan untuk kita, tetap kita jalankan juga. Itu yang paling penting. Bahaya bola, jangan judi bola. Alamak. Lagi apa pun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lepas lain bersama dengan Mati Mari untuk sebab teknik menemani anda. Semoga lagu bola tidak dapat memberi semangat untuk kita kan. Makan bola, tidur bola, mandi bola, kejap bola, semua bola. Alamak. Berbola-bola. Terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin umur lepas lain.

Jangan risau abang tak kahwin dua. Baru sebut sakit, khabar ha dah hentak kaki. Nasib hentak kaki. Kalau dia hentak kepala macam mana? Aduh. Sabar je lah. Itu dia bersama dengan Hakim Rusli yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM. Moin-moin lah di pilihan lain. 8 cara untuk menjadi diri lebih baik setiap hari. Ini perkongsian nak kita kongsikan bersama. Kena tenang-tenang, kena sabar selalu. Kena tarik nafas, sembus. Jangan gaduh-gaduh. Jangan masam-masam muka. Ya. Bagaimana belajar untuk tenang? Tak semua perkara perlu untuk kita terlalu fikir atau dengar untuk melatah. Dan kedua, kurangkan bercakap yang tidak perlu. Diam kadang lebih menenangkan daripada menjelaskan muhai perkara. Dan ketiga, pegang pada janji. Kepercayaan orang lain lahir daripada sikap kita sendiri. Dan keempat, jaga diri, rehat secukupnya. Dan badan nang penat juga mudah untuk mempengaruhi emosi dan fikiran kita. Dan kelima, lepaskan perkara nang juga menyakitkan. Sebab nyak muhai perkara luka tu perlu untuk dibawai sampai selamanya. Dan keenam, luangkan masa dengan diri sendiri. Bagaimana kadang ketenangan hadir saat kita belajar untuk memahami diri kita sendiri. Yang ketujuh, berhenti hidup untuk memberi... Here we go. Impress ataupun kepercayaan ataupun orang khabar sesuatu nang membanggakan pada orang lain. Tak semua orang perlu suka kita. Nang akhir sekali, jaga diri sendiri. Ikhlas, jujur dan baik hati lebih bernilai daripada berpura-pura. Jadilah versi terbaik diri sendiri, bukan salinan kepada orang lain. Usah menjadi orang khabar cerminan ataupun pantulan pada orang lain. Okey, terus bersama dengan kami Asyik FM. Moin no moin lain pelain menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman berteman bersama dengan Ima di sini menemani anda. Asyik FM no moin lain pelain yang lain.

Itu dia menghapeki nama bawai kita menghabiri ke pukul 7 gelap. Bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM One More Live Live menemani anda walau di mana pun berada. Sabar payah sabar. Kena tenangkan kawan kita nang surang ni, sabar. Pepeteng ni kita berhibur dulu bagi tenangkan jiwa, tenangkan fikiran kita ya. Okey, salam DJ Ima, salam juga. Terima kasih Abang Baji Kuning. Dari Temerloh Pahang katanya, best lah lagu petang ni katanya. Good on the best. Terima kasih. Semoga terhibur. Jadi apa pun terus bersama dengan kami untuk suara petang ni di ruang udara Asyik FM Moino Moino Lepang Laina, menemani anda walau di mana pun berada dalam jam yang terakhir menemani anda. Dah masuk ke 7 gelap. Selamat makin gelap untuk rakan-rakan kita nang baru haja nak makin gelap. Nang baru mencari-cari mana agak tempat nak makin gelap ni. Jadi apa pun berhati-hati, waspada. Dan ada juga nang kabar baru haja masuk kerja, selamat menjalankan tugas. Dan ada juga rakan-rakan kita nang baru haja nak pulang kerja juga, selamat dalam perjalanan hendaknya. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin No Moin, lain daripada lain. Nah, biar manis di mulut anda ya. Tapi bukan manis pada minuman dan makanan kita. Kurangkan gula pada minuman makanan kita, tambahkan gula pada senyuman kita. Semanis-manis gula.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Diam-diam jatuh cinta. Diam-diam nak marah, lama-lama meletup. Sabar. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohon boleh panggil menemani anda walau di mana pun berada. 7.13 minit gelap. Jam yang terakhir menemani anda. Dan pada pukul 7.30 lah, kita akan bersama dengan Kazana Seni Asyik Extra akan menemani anda. Lagu-lagu tradisional orang kita. Jadi apapun untuk masa ini, terus bersama dengan Mati Mareh di Ruang Udara Asyik FM. Mohon boleh lain daripada yang lain. Malu, tapi mahu katanya. The beat kan kata. Aduh, macam-macam. Baru jangan macam-macam baru ni eh. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami untuk masa ni di Ruang Udara Asyik FM. Monomor depan lain. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada semasa memandu. Biar lambat asal selamat. Pastikan jarak selamat kenderaan anda. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Sekarang tu bila dah sibuk dengan telefon, nah dah lain pula jadi kan. Okey, apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

Moino.

Esplah yang baru saja bersama dengan kita di ruang udara Asyik FM Moino Moila depan lain. Rasanya cukup aja tugas Ima bersama dengan anda untuk hari ini. Dan lepas ini bersama dengan lagu Kazana Seni Asyik Extra akan menemani anda. Jadi sebarang kekurangan, kesilapan, harap dimaafkan Imam manusia biasa kerana terbabas juga. Lepas ini bersama dengan rakan tugas dalam dialek cakun akan ke udara menemani anda bersama dengan DJ Iris mungkin. Baik datang dari Tuhan yang kurang datang daripada diri mas sendiri. Minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Jadi izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu. Tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Selamatlah salam sayang, cerita senyum, senyum selalu Imam. Dan jangan lupa untuk temankan Imam bersama dengan Kazana Seni Asyik Extra. Dan temani anda di ruang udara Asyik FM Mono Mono Lepang lain. Let's go. Jadi kita jumpa lagi besok pukul 8 hingga 12 tengah hari akan menemani anda untuk 2 Rabu. Untuk hari ini, nah, kita jumpa lagi dalam hari dalam masa-masa yang anda semua. Bye-bye.

0: kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik. Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
2: Asyik. Ibrah Cakun di Asyik.
3: Tajuk tazkirah Harika adalah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran Ika adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Ajimu penuh dengan berkah supaya Ajimu mematikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat perjalanan orang-orang yang mempunyai fikiran. Surah Sa'ad ayat 29. Di antara matlamat Al-Quran diturunkan bukan sekadar untuk dibaca, bahkan Allah menyeru seluruh hambanya untuk menghayati intipati Al-Quran agar beroleh pelajaran dan pengajaran daripadanya. Selain itu, terdapat ganjaran teristimewa bagi sesiapa yang mempelajari serta mengamalkan isi kandung Al-Quran dalam kehidupannya. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang baca Al-Quran dan mempelajari serta beramal dengannya, dipakaikan kedua ibu bapaknya mahkota daripada cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari, dipakaikan kedua-duanya pakaian yang benda penuh sesiapa pun pakai di dunia Ika. Kedua-duanya bertanya, apakah yang menyebabkan kami dipakaikan dengan pakaian Ika? Lalu dijelaskan kepada Ayimo, dengan sebab anak-anak Ayimo mengambil Al-Quran, membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Beliau berwayat hadis Ika sahih menurut syarat Imam Muslim. Jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan penghayatan utama dalam keluarga Ayimo. Pelajari dan beramalah dengan perintah Al-Quran agar Ayimo dapat membahagiakan kedua ibu bapa kita di akhirat kelak. Sekian tazkirah Ika dapat memberi manfaat pada Ayimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaranjakim

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Hendra.
7: Hai, saya Aim Crossfire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anum.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta, Kiloi, Mumpulan, Per.
13: Resto, Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

0: Bila dengar lagu Usel tadi kan, rasa macam rindu pula main bola dekat Sungai Mok hari tu. Sebab Usel tu kan asalnya daripada kampung orang asli Sungai Mok. Jadi adalah juga terasa rindu vibe-vibe vibe-vibe ni apa orang khabar tu, vibe-vibe Sungai Mok lah, Usel lah bahasa Jakun, sebelah kampung Sungai Mok. Okey, itu dia sikit je kok melalut sikit sampai ke Sungai Mok. Jadi sekarang ni kau nak teruskan misi untuk malam ni. Sebelum sekejap lagi pukul 9 malam, kita ada berita utama 9 malam. Jadi ini dia permintaan seterusnya. Kita ada yang dari WhatsApp Asyik FM. Katanya macam ni, dia cakap macam ni. Okey, awak semua dengar. Okey, selamat malam DJ. Saya Lundi dari Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Minta lagu Dila Galia Maine Tum Sepiar Karake, penyanyi Udit Narayan dan Alka Yakni. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Sama-sama. Thank you juga Lundi. Ada lagu awak ni, Dila Galia ni. Ada. Sabar. Seterusnya kita ada ni. Orang kedua dia cakap ni. Ni perempuan. Jadi saya kena buat suara perempuan lah.
1: Assalamualaikum. Selamat bersiaran. Saya Idah dari Jitra Kedah. Nak minta lagu Kau Yang Sangat Kusayang.
0: Itu dia Saidah teman-teman tadi. Saya dah terrecord dah suara dia. Saidah dari Jitra Kedah nak minta lagu Kau Yang Kusayang. Seterusnya kita ada ni saudara kita yang ketiga ni, selalu hadir ni. Jadi ini dia bunyi dia macam ni.
2: Bormungon DJ Iris. Saya Zek Mama Razif. Sekarang ada dekat rumah kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang. Ingin meminta lagu yang berjudul Terserah Padamu. Nyanyian dari kumpulan Lestari untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih. Abor.
0: Jadi itu dia, kita kadang-kadang orang khabar ni lah, kita bergurau senda. Jangan disimpan di dalam hati. Nanti rasanya rugi sampai ke mati. Jadi itu tadi pergurauan senda antara kami selaku DJ yang bertugas bersama dengan rakan-rakan pendengar yang kami sentiasa sayangi, cintai setulus hati. Jadi jom kita dengarkan lagu permintaan rakan-rakan kita tadi. Kita pergi ke Bollywood. Mari sediakan kain anda di kepala. Kita menari bersama-sama. Apa-apa pun di pilihan Asyik FM, moi-numoi, lain daripada yang lain.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Itu dia Saruk Gereson dari kumpulan Tarik Sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Permintaan rakan kita iaitu Nanut Sebentar tadi. Ha, nampak nama dia dah menarik. Lagu lagi lagu Semelai. Ha, jadi buat rakan-rakan kita yang mana tak faham Semelai tu, samalah kita ya. Kita sama belajarlah, nanti kita cari cikgu Semelai sama-sama. Okey. Ha, kalau dah jumpa nanti, awak jumpa cikgu Semelai nanti, awak bagi tahu saya. Saya boleh juga belajar tompang sekali je. Beh dadak menanti. Okey, jadi sekarang 9.32 minit malam. Jadi kau tak nak buang masa, kau nak teruskan ke rakan pendengar kita yang seterusnya, yang membuat permintaan lagu seterusnya. Ini dia, kita ada rakan kita yang dari WhatsApp Asyik FM yang membuat permintaan macam ni ucapan dia. Dia sebabkan dia suara perempuan, saya cuba ya menggunakan suara dia. Selamat malam DJ, saya Erin dari Kampung Gau. Semula. Ini tak boleh ni. Macam ni dia punya ucapan. Awak anggap ni suara perempuan lah ya, semua pendengar ya. Jadi macam ni dia cakap, selamat malam DJ, saya Erin dari Kampung Gau, Pus Iskandar. Minta lagu Loh Takdir. Loh Takdir, macam mana nak sebutnya ya. Orang Semelai tolong betulkan saya ya, seandainya saya salah. Loh Takdir ya. Artis Opi Camar dan Mawar Bekau Band. Thank you DJ, selamat bertugas. Terima kasih Erin ya, orang Kampung Gau, Pus Iskandar sebentar tadi. Seterusnya kita ada Amai Salina. Amai Salina ni kita tak boleh nak tiru suara dia, sebab suara dia unik. Macam ni dia ucapan dia, okay. Selamat malam DJ, Amai Salina dari Kampung Kerpal. Nak dengar lagu Mas Hidayu. Mas Hidayu Tergoda. Lagu ini nanya untuk pendengar setia Asyik FM. Semoga terhibur dan juga untuk DJ. Bila lagi kacan tu nak lawan bola? Nanti kalau ada waktu nanti kucan pergi. Tapi untuk bulan 8 ni kucan tak dapat join lah. Bulan 6 ke bulan 7 ni tak dapat join rasanya. Dan seterusnya kita ada Lee Walid dari Gombak. Ingin minta lagu Seni Roy, boleh tak jadi teman? Dan tak lupa DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih Lee Walid. Jadi jom tanpa buang masa, kita berhibur dengan lagu seterusnya, Loh Takdir dari Dialek Semelai, Opi Camar dan juga Mawar Bekau Band. Pilihan Asyik.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

Ya, Asyik FM, Moin Moin. Lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, Gadisku. Dari kumpulan SES, permintaan dari rakan kita dari Pulau Langkawi, iaitu Ajad Girl sebentar tadi, menjadi lagu yang terakhir untuk segmen pilihan Asyik malam ini. Jadi sekarang ni, kita dah pun ada dekat pukul 10.05 minit malam. Jadi kita sekarang akan berubah ke segmen yang terakhir untuk hari inilah ya. Ini dia segmen yang sekarang ni kita dah pun ada dekat segmen Jok Healing. Jadi mana-mana rakan kita yang mungkin orang khabar tu setelah seharian lelah penat bekerja ya. Sekarang ni lah waktunya untuk kita orang khabar tu berehat bersantai sambil-sambil mendengar Asyik FM melalui segmen Jok Healing ni. Jadi lagu ni, segmen ni adalah segmen untuk kita semua bersantai, berilek. Orang khabar tu sambil layan-layan lagu, sambil-sambil kena kopi malam-malam. Lepas kena kopi kelak, terus tarik selimut, terus lena ya. Jadi jom kita bukakan lagu segmen Jok Healing ni dengan lagu yang pertama, nyanyian daripada rakan kita Sam Cameron, iaitu lagu Bell to Bell. Lagu dalam dialek Semai, hanya di Asyik FM. Moi no moi, jom.

0: rasa sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus sembong Radio Malaysia Asia FM Moi No Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya Asia FM Moi No Moi.

Jadi di samping orang khabar tu, di samping kita berhealing malam ni. Jadi kau nak kongsi kan ya sikit orang khabar tu, isu-isu semasa lah ya, berkaitan dengan apa yang terjadi dalam negara kita, supaya orang khabar tu, pendengar-pendengar Rashid FM, tidak ketinggalan untuk tahulah tentang berita-berita semasa. Di mana ni, kalau kita dapat saksikan, ada kes terbaru iaitu pemandu Myvi langgar lari, budak-budak berbasikal dah pun ditahan. Jadi kejadian jadi dekat Kuala Lumpur, di mana polis dah pun tahan pemandu Myvi nang tular langgar surang budak-budak berbasikal sebelum larikan diri. Kejadian dekat Jalan Wirawati 5 Kampung Pandan pagi tadi. Jadi Ketua Jabatan Siasatan dengan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berinahu, yau khabar jantan yang berumur 45 tahun itu ditangkap hasil maklumat dengan siasatan dibuat selepas saja video kejadian tular dekat media sosial. Jadi katanya JSPT Kuala Lumpur kesan lah pemandu itu yang kemudian datang bersama dengan pemilik kenderaan ke balai polis untuk membantu siasatan. Jadi siasatan mendapati kemalangan tu jadi lebih kurang pukul 7.26 pagi. Anang membabitkan sebiji kereta Myvi warna oren dengan sebuah besikan yang ditunggang surang budak-budak jantan. Nang identitinya masih lagi belum dikena pasti. Jadi kemalangannya dipercayai jadi tu masa pemandu kereta tu belok keluar simpang ke kanan sebelum langgar bahagian belakang besikal mangsa sampai menyebabkan mangsa terjatuh dekat atas jalan raya. Jadi itulah dia sikitlah berkaitan dengan perkongsian untuk malam ni lah ya, untuk orang khabar tu kita punya info lah, info-info semasa supaya kita tidak ketinggalan tentang berita-berita semasa. Jadi apa-apa pun kita doakan semoga baik-baik saja, sama ada untuk budak tu ataupun pemandunya, dua-dua semoga tak ada kecederaan yang serius ya. Kita doakan yang baik-baik. Okey, jadi jom aku nak ajak Kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Nak ajak Kacan berhealing. Ini dia lagu dari Pink Solo bersama Malam Pesta. Nampak? Kita nak berhealing ni, kita ibaratkan diri kita ada dekat Malam Pesta lah malam ni. Barulah kita boleh bersantai, berhealing-healing malam ni. Jadi jom kita dengarkan. Hanya Rashid FM, menemui lain daripada yang lain.

Itu dia Ong tipu aku ya, dari kumpulan Nyata. Abang kata rakan pendengar kita, apa Ong tipu aku ni lagu legend lah ya, lagu yang selalu dimainkan apabila bersantai melepak malam-malam hari bersama dengan rakan-rakan. Katanya macam itulah ibaratnya. Itu dia Nyata, Ong tipu aku sebentar tadi. Okey, jadi sekarang 10.39 minit malam. Aku nak kongsikanlah ya sikit berkaitan dengan cuaca kita pada waktu yang sekarang ni. Sebab mungkin ada dekat tempat rakan-rakan pendengar kita yang hujan pada waktu sekarang ni. Jadi ini dia amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 8.45 minit malam tadi oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Jadi ini dia amaran ribut petir dengan hujan lebat. Di mana pada waktu sekarang ni, dekat Pahang, iaitu di kawasan Raub, Bentong, Temerloh, Maran, Bera, Pekan dengan Rompin, hujan lebat dengan ribut petir. Kalau di Selangor pula, dekat Hulu Selangor, Gombak, Petaling dengan Hulu Langat pun sama, ribut petir dengan hujan lebat. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pun ia juga. Kalau di Johor pula, dekat Batu Pahat dengan Pontian. Kalau di Sarawak, di Serian, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bintulu, maafkan saya, Miri dengan Limbang. Manakala di Sabah pula, di kawasan pedalaman, Pantai Barat, Tawau dengan Sandakan dan juga seluruh wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang.

Jadi info itu tadi, info berkaitan dengan amaran ribut peti tadi, sah sehingga pukul 12.30 malam, kejap lagi. Okey, jadi kacang semua, mohon kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Rizwan, ini dia, Tercipta Satu Senyuman. Hanya di Syak FM, Wanumoy, Jok Hili.

perhatian, perhatian. Jangan

Hoy no, hoy no.

Itu dia Let Me Down Easy 2AM Club. Sebentar tadi yang menghiburkan malam kita pada hari ini. Di segmen Jok Healing kan. Kenalah orang khabar tu bersantai-santai. Orang khabar tu kena berhappy-happy lah malam-malam hari ini. Disebabkan siang hari tadi kita dah apa, orang khabar tu penat ya bekerja. Mengeluarkan peluh, mengeluarkan tenaga. Untuk sebelah siang tadi untuk mendapat orang khabar tu rezeki lah ya, untuk keluarga-keluarga tersayang. Jadi sekarang inilah waktunya untuk kita semua berhibur di malam hari bersama dengan Asyik FM di segmen Jok Healing.

Jadi sekarang ni kau nak kongsikan ayat sikit berkaitan dengan lalu lintas semasa. Mungkin ada separuh orang khabar tu. Mungkin ada rakan-rakan kita yang pada waktu sekarang ni tengah memandu lagi. Belum balik lagi. On the way nak ke mana-mana ke. Jadi inilah kita kongsikan sikit berkaitan dengan lalu lintas semasa. Info yang kau dapat daripada Plus Line. Ada mana pada pukul 10.52 minit malam tadi. Ada kerja penyelenggaraan ya, dekat kilometer 366.2 sampai kilometer 365.9 arah utara dari Slim River ke Sungai. Jadi disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan tu, kerja-kerja untuk biki-biki tu, lorong sebelah kiri dia tutup lah ya. Dan seterusnya pada pukul 10.55 tadi, kerja penyelenggaraan juga dekat Elite ya, kilometer 45.8 ya. Persimpangan nilai utara arah selatan. Jadi disebabkan kerja-kerja biki-biki tu, lorong sebelah kanan ditutup. Dan ada lagi satu, pada pukul 10.54 tadi, kerja pemikian juga dekat kilometer 286.0 sampai kilometer 285.2 arah selatan dari Putra Mahkota ke Bandar Baharu Nilai, dan lorong kiri ditutup. Dan ni baru aja masuk ni, ngam-ngam kok scroll-scroll dia masuk terus ya. Ada inilah info trailer rosak ya, pada pukul 10.58 tadi ya, dekat kilometer 327.6 arah selatan dari Tapah ke Bidor. Dan disebabkan lori rosak tu, lorong sebelah kiri terhalang dan trafik jadi perlahan-lahan. Jadi untuk semua rakan-rakan pendengar kita yang mungkin pada waktu sekarang ni tengah memandu, semoga semuanya selamat sampailah ya ke tempat destinasi yang nak dituju. Dan di samping tu, waktu memandu tolonglah berhati-hati ketika memandu. Kalau boleh amalkan sikap bertoleransi ketika berada di atas jalan raya untuk mengelakkan sebarang kecelakaan yang boleh menimpa kita walau di mana saja. Jadi apa-apa pun korang akan selamat sampai. Okey, jadi jom korang ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu dari kumpulan Resam Band, Orang Kita. Jom kita berhibur hanya di Dash FM. Moi no moi, jok healing.

Itu dia Naruk Najek, lagu dalam dialek Temiar Kiang Gerhana yang menghiburkan kita di segmen Jok Healing sebentar sahaja tadi. Itu dia Kiang Gerhana Naruk Najek. Jadi sekarang 11.09 pula nak sebut. Maafkan kot, jadi sekarang pukul 11.14 minit malam. Kita dah pun masuk ke jam-jam yang terakhir. Jadi lebih kurang dalam 45 minit saja lagi tugasan kok. Jadi selepas ni akan kok serahkan tugasan ke Salam FM untuk mengambil alih sampai ke pukul 8 pagi esok. Tapi kita belum tamat lagi. Masih ada lagi lagu-lagu yang best-best akan kok perdengarkan untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semuanya. Jadi untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, terima kasih yang terus setia bersama dengan Asyik FM walau di mana berada sekalipun. Thank you very much, ku ucapkan dekat kacan semua. Jadi sekarang ni ku nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Itu dia Hok Hek Sayang ya. Lagu dalam dialek Semai akan ke udara dari kumpulan Di Charma. Untuk itu, jom kita dengarkan Jok Healing hanya di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain. Hok Hek Sayang, semoga terhibur.

Hatiku dari kumpulan Variasi sebentar tadi ya. Ha. Jadi buat rakan-rakan pendengar kita semua yang mana ada ratu hati tu, tolong jaga baik-baik, okey, jangan sampai dicuri orang. Jadi itu dia pesanan sikitlah daripada Kok untuk rakan-rakan pendengar semua. Jadi sekarang 9 ternampak nombor 9 tu, terbaca nombor 9. Pukul 11.29 minit malam. Masih lagi kacan berteman dengan Kok DJ Iris in the house, yo. Sampai ke pukul 12 malam, kejap lagi. Dan waktu pun tak lama, lebih kurang dalam 30 minit sahaja lagi untuk inilah ya, untuk Kok menutup tirai. Tapi sebelum tu, ada lagi lah lebih kurang 6 lagu lah Kok nak berhibur bersama dengan rakan-rakan pendengar semuanya. Walau di mana berada sekalipun, terus tetap bersama dengan Asyik FM. Jadi sekarang ni jom, aku nak ajak kajian berhibur bersama dengan AB, Hak Terpendam. Dalam dialek Jahud moh kita ketemerloh. Ini dia, AB, Hak Terpendam, Jok Healing. Semoga terhibur. Jangan stres-stres tau, baru balik kerja ke apa ke. Kita berhealing malam ni ya.

Jadi itu dia Hanya Kamu dari kumpulan Secret Band yang menghiburkan kita semua sebentar sahaja tadi. Okey. Jadi sekarang pukul 11.42 minit malam. Jadi ini bermakna lebih kurang beberapa minit sahaja lagi untuk menamatkan konti pada malam hari ini. Jadi sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih lah ya untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semua yang terus tetap setia bersama dengan Asyik FM. Jadi apa-apa pun dekat sini aku nak undurkan diri lah ya, nak mengundur diri. Mungkin apa ada silap sepanjang kok berkonti tadi, tersalah tutur, tersalah bicara. Aku minta maaf ya untuk semua pendengar-pendengar Rasyi FM yang baik datangnya daripada kok, yang buruknya macam mana? Terbalik, maafkan kok. Alamak, terbalik pula. Yang buruk datangnya daripada kok, yang baik datangnya daripada Tuhan. Jadi apa-apa pun guys, tolong kita dah nak berpisah ni. Untuk malam ni kita jumpa lagi ya hari Ahad ni sebelah pagi. Jadi apa-apa pun tolong jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah dan salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruangan Salam FM. Salam untuk semua, bersiaran 12:30 malam hingga 8 pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun menyediakan hiburan yang menarik buat para pendengar bermula jam 8 pagi hingga 12:30 malam. Dan tugasan konti kembali semula ke konti Salam FM, dan saya Abdul Razie akan temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Untuk edisi hari ini, 24 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan 10 Jun 2026 Masih. Terima kasih kepada anda yang menjadikan Salam FM sebagai hawa telinga anda yang pertama untuk memulakan hari anda. Apa khabar anda yang berada di Lembah Kelang 91.1 dan juga orang-orang di Melaka 102.5? Saya mengharapkan dan saya mendoakan agar kesemua anda yang mendengarkan pada ketika ini berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja hendaknya. Mungkin kalau ada yang kurang sihat, mungkin sebabkan cuaca yang orang kata kejap hujan, kejap panas kan. Mungkin ada yang kurang sihat pada ketika ini. Jangan lupa untuk ambil ubat-ubatan yang bersesuaian dan jaga diri baik-baik. InsyaAllah kita jaga kita lah. Pada hari ini, seperti biasa hari Rabu, tengah malam, kita akan bawakan kepada anda satu rancangan. Kita nak berinteraksi bersama dengan pendengar-pendengar Salam FM dalam rancangan Interaksi 12.15 minit tengah malam. Sebentar sahaja lagi. Hari ini 10 Jun, sudah pasti banyak sejarah yang terlakar pada hari ini. Hari ini dalam sejarah.
8: ...10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: 7 hari lagi kita akan menyambut sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini dengan tema Madani Dihayati Ummah Diberkati pada 17 Jun 2028, 1 Muharram 1448 Hijri. 12.15 minit tengah malam, kita akan bawakan kepada anda rancangan interaksi.

Interaksi bersama dengan saya Arif Razi pada tengah malam ini. Kita nak bawakan sebuah tajuk yang cukup-cukup menarik sebenarnya, iaitu tajuk berkaitan sukan mendaki gunung antara trend dan keselamatan. Kalau kita tengok pada tajuk ni, memang sangat-sangat bersesuaian lah dengan apa yang berlaku pada ketika ini, beberapa minggu yang lalu, kerana banyak jugalah orang kata kisah-kisah berkaitan tentang orang yang suka dengan hobi mendaki gunung ni, dan ramai jugalah yang menyatakan di media sosial berkaitan tentang mereka ni mendaki gunung dan sebagainya ni. Adakah mereka ni hanya FOMO ataupun fear of missing out, ataupun mereka ini sebenarnya memang suka dengan hobi sukan mendaki gunung ini? Mungkin anda ada cerita-cerita yang nak dikongsikan bersama dengan saya pada tengah malam ini. Saya nak anjurkan kepada anda untuk bersama-sama dengan kami. Boleh anda hantarkan pandangan anda menerusi talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Boleh hubungi konti Salam FM pada ketika ini 0322-88-7111, ataupun anda boleh ke Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Ada poster interaksi, anda boleh nyatakan komentar anda. Dan juga tengah malam ni kita akan teman berteman di TikTok Live Salam FM 91.1. Terima kasih kepada Intan Liana Nur Farhana yang berada bersama-sama saya pada ketika ini di TikTok Live Salam FM 91.1. Hantarkan komentar anda, insyaAllah sebentar saja lagi saya nak bacakan komentar-komentar anda. Kita mulakan tengah malam ini hiburannya dengan lagu daripada Simfoni, Anak Muslim. Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Bersama dengan saya Arif Razi di rancangan interaksi pada tengah malam ini. Kita nak bawakan sebuah topik yang cukup-cukup menarik berkaitan sukan mendaki gunung antara trend dan keselamatan. Saya minta untuk pendengar Salam FM menghantarkan juga pandangan-pandangan ni. Ramai yang sebenarnya telah pun menghantarkan pandangan, tak kiralah di WhatsApp kami ataupun di media sosial kami. Saya nak bacakan satu respon daripada Nurul Aina daripada Shah Alam. Assalamualaikum. Saya rasa trend mendaki gunung ini sangat positif. Dulu hujung minggu saya banyak habiskan masa di rumah ataupun di pusat beli belah. Sekarang saya dan keluarga lebih aktif. Selain dapat bersenam, kami dapat menikmati pemandangan alam yang cantik dan mengeratkan hubungan sesama keluarga. Jadi menarik perkongsian sebenarnya daripada Nurul Aina. Memang betul, dalam kita ni sibuk dengan gadget dan juga permainan-permainan di rumah kan. Jadi aktiviti seperti mendaki gunung ini adalah kita boleh panggil sebagai sebuah alternatif yang sihat. Selain daripada kita dapat memberikan tubuh kita lebih bertenaga dan cergas, dia juga sebenarnya dapat memberikan kita ruang untuk meluangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga. Hafiz daripada Seremban mengatakan pandangan menerusi talian WhatsApp kami. Pada saya ada juga unsur FOMO dalam kalangan pendaki baharu. Ramai yang tengok gambar di media sosial terus nak naik gunung tanpa latihan ataupun persediaan yang mencukupi. Pandangan yang saya fikir sangat-sangat menarik juga, dan memang orang kata kita dapat melihat dah trend mendaki gunung ni cukup-cukup meningkat. Walaupun meningkat, tapi kenalah orang kata banyak latihan dan banyak jugalah mengetahui tentang langkah-langkah keselamatan. Saya nak bacakan juga menerusi Instagram Salam FM 91.1, Amiruddin Bahamat. Ramai yang nak kejar puncak, tapi bab keselamatan itu jangan jadikan pilihan yang kedua. Betul lah tu. Maksudnya kalau kita ni nak cepat sampai ke puncak tapi kita abaikan aspek-aspek keselamatan pun tak guna juga kan. Kita mungkin akan menyusahkan pihak-pihak yang lain juga. Baik, sebentar saja lagi yang cukup-cukup menarik pada tengah malam ini dalam rancangan interaksi, kita akan bersama dengan PBK1 Muhammad Fakrul Munir bin Muhammad Isa, pegawai bomba kanan 1 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Tengah Kuala Kubu Baharu, yang katanya ramai jugalah rakan-rakan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mendengarkan Salam FM pada ketika ini nak dengarkan perkongsian berkenaan tentang topik kita, sukan mendaki gunung antara trend dan keselamatan. Terus hantarkan pandangan-pandangan anda. Kejap lagi saya akan bacakan pandangan-pandangan anda. Tak kiralah di WhatsApp kami ke ataupun di media sosial Salam FM, boleh anda hantarkan interaksi anda. Kita nak dengarkan lagu yang berikutnya daripada Nausihat dan juga JJ, Fatwa Hati. Salam FM.

0: itu man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah atau kama qala. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mahu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka ia hendaklah menghubungkan silaturahim. Jadi hubungan silaturahim ni salah satu cara untuk kita kata memberi kebaikan yang berpanjangan. Oleh demikian saudara, sama-samalah apabila kita menghubungkan silaturahim, maka Allah Ta'ala akan memberi kelebihan kepada orang yang melakukan atau memohon silaturahim, dan Allah Ta'ala menambahkan ataupun memberikan rezeki yang banyak kepada dia untuk kehidupan dia, kesenangan dia di dunia dan juga di akhirat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Silami Sunnah setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Interaksi bersama dengan saya Arif Razi pada ketika ini 12.35 minit tengah malam. Baik, kita nak terus membacakan antara respon-respon yang telah pun dihantar oleh sahabat-sahabat pendengar daripada orang Kota Baru, Salmah. Yang mengatakan berkaitan tentang topik kita pada tengah malam ini, sukan mendaki gunung antara trend dan keselamatan. Saya sebagai ibu sentiasa risau apabila anak-anak mendaki gunung. Saya sokong minat mereka, tetapi saya berharap mereka sentiasa memaklumkan lokasi dan membawa kelengkapan yang mencukupi. Ni perasaan ibu-ibu lah ni. Sebabkan ibu-ibu ni mungkin rasa

Munir bin Muhammad Isa, pegawai bomba kanan 1 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, wilayah Tengah Kuala Kubu Baharu. Kejap lagi kita akan bawakan, sebabkan saya mungkin ada sedikit masalah teknikal pada ketika ini, tapi saya nak terus juga nak membacakan respon yang boleh, yang dapat saya bacakan melalui WhatsApp Salam FM. Azlan daripada Ipoh, saya pernah tergelincir ketika menuruni gunung kerana memakai kasut yang tidak sesuai. Mujur kecederaan tidak serius. Sejak itu saya lebih menitik beratkan soal peralatan. Nah, kadang-kadang pemilihan kasut tu pun penting juga. Sebab ada jenis kasut yang licin, ada kasut yang jenis grip yang lebih kuat lah. Jadi ini sebenarnya sangat penting. Jadi kena tanya dengan orang yang lebih pakar. Nak menghubungi kami di Konti Salam FM untuk berinteraksi bersama-sama dengan kami pun boleh. Saya nak ajak anda untuk berinteraksi bersama-sama kami di talian 0322887111 dan juga talian WhatsApp kami, taliannya 011-1317-2911. Kita nak bawakan hiburan yang berikutnya daripada Hafiz Hamidun dan juga Rough Edge, Batu Hitam. Salam FM.

0: Salam FM, salam untuk semua. Masih lagi bersama saya Arif Razi di rancangan interaksi pada tengah malam ini. Kita bawakan topik berkaitan sukan mendaki gunung antara trend dan keselamatan. Seperti dijanjikan, kita nak bawakan kepada saudara pendengar bersama dengan PBK1 Muhammad Fakrul Munir bin Muhammad Isa, Pegawai Bomba Kanan 1, Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, Wilayah Tengah Kuala Kubu Baharu. Kita nak berinteraksi dan nak bertanyakan sedikit lah berkaitan tentang aspek keselamatan dan menyelamat bagi sukan ekstrim ini. Baik, Tuan, sejak akhir-akhir ni, sukan mendaki gunung ataupun hiking ni semakin lama semakin diminati ramai. Daripada sudut pandang pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, adakah peningkatan trend ini merupakan suatu yang bagus ataupun ia sebenarnya mendatangkan cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengawal jika terdapatnya satu-satu kecemasan? Tuan.
1: Baik, assalamualaikum dan terima kasih. Sememangnya kita dapat perhatikan senario sekarang ini di mana trend pendakian gunung ini sememangnya semakin aktif. Ramai rakyat-rakyat Malaysia yang cenderung ke arah sukan ekstrim, khususnya pendakian gunung ini. Sememangnya ini satu budaya yang baik kerana rakyat Malaysia semakin giat untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Walau bagaimanapun, ianya sememangnya akan menjadi satu cabaran yang baru pada Jabatan Bomba, kerana bila ramai kita tengok, bila ramai pendakian itu berlaku, ramai yang mula mendaki, ramai yang menceburkan dalam sukan ekstrim ini, kebarangkalian ataupun risiko berlakunya kemalangan itu semakin akan meningkat. Maka dari segi Jabatan Bomba sendiri, saya percaya kami perlu mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan yang sepatutnya dengan memperkukuhkan, memantapkan lagi dari segi keanggotaan, dari segi peralatan dan sebagainya lah.
0: Jadi sebenarnya pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat ni banyaklah orang kata bersiap siaga lah untuk melihat kalau ada sesuatu jenis kecemasan lah. Baik, kalau kita dapat melihat kan, Tuan, pada akhir-akhir ni memang banyak jugalah orang kata trend berkaitan tentang sukan mendaki gunung ini. Jadi, apakah sebenarnya bentuk insiden yang kerap diterima akhir-akhir ini oleh pihak bomba dan penyelamat melibatkan sukan mendaki ini, Tuan?
1: Dari segi faktor pula, apa yang dapat saya kongsikan, apa yang saya nampak dari segi faktor kekerapan berlakunya insiden ataupun kemalangan sewaktu pendakian gunung ini, antaranya yang paling kerap lah yang kita perhatikan dari segi kekurangannya persiapan fizikal dan mental pendaki itu sendiri, di mana mungkin lah training dia kurang, segi peralatan asasnya itu pun kurang, dan itulah yang selalu menyebabkan pendaki-pendaki ini mengalami kecederaan sewaktu pendakian gunung, kerana kadang-kadang mereka ini menjadikan gunung itu sebagai tempat latihan, gunung-gunung yang biasa ini tempat latihan untuk mendaki ke gunung-gunung yang lebih besar. Itu yang akan menjadikan satu risiko. Sepatutnya sebelum mendaki gunung, mana-mana gunung pun, mereka perlu bersedia melakukan latihan dahulu di luar sebelum mereka mendaki ke gunung yang sebenar. Tak kira lah gunung itu rendah, gunung itu tinggi atau sebagainya. Tetapi mereka perlu persiapkan diri dengan peralatan ataupun latihan yang khusus, yang intensif sebelum mula mendaki.
0: Jadi kiranya banyak jugalah sebenarnya insiden yang kerap berlaku lah akhir-akhir ni, Tuan. Baik, Tuan, kita lihat trend mendaki gunung ini sebenarnya memerlukan persediaan yang cukup, kan? Jadi bagi pandangan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, apakah sebenarnya checklist asas ataupun perkara-perkara wajib yang kita perlu bawa oleh seorang pendaki sebelum kita nak memulakan ekspedisi pendakian ini?
1: Baik, dari segi checklist peralatan pula, apa yang mereka perlu bawa ataupun peralatan yang paling penting untuk mereka bawa adalah peralatan-peralatan asas seperti air, minuman, makanan, peralatan kecemasan, first aid kit, dan juga peralatan barang-barang asas yang merupakan survival kit mungkin, yang di mana lengkap dengan peralatan yang pelbagai guna yang kita boleh gunakan di waktu-waktu kecemasan. Selain itu juga, boleh juga mereka sediakan dengan satu map ataupun laluan log yang mudah untuk jadikan panduan suatu pendakian mereka atau sekiranya berlaku insiden sesat.
0: Jadi banyak jugalah perkara-perkara yang kita perlu bersedia sebelum kita nak mendaki gunung ini. Baik, kejap lagi kita nak tanyakan kepada tuan berkaitan tentang kita ni selalu kalau mendaki gunung ni akan mendaki gunung secara berkumpulan kan. Jadi mungkin ada ahli kumpulan kita ni yang berada dalam keadaan cedera. Bagaimana pula kita nak mengendalikan anggota kumpulan yang cedera? Sebentar saja lagi kita akan bawakan perkongsiannya. Kita akan tanyakan kepada Tuan PBK 1 Muhammad Fakhrul Munir bin Muhammad Isa. Sebentar sahaja lagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, salam untuk semua. Bicara cinta daripada Riff, baru saja temani anda pada ketika ini 12.52 minit tengah malam bersama dengan saya dalam rancangan interaksi pada tengah malam ini. Kita bawakan topik berkaitan sukan mendaki gunung antara trend dan keselamatan. Masih lagi bersama dengan saya pada ketika ini PBK1 Muhammad Fakhrul Munir bin Muhammad Isa, Pegawai Bomba Kanan 1 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Tengah, Kuala Kubu Baharu. Baik, kita nak tanyakan beberapa soalan lagi kepada tuan kan. Sebabkan kita ada kesempatan untuk tanyakan soalan-soalan berkaitan sukan mendaki gunung ini. Tadi kita dah bawakan persoalannya, kita dah bagi hint-hint sikit lah. Soalannya berkaitan tentang kalaulah ada ahli kumpulan yang mempunyai masalah, mungkin cedera parah sewaktu pendakian. Apakah sebenarnya tindakan pantas yang harus kita lakukan sementara menunggu bantuan pihak bomba untuk sampai? Kan, macam mana agaknya?
1: Untuk tindakan awal, sekiranya mereka merasakan diri mereka itu sesat di dalam hutan ataupun terpisah daripada kumpulan, antara langkah awalnya yang saya boleh sarankan adalah mereka perlu bertenang. Bertenang, mengawal situasi supaya tidak panik, tidak gelabah, dan cuba berehat sebentar, kumpulkan tenaga, dan kita ambil kaedah stop lah, iaitu STOP, stop, think, and then O itu adalah observe, kita perhatikan kawasan sekeliling, dan P kita buat plan ataupun perancangan kita ke mana arah ataupun apa tindakan kita, sama ada kita nak tunggu ataupun nak bergerak. Antara lainnya, tindakan yang boleh kita lakukan adalah sekiranya kita ingin bergerak, kalau mungkin untuk tunggu tu kita kena tengok pada kedudukan sesuai dalam hutan itu ataupun tempat kita berada. Kalau hutan yang kecil, mungkin kita boleh teruskan pergerakan. Kita lambat laun kita akan terus tetap keluar ke penempatan. Tetapi kalau kawasan hutan yang tebal, mungkin kita perlu stand down dahulu ataupun merancang pergerakan yang lebih baik. Jadi untuk itu saya merasakan setelah mereka stop, rehat dan sebagainya, mula merancang untuk bergerak, pastikan kita tinggal beberapa ataupun jadikan penunjuk arah ataupun meninggalkan kesan jejak laluan mereka. Seperti mereka boleh patahkan ranting-ranting pokok yang kecil, susun batu, susun ranting, ataupun tinggalkan maki buat tulisan arah anak panah pada tanah, ataupun tulis mesej, tulis nota dan sebagainya. Itu akan membantu pasukan penyelamat sewaktu melakukan operasi pencarian lah. Sekiranya mereka tidak meninggalkan kesan jejak itu, maka operasi penyelamat itu akan lebih sukar, kerana kita sewaktu kita nak buat search and rescue, kita berpandukan di mana titik terakhir mangsa, dan kita juga berpandukan pada apa kesan jejak yang kita boleh jadikan panduan. Jadi pada saya, sekiranya kesan jejak itu tidak ada, maka itu akan menyukarkan pihak kita nak mengesan ke mana ataupun di mana lokasi yang sepatutnya kita lakukan search and rescue itu.
0: Okay, yang paling penting sekali adalah tinggalkan jejak lah, kan. Kalau kita tak tinggalkan jejak ni, maka sukarlah pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat nak buat penyelamatan, kan. Dan di orang kata sebagai mereka yang berada di barisan hadapan Jabatan Bomba dan Penyelamat, apa pesanan tuan ataupun harapan daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat kepada mereka yang gemar dengan sukan mendaki gunung ini, supaya hobi mereka ini dapat dinikmati kan, dengan selamat tanpa menggadaikan nyawa dan keselamatan sama ada diri sendiri ataupun orang lain?
1: Nasihat saya sebagai seorang anggota bomba dan juga seorang pendaki juga kepada masyarakat yang ingin mendaki, pastikan pendakian kita itu kita mempunyai dokumentasi yang cukup dan lengkap. Kita lapor kepada pihak-pihak yang berkewajipan seperti pejabat perhutanan, polis, bomba dan sebagainya. Maklum juga kepada ahli keluarga kita, dan kita juga perlu mendaki secara berkumpulan, jangan sesekali terpisah. Kalau nak pilih nak mendaki tu, pilihlah ahli kumpulan ataupun kumpulan yang bagus, guide-nya bagus, ketuanya bagus, yang mampu bertindak, yang sihat, yang cergas, yang mampu bertindak sekiranya berlaku apa-apa insiden. pilih kumpulan yang tidak ada kepentingan peribadi, yang tak mementingkan diri sendiri. InsyaAllah penekan itu sebenarnya selamat sekiranya kita mengikut langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya. Jadi untuk yang nak mendaki itu, teruskan mendaki, tak ada masalah, tetapi pastikan langkah-langkah keselamatan itu diambil.
0: Jadi yang paling penting sekali, kita jangan lakukan sukan mendaki gunung ini seorang diri. Itu satu pesanan yang cukup-cukup penting sebenarnya, supaya kita ambil peluang dan ruang ni. Nak bersukan, boleh kita bersukan, tapi kita ambil juga langkah-langkah keselamatan. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada PBK1 Muhammad Fakhrul Munir bin Muhammad Isa, pegawai Bomba Kanan 1 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Tengah Kuala Kubu Baharu, yang sudi berkongsi dengan kita di Salam FM ni berkaitan tentang trend dan juga keselamatan sukan mendaki gunung ini. Semoga kita semua dapat informasi yang berguna, dan kita juga dapat ambil, orang kata, iktibar lah daripada apa perkisahan yang telah pun dibawakan pada tengah malam ini. Baik, kita nak teruskan, nak baca jugalah, banyak juga sebenarnya yang menghantarkan komen-komen di WhatsApp Salam FM ini. Kita nak bacakan satu komen daripada Farah daripada Johor Bahru. Saya tak kisah jika ada yang bermula kerana ikut trend, yang penting sekali akhirnya mereka memilih aktiviti sihat berbanding aktiviti yang tidak berfaedah. Betul juga kan sebenarnya Farah, kadang-kadang sesuatu trend itu boleh menjadi pencetus kepada perubahan gaya hidup yang lebih baik. Ini satu benda yang penting lah. Kalau kita suka duduk di rumah ni, apa kata kita ambil peluang dan ruang ni bersama dengan keluarga mahupun rakan-rakan, kita buat satu aktiviti luar, contohnya sukan mendaki gunung. Baik, saya nak ajak kepada saudara pendengar, kalau nak terus menghantarkan pandangan anda, boleh anda hantarkan melalui talian WhatsApp kami, boleh hubungi konti kami 0322887111 ataupun berinteraksi bersama kami di TikTok Salam FM 91.1. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini, lagunya Rabbi Salimna daripada Hijaz. Salam FM.

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini. Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai support group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Interaksi bersama dengan saya Arif Razi pada waktu ini 1:10 minit pagi. Kita sampai ke sikit lagi nak sampai ke penghujung lah rancangan interaksi pada pagi ini, dan saya sebenarnya nak bacakan komen-komen daripada pendengar Salam FM, tapi kita nak bacakan, kita akan pilih lah beberapa komen yang terdapat di Facebook dan juga di Instagram Salam FM. Izamil MN, mendaki gunung bukan masalah, FOMO tanpa persediaan itu bahaya. Trend ini bagus untuk kesihatan dan menghargai alam, tetapi keselamatan, ilmu asas dan disiplin perlu sentiasa menjadi keutamaan. Alang Maimin menghantarkan komen, trend hiking ni bagus sebab galakkan orang aktif dan keluar beriadah, tapi memang ada juga yang ikut sebab FOMO dan tak kisah apa sebabnya, yang penting jangan ambil mudah soal keselamatan. Gunung tak ke mana, tapi nyawa tak boleh diganti. Saya tak pastilah komen ini daripada Pesona Alam. Idola saya kalau hiking Fandi Abdullah, dia otak kalau dalam bidang pendakian. Saya tak pasti Fandi Abdullah ni adalah orang yang sama dengan penerbit saya atau tidak. Tapi kalau Fandi Abdullah itu adalah seorang yang otak dalam bidang pendakian, bolehlah kita ikutilah nasihat-nasihat yang diberikan oleh mereka yang dah biasa untuk dalam sukan mendaki gunung ini. Satu komen yang saya nak bacakan untuk pengakhiran rancangan interaksi pada pagi ini, Muhammad Firdaus daripada Gua Musang. Saya dah lama terlibat dengan aktiviti mendaki dan masuk hutan. Pada saya, selain soal keselamatan, pendaki juga perlu menjaga adab apabila berada dalam hutan. Jangan bercakap besar, jangan merosakkan pokok sesuka hati, jangan membuang sampah, dan sentiasa hormati alam sekitar. Orang-orang lama selalu berpesan, apabila masuk ke hutan, kita hanyalah tetamu. Sama ada kita percaya atau tidak tentang petua orang terdahulu, yang penting kita masuk dengan niat yang baik, menjaga tutur kata dan menghormati tempat yang kita kunjungi. Terima kasih Cik Muhammad Firdaus atas perkongsian yang cukup-cukup menarik. Memang betul, bila kita bercakap tentang mendaki gunung ataupun aktiviti dalam hutan ni, ramai yang fokus pada aktiviti ataupun aspek fizikal semata-mata, tapi kita kurang nak jaga adab bila kita masuk ke dalam hutan. Kita cakap tentang adab ni sebenarnya bukanlah tentang adab menjaga apa orang kata tentang kepercayaan masyarakat terdahulu, tetapi sebenarnya adab ni lebih kepada sikap menghormati alam sekitar, nak jaga kebersihan dan tidak melakukan perkara yang boleh mengganggu pendaki-pendaki yang lain. Kita nak sampai ke puncak dengan selamat, kita nak turun pun dengan selamat. Saya juga sebenarnya pernahlah dahulu orang kata meminatilah sukan mendaki gunung ni, tapi sebabkan orang kata banyaklah kekangan-kekangan, dah duduk di Kuala Lumpur ni agak susah sikit lah, dan juga kawan-kawan ni pun ramai yang tak mendaki gunung kan, jadi kita banyak jugalah aktiviti-aktiviti yang lain yang dapat memberikan kesihatan kita lebih baik. Terima kasih kepada saudara pendengar yang menghantarkan komentar yang cukup-cukup banyak di talian WhatsApp kami, tak kiralah di WhatsApp, di Facebook, di Instagram maupun di TikTok Live Salam FM 91.1. Minggu hadapan ada topik, mungkin kita akan ada topik yang menarik untuk kita bawakan dalam rancangan interaksi. Apakah topiknya, kita akan bawakan kepada anda pada minggu-minggu yang mendatang. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Sebentar sahaja lagi kita akan dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, berkaitan tentang dengki, ipar, duai. Apalah yang akan nak dibawakan oleh keluarga Ustaz Akil pada pagi ini. Sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda, tapi kita nak bawakan hiburan yang seterusnya, lagu daripada Zaufan dan juga Mirwana, Dunia Indah Bersama. Salam FM.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Aisyah, saya ingat saya nak pindah lah. Kalau tahu kat mana ada rumah sewa yang kosong kat mana-mana, bagi tahulah eh.
2: Nak pindah? Bukan ke elok je Asma tinggal kat rumah mertua dengan ipar duai kan?
1: Itulah kak, nak kekal elok itulah. Saya rasa saya kena pindah. Bila kita serumah dengan ipar duai ni, ya kak, banyak tau perkara yang kita kena jaga. Terutamanya perasaan dengki. Tak boleh nak tengok orang lebih. Saya tak boleh tengok diorang. Diorang pun tak boleh nak tengok. Macam ni.
2: Okay, faham. Memang ada hari tu kan masa ceramah kat masjid. Abang Zikri ada sebut pasal apa yang tak boleh kita buat kalau nak kekal aman dengan ipar duai. Terutamanya lah, kan? Tapi itulah dia. Mana kalau kita boleh tanya dengan Ustaz Zikri kan?
1: Haa. Adakah?
2: Itulah, jap kita mana dia? Tu. Ha. Kita pergi kat sana.
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abang Zikri, ya. Ada masa ke ni?
3: Ada, insyaAllah.
2: Nak tanya sikit ni, si Asma ni ada sedikit persoalan lah nak tanya. Sebab, yelah, Abang Akhil kan tak balik lagi. Mm-mm. Jadi, minta tolong Abang lah ya.
3: Boleh.
2: Mm-mm. Tanyalah.
1: Ustaz, saya dah terjumpa kat sini kan?
3: Ya. Yeah.
1: Bolehlah saya nak tanya ni Ustaz?
3: Ya, yeah, boleh.
1: Saya ni, saya rasa saya manusia yang tak sempurna. Jadi, tak boleh nak dinafikan saya ada rasa perasaan dengki tu. Saya tahu tak elok. Jadi, macam mana Ustaz? Saya tinggal dengan rumah mertua saya. Mm-hmm. Ada, yelah, ipar saya semua.
3: Sebab betul lah. Kalau kita lihat kan, sifat dengki ni adalah sifat mazmumah. Sifat yang tidak baik. Nabi SAW pun ada sebut. Hendaklah kita menjauhi sifat hasad dengki kerana ia menghapuskan pahala seperti mana api menghanguskan kayu.
1: Ya Allah, bahaya. Ustaz. Sampai menghapuskan kebaikan ke? Ya Allah. Tak naklah sampai macam tu, Ustaz.
3: Kalau tak nak, kita kena cuba sekuat mungkin untuk hilangkan rasa dengki tu.
1: Tadi Aisyah ada kata ada benda yang kita perlu elak kalau kita nak hubungan dengan ipar duai kita ni terus baik. Apa dia Ustaz?
3: Dia mudah saja. Kena ingat yang pertama ya. Jangan sesekali kita masuk campur hal yang melibatkan perselisihan antara mereka adik-beradik. Itu yang first. Yang kedua, kita jangan memandai-mandai bagi sebarang pendapat atau idea kalau tak diminta. Dia tak tanya, jangan jawab. Jangan ceritakan keburukan pasangan atau masalah rumah tangga kepada ipar duai. Faham tak?
1: Faham Ustaz.
3: Lagi, jangan bercerita kesenangan. Katalah kita banyak duit kan. Atau kelebihan, katalah kita ada pangkat. Yang kalau kita cerita tu mungkin boleh jentik rasa iri hati di kalangan ipar. Kemudian, kalau boleh, jangan duduk dalam kalangan orang yang suka mengupat perihal ahli keluarga. Dia suka mengupat. Sebab bila kita mengupat ni, Aisyah dengan Asma, dia akan ceritakan keburukan ipar duai kepada pasangan. Lepas tu, dia, kalau boleh kita elak benda-benda mengupat ni. Lebih bagus kita berdoa dan bercerita kepada Allah kalau kita ada terasa hati dengan siapa-siapa.
2: Betul tu. Itu lagi bagus kan. Apa-apa kita mengadu je kat Allah. Jangan mengadu kat manusia kan.
3: Betul tu. Zaman sekarang ni Aisyah, kalau awak tengok, elok dipesan juga jangan aktif sangat dekat WhatsApp grup keluarga tu. Kadang-kadang kita tersalah cakap, orang baca dengan nada tak tepat, boleh jadi gaduh. Tak semua orang lapang dada bila baca mesej-mesej kita tu.
1: Ya ke Ustaz? Dekat WhatsApp grup tu pun ya?
3: Betul. Itu tak cukup dengan WhatsApp group. Tengok dekat media sosial. Dengan ada bermacam-macam media sosial, kita kalau boleh elakkan berkawan di media sosial. Ada yang mungkin boleh, ya teruskan. Tapi bagi yang susah nak positif, susah nak berbaik sangka, lebih baik elakkan je lah. Lagi senang macam tu.
1: Baik Ustaz, apa yang Ustaz cakapkan tadi tu memang ada terkait rapat. Memang ada kena-mengena. Terima kasihlah pada Kak Aisyah dan juga pada Ustaz dapat menyelesaikan bebanan yang terbuku di hati saya ni.
3: Alhamdulillah.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

Assalamualaikum. Apa khabar Kak Beda? Datang lagi seperti biasa Kak Beda tudung bawa kembali menghiasi di pagi anda semua. Baik, agaknya apa topik kita hari ini? Kak Beda nak cerita tentang barang order versus barang sampai. Itulah dia. Bukan apa, Kak Beda nak cerita juga tentang pengalaman sendiri kan. Kak Beda nak tanyalah dengan jujur kepada peniaga-peniaga zaman sekarang ni. Kenapa ya agaknya kita tengok dalam gambar barangnya elok, cantik, comel, warna yang lembut macam bidadari. Tapi bila sampai ke rumah barang kita tu, kain keras, warna pelik, bau stok pun tak hilang. Baru-baru ni Kak Beda ada beli sepasang baju kurung. Harga dia tu agak mahal jugalah. Tapi bila sampai, baju besar, kainnya sempit. Macam mana ni? Kenapa kain tak sama dengan saiz? Kak Beda sedih tau. Kak Beda tenung baju tu lama-lama. Takkanlah sekejap je badan Kak Beda ni dah naik kan? Mustahil lah. Kalau macam tu, kenapa baju muat, kain tak muat? Apalah dosa Kak Beda dapat baju macam ni. Dah tu saiz satu hal. Kualiti pula. Ya Allah, kainnya nipis. Warna yang tak sama dengan gambar. Ya ampun. Tak berbaloi dengan harga yang diberi. Kak Beda sebenarnya tak berkira sangat pasal harga. Tapi bila kita beli, mestilah kita nak harga yang berbaloi dengan barang yang kita dapat. Betul tak? Entahlah, Kak Beda pun tak faham dengan peniaga sekarang ni. Kak Beda ni bukannya nak bela pembeli. Tapi Kak Beda nak cerita, ada juga pembeli yang kadang-kadang salah juga. Ada yang tu tak baca pun carta saiz tu. Lepas tu disalahkan penjual. Bila sampai ke tak, kata penjual penipu. Padahal badan dia XL, dia terorder XS. Ada juga kes begitu. Kita tahu, cuma jual belirikan urusan amanah yang Allah berikan pada kita. Yang menjual kenalah jujur. Yang membeli kenalah jaga adab dan usaha faham. Kan gitu, hidup ni sebenarnya adil. Kita sama-sama bertoleransi kan. Jadi kepada pendengar-pendengar sekalian, bukan apa, Kak Beda cuma nak nasihat je. Tak kira lah kepada pembeli ataupun penjual. Yang penting kita kena jujur dan amanah. Janganlah menipu. Baiklah, Kak Beda dah nak masak ni. Nanti kita sembang lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

Baik, baru saja dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal pada pagi ini dengan celotehnya berkaitan tentang barang order versus barang sampai. Ha, kalau anda nak terus dengarkan celoteh-celoteh daripada Kak Abedah Tudung Bawal ni, boleh anda dengarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7.45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Ha, kalau kita berniaga ni, apa yang kita dah pamerkan, ha, contohnya kita pamerkan di media sosial ataupun kita pamerkan di menu dan sebagainya, ha, perlulah lebih kurang sama dengan apa yang kita nak jualkan supaya kita sebagai pengguna ni taklah rasa tertipu. Ha, itulah sebenarnya kandungan yang dibawakan dalam rancangan Kak Bedah Tudung Bawal. Dan sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda Tadarus Al-Quran pada pagi ini. Juzuk ke-10 akan menemani anda pada jam 2 pagi. Saya nak bacakan antara amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan di bahagian Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi Cameron, Lipis dan Rompin, Johor di Mersing dan Pontian, Sarawak di bahagian Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, Bintulu dan Miri, dan di Sabah di pedalaman Pantai Barat, Papar dan Ranau, dan juga di Sandakan dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi hari ini, Rabu 10 Jun 2026. Dan amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20mm per jam atau hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ini dikeluarkan pada jam 12.05 minit tengah malam hari ini, 10 Jun 2026. Kepada saudara pendengar yang mungkin berada di luar, jadinya berhati-hati, dan kalau tidak ada keperluan untuk berada di luar, jadi kita ambil keputusan untuk berada dalam bangunan. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 10.

Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, sabahul khair kepada semua pendengar Salam FM yang masih lagi bersama dengan kami pada ketika ini. 3 pagi, ini jam yang keempat. Saya Arif Razi temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Mungkin ada yang baru saja bangun dari tidur kan, nak menguruskan anak-anak atau nak menguruskan pasangan untuk pergi bekerja ataupun nak menguruskan anak-anak untuk pergi ke sekolah pada pagi ini. InsyaAllah uruskanlah dengan terbaik, kerana apa, semua pekerjaan kita tu adalah satu ibadah. Sama jugalah seperti saya kan, sedang bekerja pada ketika ini. Mungkin juga saudara pendengar sedang bekerja di shift yang shift malam pada ketika ini. Kita harapkan agar terus bekerja dengan committed, dan orang kata jangan nak ponteng-ponteng lah kerja kan. Teruskan bekerja dengan committed, dan insyaAllah pastinya ganjaran bakal menanti saudara. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Nidaul Islam. Kita bawakan topik berkaitan tentang dakwah zaman sekarang. Ada perbezaan tak antara dakwah pada zaman dahulu dan juga dakwah zaman sekarang? Kejap lagi kita akan bawakan kepada anda topik dalam rancangan Nidaul Islam. Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah kita tahu, iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, ya. Apa kita kata ada dalam Al-Quran, ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu, bilhal, bilisan ataupun bilkalam dengan tulisan. Tapi sekarang ni lebih jauh lagi, kita ada platform-platform media sosial yang berbagai-bagai, ya? Kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Ada apa lagi? Yang kali saya pun tak mampu nak menyebut banyak-banyak. Tak pandai satu hal. Tapi nak ceritanya, banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini, yang pada saya sangat baik. Nak keluar tak boleh. Nak pergi majlis ilmu tak boleh. So, orang kata apa? Wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu. Tapi masya Allah, dengan adanya kuliah online, banyaknya medan-medan ilmu yang boleh kita dengar, yang boleh kita hayati, yang kita boleh pelajari. Orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik, secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, dua-dua. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada, mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya jadi ada segi meluasnya. Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Ya, semuanya berada di ujung jari. Dia ada, berada di talian. Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, Ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online itu. Banyak sangat. Dan tengok penceramah mana. Hak comel ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilyad dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah, ayo sahabat yang tinggal majlis ilmu, dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja, dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah, ya? Itu gelaran. Jadi muslim-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu walau di mana kita berada. Platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji ilmu itu sampai kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, nak tahu tak macam mana nak sebut apa khabar dalam bahasa Turki? Ha, tunggu apa lagi? Jom kita belajar sama-sama dalam segmen Lughatus Salam. Alright, kalau apa khabar dalam bahasa Turki kita dah belajar sebelum ni. Cara sebutan dia adalah Nasılsın. Nasılsın. Ataupun Nasılsınız. Apa khabar? So kita jawab İyiyim. İyiyim maksudnya I'm okay. It's good. Tapi itu bukan fokus untuk hari ni. Hari ni kita nak fokus, kalau ada orang tanya kat kita, kamu suka makan apa? Kita nak jawab, saya suka makan kebab. Tapi sebelum tu kita kena belajar lah, macam mana kita nak tahu dia tengah tanya kita suka makan apa? Kalau dalam bahasa Turki, awak dengar dia sebut macam ni ya. Kamu suka makan apa? Ataupun kamu nak makan apa ya? Dia akan sebut Ne yemek istiyorsun? Ne yemek istiyorsun? Ne tu apa? Yemek, makanan. İstiyorsun, yang kamu hendak makan. Kamu nak makan makanan apa? Yemek, kena ingat tu perkataan ni. Yemek, yemek. Yemek ni makanan. Makanan, makanan ataupun lauk. Yemek. So ada orang tanya, ne yemek istiyorsun? Awak terus jawab, kebab yemek istiyorum. Kebab yemek istiyorum. Saya nak makan kebab. Ataupun fried chicken yemek istiyorum. Saya nak makan ayam goreng. Fried chicken, ayam goreng. So ingat guys, ne yemek istiyorsun? Kamu nak makan apa? Awak jawab, kebab yemek istiyorum. Saya nak makan kebab. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: Salam FM seiring menjana minda.
5: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqina." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu, maka dia melakukannya dengan penuh teliti.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-12 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. An Ali karamallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidhi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lain. Kesimpulan daripada hadis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Segala undang-undangnya adalah benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ia akan dipelihara daripada dirubah ataupun ditambah ataupun dikurangi. Oleh itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan jadi mulia dan berharga, mulai daripada membacanya, menghafalnya, mendalami isi dan kandungannya, mengajarkannya kepada orang yang lain dan sebagainya. Barang siapa yang belajar Al-Quran, bererti ia telah melaksanakan sesuatu yang sangat mulia. Tambahan lagi, dia mengajarkan juga Al-Quran itu kepada orang. Sangatlah tinggi darjatnya dan sangatlah banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan ini menjadi sebab bertambahnya keinsafan, bukan sekadar didengar tetapi dorongan kepada perubahan.
0: #penyiaranjakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
4: 89.3 di Jerantut Pahang,
5: Negeri Sembilan 95.6,
6: Johor 95.6,
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM, salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam
12: untuk semua.

Salam FM, salam untuk semua. Padamu, ku bersujud daripada Afghan membawa kita ke jam 3.37 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya, Arif Razi, di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik menerusi Google Play Store dan juga Apple App Store di peranti pintar anda. Anda boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada, tak kiralah anda berada dalam kenderaan ataupun di rumah, di pejabat. Anda dengarkan kami di selatan tanah air, di utara maupun di Sabah dan juga Sarawak. Boleh dengarkan Salam FM menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Pada waktu sebegini kan, sepastinya kita sedang meraihkan kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih gembira bersama dengan keluarga.

Menurut data kementerian itu yang dikeluarkan pada hari Selasa, angka korban berkenaan merangkumi 20,647 pelajar serta 1,054 guru dan staf pendidikan ekoran serangan berterusan oleh Israel yang menyasarkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Menurut kementerian itu, lebih 179 sekolah kerajaan di seluruh semenanjung Gaza musnah sepenuhnya, manakala lebih 105 sekolah kendalian agensi bantuan dan kerja bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat menjadi sasaran bedilan sehingga mengalami kerosakan teruk serta kemusnahan. Ia berkata lebih 63 bangunan universiti juga turut musnah sepenuhnya. Di tepi barat, 9 universiti dan kolej menjadi sasaran serbuan serta vandalisme yang berulang selain serangan berterusan ke atas beberapa buah sekolah dan tindakan peneroka haram yang menyasarkan golongan pelajar. Dan sementara itu, di Semenanjung Gaza seramai 802 kaki tangan sekolah dan 246 kaki tangan universiti terkorban, manakala 3,291 kaki tangan sekolah serta lebih 1,493 kaki tangan universiti dilaporkan cedera. Ini satu berita yang cukup-cukup menyayat hati kita sebagai seorang yang beragama Islam dan menghargai erti kemanusiaan. Kita amat-amat berduka cita dengan peristiwa dan berita-berita yang lalu menerusi media sosial dan juga di media masa. Jadi kita di ruangan yang kita ada ini, di kesempatan yang kita ada ini, mari kita sama-sama untuk terus berdoa agar sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berada di Palestin pada ketika ini diberikan kekuatan, dan suatu hari nanti kita percaya negara Palestin akan pastinya merdeka satu hari nanti. Sebab sini, rancangan Kalamullah, kita akan bawakan kepada anda surah Al-Anbiya ayat ke-31 hingga 35 jam 3.45 Mei pagi. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu ini, Man Ana daripada Zin dan juga penyanyi ini, Rahim Intim. Salam FM, salam untuk semua.

Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas hujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 31 hingga 35.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Waja'a

Dan kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menggegar mereka. Dan kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu-lalang supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan ruhani dan jasmani. Wajah.

dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya.

0: Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan. Tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka, kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya?
1: كُلُّ

0: والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Salam Santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Waktu ini 3:49 pagi. Sebenarnya dah sampai ke penghujung siaran Salam Santai untuk edisi kali ini. Saya mengharapkan agar anda seperti hibur dengan seksi lagu yang telah pun diputarkan, dan semoga apa yang anda peroleh dalam ilmu yang telah pun diberikan daripada asatizah-asatizah kita dalam rancangan-rancangan yang telah pun disiarkan sebelum ini. Kita ada Tamadun Islam, kita ada rancangan Nidaul Islam dan sebagainya, agar kita harapkan agar ilmu-ilmu itu akan menjadi ilmu yang dapat anda kongsikan bersama dengan mereka yang lain. Dan selepas ini, Pagi Assalam bersama dengan DJ Amri akan menemani anda 4 pagi hingga 8 pagi. Saya nak tinggalkan anda dengan satu kata-kata hikmah ini dan satu persoalan yang kita perlu tanya pada diri kita sendiri, iaitu siapakah sebenarnya insan yang paling istimewa dalam kehidupan kita? Ramai di antara kita memikirkan tentang ibu bapa, pasangan, anak-anak, sahabat ataupun guru-guru kita. Sememangnya mereka semua memang adalah mereka sangat-sangat berharga, namun hakikatnya insan yang paling istimewa adalah mereka yang sentiasa hadir ketika kita memerlukan, yang menerima kita dalam keadaan senang ataupun susah, dan yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk kita tanpa mengharapkan balasan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejarkan kekejayaan sehingga terlupa menghargai insan-insan yang sentiasa berada di sisi kita. Kita lebih mudah mengingati kekurangan mereka berbanding jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan. Sedangkan suatu hari nanti mungkin yang tinggal hanyalah kenangan dan rasa rindu yang tak dapat diulang kembali. Jika dan kalau pada ketika ini kita masih lagi ada peluang dan ruang, jadi hargailah mereka. Kita berucapkanlah terima kasih, kita hulurkan bantuan dan luangkan masa bersama dengan mereka, kerana nilai seseorang bukan diukur ketika mereka ada, tetapi seringkali hanya disadari apabila mereka telah pun tiada. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Saya nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak tinggalkan anda pada pagi ini dengan lagu ini istimewa, tiada dua, daripada Nice. Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

0: Ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alimtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Kita bertemu hari ini di hari Rabu tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijri, dan kita bersama juga di tanggal 10 Jun 2026 Masihi. Semoga hari ini hari yang indah insya-Allah untuk kita semua. Lembaran baru pada hari ini, kan, ada yang mungkin mulakan pagi ini dengan sesuatu yang mungkin terindah, tajuk contohnya bangun, kan. Jadi kita mulakan setiap apa yang mungkin kita nikmati pagi ini. Buka je mata, kita buat sesuatu yang mungkin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah moga segala tindakan dan juga usaha kita diberikan olehnya keberkatan, perlindungan dan juga keselamatan. Amin. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada Arif Razi bersama kita dalam Salam Santai 12:30 malam hingga pukul 4 pagi. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan lagu pertama pembuka tirai daripada Diwani, Rahmatmu Tuhan. Pembuka tirai, tugasan saya. Salam FM, salam untuk semua.

0: 10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.
1: Baik, saudara, kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, pagi ini ulangannya yang akan kita dengarkan membawa tajuk Jiwa Yang Baru Kenal Dunia. Misteri malam di sebalik mata ini sebenarnya, saudara, adalah hasil kolaborasi bersama Nasional FM. Sebab itulah kita akan dengarkan setiap hari Ahad pukul 1 pagi di kedua-dua stesen Salam FM dan juga Nasional FM. Kita akan dengarkan seketika nanti, dan sekarang ini jom kita dengarkan terlebih dahulu dari Saimi Yusof, A Thousand Times. Salam FM, salam untuk semua.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Tepat jam 1 pagi, misteri malam di sebalik mata sebagaimana yang saya janjikan selalu ataupun di awal pertemuan kita 12 malam tadi. Saya dah katakan malam ini bertemankan saya dan juga Cik Nap. Cik Nap, okey Cik Nap.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, kita juga akan bertemankan dengan seperti biasa untuk misteri malam di sebalik mata kita bersama dengan Ustaz Abdul Fattah bin Abdul Rahman, pegawai hal ehwal Islam dari MAWIB. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat walafiat. Apa khabar kedua DJ kita pada malam ni?
1: Baik, alhamdulillah, syukur. Saya dah 2 minggu dah terlepas ni.
2: 2 minggu eh?
1: 2 minggu dah terlepas untuk misteri malam di sebalik mata.
2: DJ Nazar sihat?
1: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya agak terkilan jugalah pasal dah terlepas dua episod.
2: Betul.
1: Itu yang saya cakap, rindu dekat Ustaz Abdul Fattah ni. Apa ilmu yang dipakai ni?
2: Membuatkan orang rindu ya.
1: Membuatkan orang rindu. Ustaz pakai ilmu apa Ustaz?
3: Ilmu rindu-rindu ni.
2: Dia nampaknya Ustaz ada pakaian dia sendiri lah, membuatkan orang rindu untuk mendengarkan pencerahan dia.
1: Ke ada pakai minyak kasturi ke? Baik,
2: baik, untuk malam ini seperti biasa, untuk sahabat pendengar kita juga boleh ajurkanlah pelbagai soalan. Kalau tengok minggu-minggu sebelum ni DJ Nazar, banyak bertalu-talu sebenarnya soalan daripada pendengar kita ni.
1: Oi, mantap.
2: Seperti yang DJ Nazar sebutlah, memang tak cukup sejam ni, memang kena jam bertalu-talu sebab orang nak bertanyakan soalan kan.
1: Tak apa, nanti saya berbincang dengan penerbit. Penerbit 2 jam boleh tak? 2 jam. Tapi kita bayar Ustaz sejam je.
2: Baiklah, untuk minggu ni kita nak teruskan lagi dengan episod kelima. Alhamdulillah, minggu yang kelima lah untuk kita. Dan untuk topik malam ini berkenaan dengan jiwa yang baru kenal dunia. Kalau sebelum ni kita, kalau kita boleh recap balik, jiwa dalam roh, itu cerita dalam roh. Ini dah keluar daripada dunia dah.
1: Itu yang bayi.
2: Bayi.
1: Bayi.
2: Ini dia dalam perut lah. Ini dah keluar.
1: Ini maksudnya zaman kanak-kanak.
2: Zaman kanak-kanak dan meningkat dewasa lah. Jadi untuk soalan mukadimahnya Ustaz, berkenaan dengan topik kita ni, jiwa yang baru kenal dunia ni, apa perubahan utama yang berlaku pada roh bila bayi ni dari kecil berubah menjadi kanak-kanak?
3: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada dua DJ kita yang handsome pada malam ini dan semakin ceria, dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sangat-sangat setia bersama National FM dan Salam FM pada malam ini. Soalan berkenaan dengan perubahan pada roh yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, di alam rahim roh ini sudah ditiup pada 4 bulan ataupun 120 hari. Dan ketika mana berada di rahim ibu ni, dilahirkan pula, dan kita telah bincangkan apa yang perlu dilakukan kepada bayi yang lahir ini. Diberikan nama yang baik, mereka ini ditahnikan, didoakan dengan keberkatan. Jadi roh ini kekal dengan zatnya, namun keadaan dan fungsinya semakin berkembang seiring dengan akal yang semakin berkembang, seiring dengan interaksinya dengan jasad yang semakin, tangan sebelum ni tak boleh bergerak, sekarang ni boleh angkat, yang kaki sebelum ni tak boleh melangkah, dah umur 1 tahun masuk setahun lebih dia dah boleh melangkah dah, boleh berlari, dah mula rasakan sakit tu apa, dia dah tahu rasa ditinggalkan tu apa. Emosinya juga berkembang, berbeza waktu bayi. Emosinya asas, takut ataupun emosi dia rasa, dia perasan ibu ayah jauh, dia menangis. Lapar, menangis. Dia rasa tidak selesa, menangis. Pampers penuh, menangis. Dan asas sahaja dalam emosinya. Bila meningkat ke kanak-kanak, emosinya semakin pelbagai. Akalnya semakin menyerap dan semakin merasai suasana di persekitaran dia. Jadi mula dia merasakan terkesan dengan kata-kata. Dan bila dah masuk ke alam kanak-kanak ni, roh ini juga menyerap pengaruh-pengaruh yang berada di kanan dan kiri dia. Baik perkataan, baik perbuatan, baik keluarga, baik siapa dengan kanan dan kiri dia. Kita hantar anak ke taska ataupun yang 2 tahun 3 tahun tempat, anak ni dah mula pandai interaksi. Dia dah pandai, cerdiknya, pandainya dia sharing, dia bagi barang mainan kat kawan dia, dah pandai ada hati yang perlu dijaga. Dah pandai dah ambil hati. Macam mana nak buat mama ni ketawa? Dia tepuk tangan. Mm-mm. Dia dah mulai interaksi dengan persekeliling sekeliling dia. Jadi itu juga berkait dengan roh yang sedang berkembang, mm-hmm. yang sedang berinteraksi dengan jasad serta akalnya. Jadi intinya roh kanak-kanak ini mula dibentuk dan bukan sekadar lagi menyinggah dalam jasad fizikal manusia, tetapi dia mula mengenal siapa kanan dan kiri dia dan siapa dan apa itu kebaikan dan keburukan dalam hidup di atas dunia ini. Pada awalnya.
1: Pada awal itulah.
2: Baik, mungkin sebelum DJ Nazar, ada soalan kepada Ustaz ni. Mungkin kita boleh imbas kembali Ustaz. Mungkin ada para pendengar kita, sahabat pendengar kita ni yang baru saja mengikuti kita ni. Berkenaan dengan roh ni. Kalau nak ikutkan dari bayi, adakah roh ini seiring dengan usia kita? Mana dari bayi, roh tu dari kecil membesar ke macam mana Ustaz?
3: Soalan yang baik. Okey, roh ini dekekal zat dia yang kita pernah bincangkan sebelum ni. Di mana roh? Ada yang kata roh ni dekat jantung. Ada yang kata luar jantung tapi hampir dengan jantung. Dan ada ulama sebutkan dia berada di seluruh badan. Di seluruh badan ini itulah roh. Itulah roh ada. Jadi roh ini dia kekal zat dia. Dia tidak jadi gemuk, dia tak jadi kurus, dia tak jadi mengecil, dia tak jadi rosak, dia tak patah. Dan seperti mana kalau tangan kita accident jatuh patah habis, ada yang tercabut-cabut bila masuk mesin, tercabut dan sebagainya. Tapi roh kekal roh. Dia tidak berubah zat dia. Cumanya perkembangan dia berkait dan dengan pembesaran manusia ni. Maksudnya pada asalnya kita tak kenal pun siapa ibu bin kita ni, siapa ayah kita, siapa dan ibu kita siapa. Dan dia mula mengenal daripada lahir tu. Hanya dia tahu apa je. Dia tahu ibunya makan, dia rasa kenyang. Dan dia tahu dia berada dalam rahim saja. Itu saja. Mula asas. Kemudian berkembang seiring berkembangnya manusia ini.
1: Okey. Baik Ustaz, kita tahu kanak-kanak ni kadang-kadang mudah terpengaruh kan. Mudah terpengaruh dengan kata orang tu persekitaran mereka.
3: Ya.
1: Adakah mereka ni sebenarnya memang mudah terpengaruh ataupun mudah dipengaruhi?
3: Okey. Baik, kalau disebutkan kanak-kanak ini bila umur 1 hingga 7 dalam di barat mereka kata ini golden age. Maksudnya masa emas. Di mana apa yang mereka terima, apa yang mereka rasai, apa perasaan mereka dan emosi mereka pada 7 tahun pertama ini akan bentuk siapa dia di hadapan sana. Kalau kata 7 tahun pertama ini dia sudah melalui contohnya suasana peperangan yang menyebabkan dia perlu anak kecil tapi dah beratur ambil air. Dah beratur ambil bantuan-bantuan makanan daripada lori-lori dan mengajarkan dia untuk cekal dan kekal hidup. Begitulah dia akan cekal dan besar setakat dibom tak ada masalah kerana hatinya dah dibentuk sejak kecil itu cekal. Jadi anak yang dibesarkan berani, try, cuba, parents yang okay support. Dan begitulah dia akan berani di hadapan. Tapi kalau 7 tahun ini kita sudah bagi racun-racun, ditakutkan dengan tidak percaya diri, kamu boleh ke? Kamu ni dah macam ni. Ayah pula yang potong sayap dia. Ibu pula tak percayakan dia. Dia baru nak belajar menggosok contohnya. Hey, kamu boleh ke? Tak payahlah. Akhirnya anak ni tak berani untuk cuba sendiri. Tak tahu pun macam mana nak cuba kerana dipotong sayapnya oleh kedua orang tua dia. Jadi adakah mereka ni mudah meniru, mudah terpengaruh dan mempengaruh? Jadi kanak-kanak ni seperti sponge. Dia ada istilah dalam di barat mereka sebut monkey see, monkey do. Maksudnya monyet melihat dan monyet ni meniru. Dia tiru. Orang tu baling pisang, dia terus baling pisang. Orang tu panjat tangga, dia terus panjat tangga. Dia buat seperti mana yang dia lihat tu. Tapi dalam Islam ni kita tak panggil anak kita monkey. Kita ada namanya qudwah ataupun tauladan. Di mana anak belajar melalui tauladan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan laqad kana lakum fi rasulillah, pada nabi kita ini ada contoh terbaik. Nak jadi anak yang terbaik, tengok macam mana nabi itu Musa. Nak jadi kawan terbaik, kawan rapat yang baik, tengok nabi macam mana jadi sahabat yang baik. Nak tengok dia masyarakat dan rakyat yang baik, tengok nabi. Kalau nak tengok sebagai ayah yang terbaik, tengok Nabi. Kena tengok datuk yang terbaik, tengok Nabi. Kena tengok leader yang terbaik, tengok Nabi.
1: Mm-mm.
3: Maksudnya contoh itu ada pada Nabi SAW. Jadi contohnya anak-anak ni, dia melihat dan lebih terkesan pada perilaku yang kita tunjukkan, bukan melalui nasihat yang banyak. Dia perhati je. Kadang-kadang kita tengok ada anak ni, kenapa tak bercakap ni?
1: Mm-mm.
3: Rupanya dia shift apa yang kita ucapkan tu, dan once dia boleh bercakap, dia keluarkan semula apa yang dia save.
1: Disimpan memori.
3: Saya ada seorang jiran, neneknya punya risau, cucu dia seorang ni tak bercakap langsung. Tak bercakap dengan orang, takut dengan orang. Rupanya dia save, dia save memori tu. Sekali dia cakap tu, English keluar, bahasa Arab keluar, bahasa segala bahasa keluar. Sebab dia apa? Dia memerhatikan dan dia mengingat, dia mengingat, mengingat. Jadi contoh ini yang ditunjukkan ini lebih kuat daripada arahan yang dikeluarkan. Jadi akal yang masih belum matang, roh yang masih sedang belajar, yang sedang menerima dan dalam persekitaran yang baru, menerima apa saja tanpa tapisan. Tanpa tapisan. Jadi bila anak berbohong tu, kadang-kadang dia tak tahu pun perbuatan itu adalah bohong yang tak boleh. Kadang-kadang dia melontar barang. Kita marah, apa ni kurang ajar ni, tak beradab ni, baling kat orang tu. Dia tak tahu pun. Dia lihat mak pernah baling barang kat ayah, mengamuk sakan, menjerit kat ayah. Dia kata macam ni kot nak tarik perhatian orang. Dia pun tiru mak dia. Ayah kadang-kadang kata hormat kat orang tua, tapi ayah baru maki orang naik motor. Dia naik motor nak langgar dia, dia maki hama, buka tingkap maki hama. Anak di sebelah sedang memerhati, sedang melihat dan sedang kopi. Oh, macam ni caranya kalau nak interaksi, orang buat kita marah, macam ni cara interaksi. Kita kena buka tingkap, kita kena maki hama orang. Dia, anak akan tiru. Anak akan tiru apa saja yang dilihat. Jadi anak ni, dia tak tahu apa yang betul dan apa yang salah. Jadi jadi pada mereka, kamus mereka awalnya adalah kamus yang diberikan, ditunjukkan oleh ibu dan bapa. Jadi kanak-kanak ni bukan degil, kanak-kanak ni bukan jahat, tapi mereka sedang belajar cara untuk survive di satu alam namanya dunia. Okay, ni cara saya nak interaksi dengan dunia. Jadi saya kena marah, saya kena lompat, saya kena baling untuk menarik perhatian manusia. Dan sebab tu untuk pendidikan awal anak-anak ni dan roh ni, jangan kita tanya apa yang aku ajar ataupun apa yang diajar.
1: Mm-mm.
3: Tapi kita tanya apa yang aku tunjukkan sebagai pengajaran untuk dia.
1: Okay.
3: Itu sebagai mukadimah juga.
1: Jadi maknanya apa yang kanak-kanak belajar bukan sahaja dipengaruhi ataupun mempengaruhi, tetapi dia belajar daripada apa yang ditunjukkan oleh contohnya ibu dan ayah lah.
3: Ya.
2: Dan juga orang sekeliling lah.
1: Oh, jadi jangan depan anak apa, anak-anak kita buat perkara yang tak betul. Nanti dia pun akan ikut. Macam itulah kaedahnya. Baik Ustaz, seketika kita nak berhibur dahulu Ustaz, sebelum kita sambung lagi untuk banyak lagi soalan-soalan yang kita nak bincangkan mengenai anak yang baru dilahirkan, bagaimana pembentukan roh itu, bersama dengan Nasional FM, Salam FM, dalam
2: Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Ya, banyak lagi misteri yang kita nak rungkaikan.
2: Ya, betul.
1: Misteri mengenai roh. Daripada dulu kita dah cerita daripada episod pertama kan. Kita cerita bagaimana roh terjadi, roh tu jasad dulu ataupun roh dulu kan. Kita dah cerita dah macam-macam lagi dah. Ini sampai dah ke anak yang baru dilahirkan ataupun zaman kanak-kanak. Golden apa?
2: Golden age.
1: Umur apa? Umur emas eh. Yeah. Untuk kanak-kanak belajar tentang sesuatu dalam kehidupan kan, baru dia mula belajar. Jadi ustaz, kita cerita sembang-sembang ni bila kanak-kanak ni kan, kita tahu kalau yang ada, kita selalu dengar cakap belum balik ni tak ada dosa. Kan? Semuanya ditanggung oleh ibu dan ayah.
2: Kan? Tapi siapa yang tanggung? Ibu ke ayah?
1: Jadi macam mana? Macam mana kalau kita dari segi konteks Islam lah ya, melihat dosa dan juga pahala pada kanak-kanak yang belum balik. Jadi kalau mereka buat salah ke, siapa yang tanggung?
3: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada tiga jenis manusia yang buku catatannya tak ditulis. Maksudnya dalam hadis sebut rufi'al qalam, maksudnya pena ni diposkan, dihentikan, diangkat daripada tiga kumpulan. Satunya seorang yang tidur. Contohlah dia bangun tidur ataupun berjalan sambil tidur, dia pergi tampar kawan dia, tetap dosa. Sebab ini berlaku. Berlaku biasanya budak-budak asrama. Budak asrama dia jalan, dia tidur, dia tiba duduk, dia pergi timpa kawan dia. Kawan dia, oi siapa ni, dia sakit. Rupanya kawan tidur berjalan, berjalan sambil tidur ni. Jadi kalau dia menyakiti, mudaratkan dalam keadaan dia tidur, dia tak sedar tidur mati, tapi jadi yang berjalan. Jadi dia tidak ditulis sebagai satu kesalahan dosa dalam Islam. Yang kedua, iaitu seorang yang gila sampailah di siuman. Ada orang gila yang gila seumur hidup dia.

0: solat maghrib dia tinggal, solat isyak dia tinggal, dia sedar-sedar je esok harinya.
1: Mm-mm.
0: Jadi dia angkat sebab tidak berdosa, tidak bukan ditulis orang meninggalkan solat.
1: Mm-mm.
0: Jadi mereka ni tidak berdosa. Dan yang ketiga adalah kanak-kanak yang belum balik.
1: Hmm.
0: Kanak-kanak yang belum balik juga, dia buat macam mana pun tidak ditulis kesalahan dan dosanya. Soalan kedua, kalau dia buat baik, ditulis tak?
1: Mm-mm.
0: Buat baiknya ditulis sebagai kebaikan untuk dia dan kebaikan siapa yang ajar dia. Kalau kata orang tua dia menunjukkan akhlak yang baik, menyebabkan dia buat baik. Contoh dia, kenapa duduk solat ni? Siapa suruh solat? Bukan wajib pun solat umur 4 tahun, umur 5 tahun.
1: Mm.
0: Tapi sebab aku tengok ayah dia duduk solat, tengok mak dia solat, dia solat. Jadi dia dapat pahala, ayah dia pun dapat pahala. Jadi okay. Ya, itu yang baiknya Allah SWT ni. Kalau pahala aku tulis.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau dosa tak apa.
1: Oh.
0: Soalan ketiga, kalau melibatkan manusia pula, kalau melibatkan barang manusia, dia pergi rumah beraya, rumah orang, pecah pula pasu-pasu, pecah koyak sofa, hilang barang dan sebagainya, anak yang buat. Tapi tak bolehlah orang tua kata ini budak-budak biasalah. Dah, hukumannya adalah dia pun masih perlu bayar daripada hartanya anak tu sendiri. Dia ada duit raya RM100, ambil duit raya dia, bayar balik berapa harga pasu pakcik tadi. Yang kedua, kalau anak ni masih kecil, jadi ibu bapanya yang perlu bayar. Kalau dia tak ada harta, jadi ibu bapanya ataupun walinya yang perlu selesaikan apa yang dimasalahkan dengan manusia, hutang manusia tu, apa yang dirosakkan barang manusia itu. Jadi adakah dia bebas buat dosa selagi mana dia belum akil baligh, ataupun dalam Islam ni tetapkan 15 tahun? Selagi 15 tahun ni kan dia boleh buat jahat lah. 14 tahun bolehlah mencuri. Saya tak ada rekod lagi cikgu. Saya boleh merompak tunggu dekat depan Maybank. Tunggu boleh ni merompak pagi ni, tak ada dosa ni. Jadi boleh dihukum. Anak-anak ini boleh diberikan hukuman yang sewajarnya, walaupun tidak berdosa. Tapi emak ibu bapanya kah, pihak berkuasa kah, boleh menetapkan hukuman yang sewajarnya untuk pengajaran. Tapi apakah berdosa? Contohnya anak ni melakukan satu kesilapan, satu dosa. Kemudian dia kata bapak dah yang berdosa, ayah yang berdosa, bukan saya. Adakah menanggung dosa? Dalam Islam ni mengajarkan seorang itu tidak akan tanggung dosa orang lain. Ini pun sama juga, kadang-kadang kata awak ni, saya yang tanggung dosa awak tau. Isteri dia kadang-kadang kata kat dekat isteri dia, kadang-kadang kata kat anak dia. Sebenarnya tidak tanggung satu dosa antara lainnya. Anak tanggung ayah, ayah tanggung anak, tidak akan berlaku sekiranya ayah tersebut ataupun ibu tersebut telah menyampaikan nasihat. Ayah kata dah pakai elok sikit, ayah kata dah buat baik elok sikit, tapi anak pergi merompak juga, anak pergi merempik juga, anak pergi buat jahat juga. Setelah ibu bapanya dah nasihatkan, dah bagi buku yang baik, hantar sekolah yang baik,
1: dah ajar
0: macam-macam. Kesian ayah baru balik surau, habis tanggung dosa anak. Anak baru balik merompak kan? Ayah baru balik surau. Tak adil lah ayah yang menanggung ataupun ibu yang tanggung. Jadi tidak akan tanggung sekiranya ibu bapanya telah mendidiknya, memberikan teguran dan memberikan contoh yang baik. Maka dia tidak akan tanggung dosa anaknya. Wallahualam.
2: Okey Ustaz, kalau nak sebut tentang kanak-kanak ni kan, secara fitrahnya dia, mereka ni mudah percaya kepada Allah dan juga perkara-perkara gaib. Contohnya syurga neraka. Kalau anak-anak kita belajar kat sekolah ni, cikgu-cikgu ni sebut tentang adanya syurga ada neraka. Jadi bila balik dia cerita dengan mak ayah, nanti tak bayar, nanti masuk neraka. Ni kena masuk syurga. Tapi mereka ni mudah percaya Ustaz, walaupun tak tahu, mungkin dah ada segi akal fikirannya belum balik ni, belum mumayis ni, tak boleh nak berfikir. Tapi kenapa Ustaz, cari fitrahnya mereka sebegini?
0: Okey, pertamanya dia kembali kepada janji setia, kontrak kita dengan Allah SWT masa mula diciptakan. Bila Nabi Adam dah diciptakan, disapukan belakang Nabi Adam tu, keluar semua ruh. Semua ruh manusia daripada awal sehingga akhirnya. Jadi itulah kontrak pertama, bahawasanya aku adalah Tuhan. Jadi dengan fitrah bayi ataupun kanak-kanak yang membesar ni, jiwa satunya, hati masih bersih, jiwa masih bersih, dan mereka tidak ada lagi rekod dosa, buku masih bersih. Begitu juga mereka tidak ada tekanan ataupun bebanan dunia, perlu jaga isteri ke, suami ke, pekerjaan ke, tidak ada. Mereka hidup dalam keadaan ceria, bahagia, aman, aman dan tenteram. Cumanya, kenapa mereka mudah bila bagi nasihat? Ya, memang ada Tuhan. Even kata, ya, memang ada Tuhan. There is God, kata. Memang ada yang menciptakan kita. Kenapa mereka mudah terima? Yang pertama, kerana kontrak kita yang pertama tersebut.

0: Yang kedua, jiwa dan hati yang suci bersih. Yang ketiga, kerana tiada rekod dosa, maka mereka ini clean dengan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawasanya inilah fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan manusia di atasnya. Hadapkanlah kepada kamu agama yang lurus, fitrahnya, maksudnya sucinya, ini kain putih yang tidak dikotori dengan apa-apa warna lagi, tanpa dipersoalkan, ya ke tidak ada keraguan. Dia mempercayai ada kuasa yang menciptakan, yang jaga dia itu.
1: Tapi maksudnya Ustaz, kalau kanak-kanak ni, Ustaz cerita tadi tu, maknanya syaitan tak mudah nak masuk, merasuk dia ke macam mana Ustaz?
0: Masih boleh.
1: Masih boleh.
0: Masih ada ruang dan peluang untuk berlaku. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, yang pertama yang menyebabkan bayi ini menangis adalah yang masuk ataupun disentuh oleh syaitan. Jadi syaitan ni, aku musuh dengan kamu sejak awal kamu lahir lagi. Aku ada kacau kamu, sampailah kamu nazak pun aku kacau lagi. Jadi sentuhan pertama itulah yang buatkan dia menangis meriang. Secara perubatannya, mediknya, memang doktor suruh baby ni menangis. Kalau tak menangis pun dia akan tepuk-tepuk-tepuk punggung supaya dia menangis, keluarkan suara, keluarkan kahak, keluarkan apa benda lain dan sebagainya. Bayi yang sihat dia akan menangis, dia terbuka paru-parunya. Tetapi di dalam agama Islam juga melihat bahawa ini adalah sentuhan dan gangguan yang syaitan. Menyebabkan dia menangis, tidak berhenti menangis yang lama.
2: Allah Ta'ala. Ui, syaitan betul. Kan, selalu kalau kita tengok orang lama-lama lah kan, kalau marah tu dia cakap apa tau, syaitan betul kan. Maknanya syaitan tu pun masih lagi kata orang tu memang dia akan ganggu kan. Sampailah ke nazak, dia ganggu, kau jangan mengucap, dia kata.
0: Ya, sampai saat yang terakhir, sekali ada chance lagi, lagi ada masa lagi, dia nak kacau juga.
2: Sampailah roh tu betul-betul keluar.
0: Sampailah terkeluar.
2: Dia kata bye-bye.
1: Tapi yang abang sebut tadi tu, syaitan tu, syaitan pada orang tu ke syaitan betul?
2: Memang syaitan betul. bukan syaitan pada orang tu kan. Syaitan tu memang ada syaitan lah kan. Itu dia. Kita nak ambil pemanggil sebenarnya Ustaz, boleh tak?
1: Ada pemanggil?
2: Boleh? Di 0322820363 ataupun 0393. Pemanggil pertama. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana?
3: Selamat malam. Selamat bertugas.
2: Ya.
3: Apa khabar Ustaz?
0: Sihat, Alhamdulillah.
3: Apa khabar Abang Manis?
2: Baik, sihat.
3: Dan tu DJ Salam FM, masih ada ke Salam FM?
1: Ya, saya.
3: Salam FM sekarang lagi.
2: Ada.
3: Saya dulu pendengar setia Salam FM pada tahun 80-an dulu kan.
1: Alhamdulillah. Sekarang tak setia dah. Ke macam mana?
3: Ni Jasli Hamid dari Kota di Sembilan.
2: Okey. Baik, soalannya?
3: Macam ni lah kan. Dia belum masih balik lagi kan. Tapi dalam syaitan selalu menggoda. Apakah dikira apa tu dosa dia tu? Atau tidak ada dosa? Alah, dia masih kecil kan, belum balik itu. Syaitan cakap sejak lahir syaitan dah menggoda kan. Habis kalau dia buat kesalahan, memang tak ada dosa lah budak macam tu.
2: Okey, baik.
3: Okey, terima kasih.
2: Okay.
3: Lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia Ustaz. Betul juga tu. Syaitan menggoda dia, lepas tu dia buat salah. Dia tak ada dosa.
0: Betul. Okey, satunya godaan ini untuk anak Adam buat jahat ni bukan kepada dewasa je. Kepada kanak-kanak kecil, saat awal bayi pun dia suruh dah buat perkara yang menyusahkan orang tua dia, yang menyebabkan banyaknya kesalahan-kesalahan, kenakalan-kenakalan yang muncul ini juga disebabkan gangguan ataupun godaan syaitan ni. Jadi rekodnya tidak direkod kesalahannya. Namun tanggungjawab ibu bapa lah, berikan contoh pengajaran, beritahu yang ni salah ni, yang ni betul. Tindakan ni salah, perbuatan ni salah, menipu jangan menipu ni salah. Kita beritahu apa yang positif dan apa sikap yang negatif yang perlu dia jauhi. Jadi mereka ini yang tidak ditulis kesalahannya. Wallahualam.
1: Tapi kalau kita tengok bayi-bayi yang macam bayi yang sebulan dua baru keluar ni kan, kalau tidur tiba-tiba terkejut nangis tanpa ni kan, itu betul lah tu. Cerita mencuit lah tu.
0: Mencuitnya. Kadang-kadang bukan mencuit. Kadang-kadang sebab lapar susu.
2: Lapar kan.
1: Tak, kadang-kadang lepas susu, ditidurkan. Lama sikit, Menangis.
2: Dia bukan cerita kanak-kanak kalau lapar menangis. Saya sendiri pun dah, yang dah tua ni kalau lapar pun boleh jadi singa, Ustaz. Ustaz, kita beribu dahulu, Ustaz.
0: Baik.
2: Sebelum kita nak ambil lagi pemanggil di 0322820363 ataupun 0393, ini dia keinsafan kerabat. Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan Nasional FM dan juga
1: Nasional FM dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, banyak misteri yang kita nak ceritakan. Kalau itu kan tak adalah banyak sangat lah. Masih lagi kita bersama dengan Ustaz Abdul Fattah Abdul Rahman untuk minggu yang kelima ini, episod yang kelima, Jiwa Yang Baru Kenal Dunia. Kita nak cerita tentang mereka-mereka ataupun bayi-bayi kanak-kanak yang baru nak memenuhi apa, melalui fasa dunia ini, mengenal dunia dan sebagainya. Jadi kita dah sentuh tentang ibu bapa tadi, Ustaz. Cara pembentukan mereka, ibu bapalah yang akan mencorakkan, mewarnai kanak-kanak dari kecil. Dan kalau ibu bapa ni, Ustaz, marah dan dia berkatalah benda-benda yang kesat ni, kata kasarlah pada anak-anak ni dan sebagainya, ada kesan tak pada anak-anak ni, Ustaz? Dari segi mungkin spiritual ke, fizikal ke? Dan dengan situasi macam ni, setan lebih senang kena usik anak-anak ni yang jiwa kacau ni, yang dah muda ni. Macam mana, Ustaz?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satunya, sikap marah tu sendiri, al-ghadab tu, tu sendiri adalah daripada syaitan. Jadi, sifat manusia ni fitrahnya adalah sifat yang tenang. Sifat fitrahnya manusia ni sifat yang tunduk, patuh. Tapi tugas syaitan, salah satu job descriptionnya adalah untuk buat manusia marah dan buat manusia bergaduh, bertelagah. Sampai dalam satu hadis sebutkan, syaitan ni dah putus asa dah nak buat manusia sembah berhala dekat tanah Arab, tapi dia orang tak pernah putus asa untuk membuatkan manusia ni bertelagah. Jadi kena timbulkan kemarahan, benda yang kadang-kadang sepele je, benda yang benda yang kecil je. Jadi kita kena tambah sikit, tambah gula, tambah garam, nak marah lagi, nak marah lagi. Jadi Nabi SAW sebutkan marah ni daripada syaitan. Jadi dan syaitan ini daripada api. Dan bagaimana untuk memadamkan api? Pastinya dengan air. Jadi jika seorang tu marah, hendaklah dia segera berwuduk. Wuduk ni akan redakan marah dia. Begitu juga dalam hadis lain, dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bila kamu diganggu syaitan dengan kemarahan, dengan kerasukan, dengan apa, baca je a'udzubillah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan fasta'idz billah. Minta perlindungan Allah daripada gangguan syaitan. Syaitan yang buat kamu marah ni, benda bau gigi je pun tak tutup, bau gigi je pun sampai nak bercerai-berai ni. Minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syaitan ni dia tengah cocok lagi untuk membuatkan manusia marah. Jadi apa kesan kepada anak yang sentiasa dimarah lagi? Jadi roh yang dalam jasadnya yang tengah fresh ni, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, sedang menyerap segala benda yang sebagai sponge. Jadi dia sudah mengenal manusia yang berada atas dunia, macam mana saya nak adapt satu dunia yang baru, yang saya dah 9 bulan dalam rahim, kemudian sekarang ni saya boleh melangkah masuk ke tadika saya, rupanya ada orang sebaya dengan saya yang perlu saya bersahabat. Jadi balik ke rumah, tiba-tiba kena marah, dia tak tahu kenapa dia marah. Jadi roh ni start rasa tidak secure. Tak selamat. Kenapa tiba-tiba ayah pukul saya? Kenapa tiba-tiba mak tinggikan nada dia? Volume dia kenapa tinggi? Kenapa rendah? Jadi dia sedang adapt benda tu, dan akan beri sedikit sebanyak kesan kepada roh anak yang sedang sedang membuka sayap ni. Jadi bila anak yang sedang berterbangan, yang sedang cuba segala benda, yang sedang berkawan, yang sedang gembira, yang sedang senyum, ayah marah banyak kali pun dia boleh pergi, lepas tu datang main balik. Mak baru rotanya, dia pergi, dia datang balik, senyum balik. Sebab dia tak tahu itu adalah kemarahan. Yang kita sebagai dewasa perlu memahami bahawa kemarahan itu daripada syaitan. Dan paling mudah untuk syaitan ini memecah belahkan, menggosakkan rumah tangga atau menggosakkan satu institusi kekeluargaan, hidupkan perasaan marah dan benci dalam keluarga tu, baik kepada pasangan, baik kepada anak. Wallahualam.
3: Jadi macam mana nak rasa ataupun kita nak membentuk ketenangan tu, Ustaz? Terutamanya dalam rumah lah.
2: Baik, yang pertama, tidak lain tidak bukan, kalau di rumah itu, dia kadang-kadang ada orang yang rumah besar. Rumah sebesar tidak, tapi kita rasa sempit je. Ada rumah yang sempit tidak, tapi kita selalu nak pergi rumah dia. Saya perasan ada pakcik-pakcik saya, rumah kecil je, tapi kalau balik kampung nak kena singgah je. Kita rasa senang, kita rasa suka minum air, kadang-kadang minum air kosong je, tapi suka pergi rumah dia.
3: Rasa tenang
2: je. Tapi ada pula keluarga yang kita pergi ni, rumahnya setiang-tiangnya besar, tapi kita rasa suram je. Kenapa sempit dada kita masuk, baru masuk pintu pagar dia pun sempit dadanya. Jadi rumah yang menjadi luas dengan sempit itu, yang menyempitkannya adalah kerana banyaknya negativiti dalam rumah tu. Perbalahan, jeritan-jeritan antara pasangan ataupun anak, yang maknya marah bangun pagi dah marah, suami seawal pagi dah bergaduh, belum apa-apa lagi. Seawal pagi dimulakan perbalahan, makian-makian menjadi biasa. TV dan muzik yang melampau, dia terlalu melampau, melampau sangat. Begitu juga pergaduhan yang berlaku saban harinya yang menyebabkan rumah tu makin sempit, makin suram. Padahal lampu rasa dah kuat dah ni, tapi rasa suram di rumah tu sebabkan perkara yang tersebut. Dan bagaimana untuk meluaskan ataupun jadikan roh ini tenang pada satu yang disebutkan baiti jannati, maksudnya rumahku syurga. Macam mana nak bentukkan rumah ini sebagai syurga untuk roh dan anak yang sedang membentuk dan membesar ni, memekarkan ini. Yang pertama yang akan hidupkan makanan kepada roh ini adalah solat. Di rumah yang ada solat pada dia, kita akan rasa senang.
3: Baca Quran.
2: Begitu juga zikrullah, begitu juga baca Quran, begitu juga dengan suara-suara yang kasih sayang. Suara yang berpura-pura kasih sayang, yang sayang, disebutkan I love you ataupun ayah sayang, tapi dalam keadaan marah, dia beza dengan ayah sangat sayang ke kamu dengan penuh dengan rasa cinta, dengan jiwa dia akan menjebakkan. Yang luas dan lapang itu adalah jiwa anak tersebut, walaupun hanya rumah yang kecil, mungkin tak ada satu bilik, dua bilik saja di rumahnya, namun dia rasa gembira, inilah rumahku dan syurga dia.
1: Wallah. Tapi Zat, kita ada syaitan dasim. Syaitan dasim ni dia yang memecah belahkan lah rumah tangga dan sebagainya.
2: Betul.
1: Tapi nak apa, syaitan dasim ni memang akan ada dalam rumah sentiasa ke, ataupun macam mana Ustaz?
2: Dia berada, wallahu a'lam, dia perkara ghaib. Dia akan berada dalam setiap keluarga, dia akan berada dalam setiap rumah, dia akan berada dalam setiap institusi rumah tangga. Apa sahaja yang boleh menyebabkan pergaduhan, perbalahan, salah faham dan sebagainya, dia akan saya akan tambah lagi. Dan syaitan bukan dasim saja, segala jenis syaitan ini mereka akan dipasangkan crown oleh iblis. Kalau kamu berjaya menceraikan atau menyebabkan suami dari sini bercerai, kamulah yang paling dekat dan hampir pada aku pada hari ini. Diberikan kemuliaan oleh iblis siapa yang dapat memisahkan antara suami dengan isteri. Itu kemuliaan diberikan kepada syaitan tersebut.
3: Dahsyat.
1: Naik pangkat pula.
2: Naik pangkat.
3: Kau boleh okey, dah bercerai ke? Okey, ada bukti. Mari sini. Naik pangkat grade 52 dia kata. Wow. Okey, kita ada pemanggil Ustaz, boleh Ustaz eh?
1: Ya.
3: Siapa di talian pada waktu ini? Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa tu? Ceria ni suara.
4: Ini di masjid di Kelantan.
3: Siapa? Oh.
4: Putri dari
1: Putri.
4: Kelantan.
1: Silakan Putri dengan soalannya.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Kak Putri.
4: Soalan saya.
2: Ya.
4: Bagaimana apakah hukumnya seorang Islam? Seorang isteri orang. Dia menggoda dan menyertai suami orang yang ada isteri, sehingga runtuh ke rumah tangga kedua-dua belah pihaknya.
3: Okey.
4: Itu saja. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Itu berkaitan dengan syaitan tu.
1: Oh, sebut dasim tadi tu.
3: Jadi macam mana Ustaz?
2: Okey, ringkasnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sifat lelaki ni dia tak pernah cukup. Kalau ada satu kereta, nak kereta kedua. Kalau ada sebuah rumah, kalau bolehlah dia kata simpan satu rumah. Begitu juga ahli rumah ataupun isi rumah juga mahu ditambah. Itulah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada lelaki. Begitu juga peranan lelaki amanahlah kepada pasangannya. Begitu juga wanita di luar sana, kalau bermahukan dengan cara yang Islami, dengan cara yang benar lah, cara yang betul. Islam ada tunjukkan cara yang betul, jangan sampai memecahkan. Wallahualam.
3: Tapi itulah sifat orang perempuan pula Ustaz, dia tak nak berkongsi. Betul. Walaupun suaminya baik, bertanggungjawab dan sebagainya kan, mampu dari segi pelbagai kan, zahir dan batinnya. Batuk terus Ustaz.
1: Itu yang misterinya perempuan ni.
3: Tapi sifat wanita kebanyakannya memang tak ada lah nak kongsi. Okey, satu lagi pemanggil, siapa di talian waktu ini? Hello. Hello.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
5: Saya Muhyiddin Sungai Isyak satu, pinggir Bandar Kuantan.
3: Orang Kuantan.
5: 4 km dekat Al-Kibam. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum.
5: Saya ada 3 soalan.
2: Okay.
5: Yang pertama, apa hukum dia potong jambu ataupun potong rambut untuk baby?
2: Okay.
5: Ataupun sunat saja.
2: Okay.
5: Yang kedua, puasa tak lepas. Di lingkar kaku tak nak ganti. Bila bila sudah tak lama nak kita bosan lah. Bila kita nak ganti, dikata lompat kat lompat bulan lah bulan. Ya bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak ganti bulan Ramadan, itu hujung atau bulan Sawal tu, pertama kita nak bosanlah dulu lepas bosan. Kita baru ganti-ganti. Ganti-ganti tu adakah kena bayar fidyah atau bayar denda? Yang kedua, yang ketiga, iaitu ramai orang boleh mengaji Quran tapi sayangnya tak pandai, tak tahu maksud dia. Seperti baca buruk ke kedua, tahu bercakap tapi tak faham. Itu sajalah. Hukum dia orang yang tak pandai bahasa
3: Arab.
5: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dah lagi tajuk. Banyak lagi tajuk ni. Tajuk kita pasal anak yang baru dilahirkan.
1: Secara ringkas, Ustaz.
2: Secara ringkas, potong jambul adalah satu sunnah. Maksudnya rambut yang dicukur ataupun yang digunting ni, yang dicukur bayi yang baru lahir, timbangkan kalau katalah dapat 1 gram, dapat 2 gram, daraplah dengan emas. Emas sekarang ataupun perak sekarang jika ikut kemampuan. Yang kedua, puasa tahun lepas, sebelum puasa 6, yang mana satu yang nak dibuat, puasa yang perlu diganti ataupun puasa 6, maka ada beza pendapat. Ada sebutkan puasa 6 boleh dahulukan sebab dia masa dia singkat, maksud masa yang tertentu sahaja. Dan puasa yang ditinggalkan tahun-tahun lepas masih lagi wajib diganti dan dibayarkan fidyah. Wallahu'alam. Okay, ngaji tak tahu maksud. Ni mengaji duk baca je Fatihah tak faham. Kita belajar ini sehingga akhir hayat kita. Sehinggalah tanyalah mana-mana asatidah pun, mereka pun juga masih sedang belajar. Tidak ada yang sempurna. Jadi kita belajar perlahan-lahan, baik satu ayat, baik satu huruf sahaja setiap hari. Moga-moga Allah tarik nyawa kita dalam keadaan kita masih belajar lagi. Wallahu'alam.
3: Itu yang paling penting. Kan? Mati dalam keadaan yang baik.
1: Husnul khatimah.
3: Itu yang paling penting. Banyaklah dah cerita puasa pula ni. Ada pula nanti ada lagi soalan ni, tapi kita beribu ni dahulu Ustaz, boleh ya?
2: Boleh.
3: Okey, kita bagi Ustaz berehat, tarik nafas, macam-macam soalan dan keluar ni. Okey, misteri malam di sebalik mata bertemankan Nasional FM dan juga
1: Salam FM.

0: sebagaimana kita juga masih lagi teguh dekat sini dengan misteri malam di sebalik mata bersama dengan Ustaz Abdul Fatah Abdul Rahman. Jadi
1: kita dah berada di penghujung rancangan lah.
0: Dah penghujung dah?
1: Dah habis.
0: Alamak, cepat sangat lah habis.
1: Setiap minggu kita akan ukit benda ni. Nampaknya.
0: Tak. Ni telefon dia pun masih lagi berkelip-kelip kau.
1: Betul tu. Macam mana
0: Puan penerbit.
1: Okey Ustaz, sebagai penutup ni lah, kita ada soalan terakhir untuk Ustaz. Bila kita dengar ni Ustaz, selalu budak ni boleh nampak, senang nampak benda-benda gaib ni. Lepas tu senang kena kacau, menangis tak berhenti. Kalau yang bayi ni demam panas, mengacau, macam-macam lah perangai pelik-pelik yang keluar ni. Adakah ini disebabkan mereka ni mudah diganggu dengan jin sebabkan hijab mereka ni masih nipis? Lepas tu jin ni memang suka budak-budak. Dan ada ke nama Ustaz jin yang suka budak ni?
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Secara lurusnya, alam gaib ni umumnya manusia tak boleh lihat. Tak boleh lihat. Namun disebabkan anak kecil ni, satu, jiwa masih bersih, hati masih bersih, buku masih kosong, tidak ditulis dosa-dosa, tidak dibebankan dengan perkara-perkara dunia, pekerjaan dunia, dengan situasi, dengan dunia ini. Jadi jiwa mereka ni masih fitrah. Dan sangat mudah terkesan dengan perubahan ataupun pergerakan apa yang berada di sekelilingnya. Dan mereka masih lagi dalam suasana mengenali dunia di yang mereka baru keluar. Kalau umur 3 tahun, baru 3 tahun lah di atas dunia ni. 4 tahun, baru 4 tahun lah memijak dan berjalan atas dunia ni. Jadi anak yang fitrah, yang bersih ni, ada mungkin kalau kata dia menangis, mungkin sebab dia sakit, mungkin sebab baru terjatuh, mungkin terkeher, terseliuh dan sebagainya, demam ke. Tetapi tidak kita menolak adanya gangguan jin untuk menakutkan. Sebab first, daripada dia lahir lagi, memang mereka menangis kerana diganggu syaitan. Jadi berikutanlah gangguan itu sehingga akhir hayatnya. Jadi dalam tempoh pembesaran ini, mereka akan terus diganggu. Begitulah juga ada kisah bagaimana seorang anak ni dia boleh lihat apa ni, dia kata ada pakcik pakai baju putih baru berdarah. Jadi ayah kata mana? Dia kata tak ada pun, yang baru lalu jalan highway, yang baru ada accident. Rupanya dan makhluk tersebut mengikuti anak-anak sampai ke rumah. Jadi ya, ada kemungkinan, ada ruang anak ni terus diganggu dengan dengan makhluk-makhluk yang tak boleh dilihat. Yang tak boleh dilihat sebab mereka sedang diganggu. Sebab bila melihat alam gaib atau melihat makhluk yang di sana tu, bukan suatu kelebihan, tapi ia suatu gangguan, satu gangguan kepada anak ni ataupun kepada manusia. Jadi Nabi SAW ajarkan satu doa yang dibacakan kepada cucu dia. U'idhukuma bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ataupun aku minta pelindungan kepada kalian berdua, iaitu Hasan dan Husain ni, daripada syaitan, daripada binatang buas, dan daripada mata, ain mata. Jadi penyakit ain. Jadi Nabi SAW sendiri minta perlindungan ahli keluarganya daripada gangguan syaitan. Jadi begitulah juga kita, apa yang kita boleh buat jika kita dapat kena pasti anak-anak yang boleh tiba-tiba duduk main sorang-sorang, terketawa sorang-sorang, berlari dengan siapa ni? Dengan kawan. Kita tak nampak siapa. Jadi kita boleh ajarkan dia wuduk, kita boleh ajarkan ataupun pasangkan surah Al-Fatihah, pasangkan ayat kursi, pasangkan 3 kod, insyaAllah tidak ada gangguan akan berlaku. Wallahu a'lam.
0: Banyak perkara-perkara gaib ni. Sukar sebenarnya untuk kita nak runggaikan, sebab kita tak nampak kan yang gaib tu macam mana.
1: Itulah, untuk kalau pengalaman saya masa kecil, tak adalah melalui benda tu. Tak tahu lah di jin azam macam mana.
0: Saya tak adalah. Cuma dah tertua tu ada juga. Dia masa kecil tak ada. Tapi dah tertua tu adalah juga. Mungkin Allah nak tunjukkan sesuatu lah pada saya lah kan, untuk kita belajar sesuatu kan. Macam budak jugalah boleh nampak macam-macam kan. Itu yang kita nak cerita gaib, bunian, macam-macam lagi ni.
1: Tak cukup?
0: Tak cukup lah. Tambah lagi sejam.
1: Macam tambah token pula kan.
0: Macam tambah token pula.
1: Okay, apapun kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Fatah Abdul Rahman untuk minggu ini masih lagi bersama kita untuk perkongsian berkenaan dengan tajuk episod kelima ni, Jiwa Yang Baru Kenal Dunia. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan juga
0: ini dah episod ke?
1: Lima.
0: Lima dah. Oh, lima eh. Bermakna ada berbaki lagi lima.
1: Berbaki lima ni
0: dengan Ustaz.
1: Dengan Ustaz.
0: Kita ada 30 episod. Jadi Ustaz 10 episod.
1: Moga direzekikan dapat dianjak lah.
0: Mudah-mudahan lah.
1: Amin.
0: Mertahu kan kita ada bajet-bajet lebih. Kita tambah lagi 2-3 episod kan. Banyak lagi sebenarnya kalau nak ceritakan pasal alam roh ni.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Banyak, banyak sangat. Terlalu banyak sangat untuk kita rungkaikan. Dan ramai pendengar Salam dan juga pendengar Nasional FM nak tahu macam mana roh itu sendiri pun kan. Ini baru kanak-kanak. Belum lagi
1: remaja,
0: dewasa.
2: Perkahwinan meningkat pula dewasa, meningkat pula pekerjaan. Lepas tu bila dah naik pangkat, apa pula ujian dia? Bila nak pencen pula, bila meningkat masuk jadi warga emas, sehinggalah sebelum akhir hayat dia, panjang perjalanan.
0: Sehinggalah roh tu keluar kembali,
1: kembali ke atas,
0: kembali kepada sang penciptanya. Again. Baik, terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama.
0: InsyaAllah kita berjumpa lagi di hari yang sama.
1: Waktu yang sama. Dan untuk tajuk pada minggu hadapan adalah remaja dan alam dunia.
0: Minggu depan
1: untuk episod yang ke-6 ni, insyaAllah.
0: Remaja dan
1: Alam dunia.
0: Cerita pasal remaja ni lah zaman yang paling best sebenarnya.
2: Kemuncak
0: dia. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, itu dia kita dah dengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata ulangannya. Episod 5, Jiwa Yang Baru Kenal Dunia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali bersama Ana Ismail Amri di waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Kita bertemu di tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini bersamaan 10 Jun 2026 Masihi. Semoga baik-baik belaka untuk kita yang dah bangun pada pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala terus melindungi kita, merahmati kita. Dan mungkin ada yang waktu-waktu ini memang dah bangun untuk siapkan anak-anak ke sekolah kan. Sempat lagi kita untuk laksanakan solat sunat tahajud insya-Allah ya. Moga apa jua yang disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hari ini kita memang kena bangun awal. Ada sesuatu yang mungkin nak dilakukan, dilaksanakan, insyaAllah cari kesempatan untuk kita sentiasa mengangkat tangan kita beribadah insyaAllah, untuk memohon segala-galanya kepada Allah SWT. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam Anas bin Nadar.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar merasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau iaitu Anas pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau iaitu Anas bin Nadar berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Sehingga akhir ayat, ada pandangan mengatakan lafaz aku benar-benar dapat mencium baunya, iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadhar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
1: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
2: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
3: Menghalang suaminya nak berpoligami.
2: Tak biasa untuk membantahnya.
4: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
5: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Anbiya ayat 36 hingga 40.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
7: Wa iza

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejekan-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri, inikah dia orangnya yang mencaci Tuhan-Tuhan kamu? Mereka berkata demikian, sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru pada serba-serbinya. Aku, Allah, akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka, janganlah kamu meminta disegerakan kedatangannya.

Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka, dan mereka pula tidak diberi pertolongan, tentulah mereka segera beriman dan tidak berkata demikian.

0: mereka tidak diberitahu akan masa itu. Bahkan yang dijanjikan itu akan datang kepada mereka secara mengejut serta terus membingungkan mereka. Maka mereka tidak akan terdaya menolaknya dan tidak akan diberi tempoh bertaubat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Baik, alhamdulillah untuk maklumat dan juga panduan kita bersama masa waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 pagi. Untuk saudara nak dapatkan waktu solat yang sahih lagi tepat, boleh layari portal e-solat. Mula tahu kalau kita berada di luar kawasan juga sebagainya kan. Kita gunakan portal e-solat, portal milik Jakim ini untuk dapatkan waktu solat yang sahih lagi tepat, insyaAllah. Jadi kita akan berehat seketika dan kita akan kembali bersedia untuk solat fardu subuh ni. Kita akan kembali di waktu yang ketiga selepas ini. Salam FM, salam untuk semua.

ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu tawadhu' dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu'u liman ta'allamuna min. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu' bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya orang yang alim itu bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga daripada segi lahiriah dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lain. Ketenteraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak yang ada pada diri seorang yang alim itu. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, yang tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya, maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu, ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan manfaat. Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Walaupun kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun ia mesti bersifat tawadhu' terhadap gurunya yang pernah mengajarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini dan menjadikannya wasilah hidayah untuk diri kita dan juga masyarakat.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار

0: Ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat.

0: وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa nerakamu.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Boleh dengarkan kami di Lembah Kelang frekuensinya 91.1 dan juga boleh dengarkan di RTM Click. Betul-betul percuma. Hari ini tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 10 Jun 2026 Masihi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah untuk kita dan hari ini juga semoga ia jadi hari yang penuh semangat, hari yang penuh inspirasi, mungkin hari yang akan memberikan kita sesuatu yang bermakna. Mungkin hari ini insyaAllah ada yang menjayakan ataupun memulakan pekerjaan yang baru hari ini. Alhamdulillah. Ada yang mungkin hari ini meninggalkan organisasi. Mungkin ada sesuatu hujung bulan lah kan. Tapi mungkin ada yang awal nak cuti. Lepas tu bulan 7 nanti nak mula di syarikat yang baru. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Semua yang kita hajatkan, kita doakan moga Allah SWT menerimanya dan mengurniakannya kepada kita, setiap doa-doa kita tersebut, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Zed Cool, Solawat. Salam FM, salam untuk semua.

Baik, kembali bersama Ana Ismail MB dan kita nak bawakan saudara sekarang ini untuk kita kongsi-kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my. Tajuk-tajuk utama yang kita bawakan pada pagi ini kepada saudara, yang pertama, isu pengiktirafan from the University Alexandria, KPT committed cari penyelesaian terbaik. Ini tentang perkongsian Kementerian Pendidikan Tinggi yang sedang mengambil langkah proaktif ya, bagi menyelesaikan isu pengiktirafan kelayakan program doktor farmasi Universiti Alexandria Mesir yang melibatkan beberapa pelajar Malaysia. Yang baru-baru ini ada wakil pelajarnya yang memohon kepada KPT untuk mengiktiraf program berkenaan. Dan seterusnya juga, pemimpin dinilai melalui keupayaan bekerjasama demi kepentingan rakyat. Dan seterusnya juga, belanjawan 2027 kerajaan kerangka cadangan perluas teknologi 5G ataupun 5G PMKS. Perlindungan kanak-kanak, tanggungjawab semua pihak. Dan seterusnya juga, Cermat Madani, pemandu berhemah nikmati manfaat premium insurans kenderaan hingga 10%. Dan kita bawakan juga kongsi yang berhormat Datuk Fahmi Fadhil, di mana stesen radio perlu beri ruang kepada lagu-lagu tempatan. Dan kemudian KWSP, PNB dan juga KUAP sokong syarikat laksana prinsip My Value Up. Dan yang terakhir, kita nak kongsikan juga Malaysia sasar 98% liputan 5G menjelang 2030. Itu yang kita kongsikan dari laman portal berita.rtm.gov.my. Jika saudara nak dapatkan berita yang saya lagi tepat, boleh layari berita.rtm dengan percuma, tak perlu log masuk, insyaAllah. Jom kita dengarkan Aina Abdul, Kembara Nabawi. Salam FM, salam untuk semua.

0: jabatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM menjana minda. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
3: Saya Fakrul Aiman.
4: Saya Ikal Syahmir.
5: Saya Aminul Hakim.
6: Dan saya Husaini Safwan.
7: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
8: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
9: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga, ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari. Tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu kan. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Al-maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid, agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya? Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah. Apa saja, dari segi elektriknya, aircon-nya. Ya, dan di situ, banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini, ada jumlahnya yang agak ramai. Mungkin sampai 40-50. So, usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah. Ya? Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin tak pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain, dan kalau di rumah barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Glosari Islam.
3: Kitab Warisan. Istilah kitab warisan membawa maksud kepada istilah kitab tua ataupun kitab kuning, atau disebut juga kitab jawi atau kitab lama. Kebiasaannya kitab ini menggunakan bahasa-bahasa Melayu lama atau bahasa Arab klasik.
2: #penyiaranjakim. Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: justice and freedom for Palestine. Inshallah.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: #penyiaranjakim. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Okay, baik saudara, beberapa hari saja lagi sebenarnya kita akan melangkah ke tahun 1448 Hijri ataupun tahun baru Hijrah sebenarnya ya. Jadi untuk yang kita semua sedia maklum, Hijrah bukan sekadar meninggalkan sesuatu tetapi sebenarnya keberanian untuk melangkah menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana setiap perubahan yang dilakukan kerananya pasti disertai jalan keluar, keluasan rezeki dan juga ganjaran yang tidak ternilai. Jadi sempena Maal Hijrah 1448 Hijri ini, saudara, kita nak ajak sama-sama, ayuh sama-sama kita berhijrah daripada kelalaian kepada kesedaran. Mungkin dahulunya ada sedikit kebencian, kita tukarkan kepada kebaikan insyaAllah ya. Daripada kebaikan tu kita jadikan ia sebagai satu medan yang terbaik untuk kita menabur segala amal ibadah kita insyaAllah ya, apabila kita menjemput yang indah-indah tu datang dalam diri kita, daripada kelemahan kita tu kepada kekuatan iman insyaAllah, dan daripada kebiasaan kepada perubahan yang lebih bermakna insyaAllah. Kita doakan yang terbaik, semoga hijrah kita ini kita ambil daripada ibrah hijrah yang berlaku, hijrah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan Islam. Jadi hijrah kita juga insyaAllah kita jadikan ia sebagai satu asbab hijrah kita untuk satu permulaan mengorak langkah ke mungkin satu peluang yang baharu insyaAllah, untuk satu pendekatan yang baharu dan juga mungkin satu perkara yang mungkin kita akan lakukan di masa yang akan datang. Tapi semua itu akan membawa kebaikan kepada kita insyaAllah, kerana hijrah itu semuanya yang mendatangkan kebaikan, bukan kepada kemunduran, kemungkaran dan juga sebagainya insyaAllah ya. Dan jangan lupa juga untuk terus kongsikan di media sosial kami topik pagi yang kita bawakan pada pagi ini. Kalau saudara nak menonton filem di TV ataupun di panggung wayang ataupun di gadget, boleh kongsi kepada kami 0322887111 ataupun WhatsApp kami di talian 0111317 9 11. Selepas ini utama 7 pagi dan jom kita dengarkan daripada Maui dan juga Filsuf, sahabat dalam tubuh. Salam FM, salam untuk semua.

0: kita.
1: Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar.

0: مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam, salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabah khul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Boleh dengarkan kami di Johor dan Negeri Sembilan 95.6 dan juga dengarkan kami di Melaka serta 02.5. Hari ini tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan 10 Jun 2026 Masihi, hari Rabu. Kita bersama di hari yang indah, alhamdulillah ya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa buka jalan yang terbaik untuk kita ya, sebab daripada doa-doa yang dimakbulkan, yang dikurniakan segala nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita insya-Allah ya. Dan hari ini juga moga kita semua dalam kesihatan yang baik, dapat bekerja, jumpa rakan-rakan insya-Allah ya, menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja, dan itu juga satu ibadah yang terbaik. Kita terus kuatkan integriti kita, keikhlasan kita dalam bekerja, dan kita pupukkan rasa kasih sayang melalui silaturahim lah bersama dengan rakan-rakan sekerja kita insya-Allah. Janganlah gaduh-gaduh kan, taklah, tak adalah gaduh-gaduh insya-Allah. Jom kita dengarkan sekarang ini sketsa keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
5: Assalamualaikum Ustaz Zikri.
6: Waalaikumsalam. Abang Tahir.
5: Begini, saya ada nak mengadu sikit. Saya tak tahu nak jumpa siapa. Ustaz Akil tak balik lagi. Macam ni, beberapa jemaah yang kata saya menunjuk-nunjuk, riak. Bila saya beritahu kat diorang apa yang saya dah bantu untuk menaik taraf masjid ni.
6: Oh, ada yang cakap macam tu ?
5: Ya, ada Ustaz.
6: Tapi itulah, setakat ni tak sampai ke pengetahuan saya. Tapi Abang Tahir rasa kenapa orang rasa macam tu?
5: Iyalah, sebab mereka dengki. Tak ada duit nak derma ke masjid ni. Apalah masalahnya? Saya buat hebat bantuan yang saya dah buat dan beri. Kenapa nak kata saya menunjuk dan riak pula? Tak boleh ke? Tak betul ke apa yang saya buat ni Ustaz?
6: Sebenarnya macam ni lah Abang Tahir. Apa yang Abang Tahir bantu kami di sini, semuanya baik. Saya kena akur. Cuma kadang-kadang kita tak perasan kita ni dah buat sesuatu dan orang nampak macam menunjuk, riak. Sebab riak menunjuk-nunjuk ni ada tiga cara.
5: Tiga cara? Macam mana tu Ustaz?
6: Maknanya dia bukan sekadar dengan kita sebut dengan lidah kita. Tapi riak ni boleh jadi dalam bentuk kita punya tubuh badan, percakapan dan lain-lain.
5: Boleh bagi contoh Ustaz?
6: Kalau nak contoh bayarlah.
5: Betul ke ni Ustaz?
6: Tak,
5: Ustaz, jangan main-main.
6: Melawak-melawak saya kelas. Jadi macam ni, kalau contoh riak, yang pertama contoh riak pada agama dan badan, seseorang itu menzahirkan kezuhudan supaya orang ingat dia ni bersungguh-sungguh buat ibadah dan seakan-akan dia dah bersedia menghadapi hari akhirat. Yang keduanya, riak pada percakapan. Macam memberi nasihat dan peringatan dengan niat dia nak tunjuk keprihatinan terhadap hal ehwal orang Islam. Ataupun selain daripada itu, contohnya berzikir kuat-kuat depan orang ramai.
7: Yang tu memang mudah kita kenal kan?
6: Aisyah.
7: Maafkan saya menyampuk abang.
8: Tak apa. Saya ni cuma singgah nak beritahu keadaan dan apa yang saya tak tahu pasal hukum hakam. Satu lagi jenis riak tu macam mana pula Ustaz?
6: Yang satu lagi jenis riak tu adalah riak pada amalan. Contoh kita menzahirkan qiyam dan rukuk yang panjang ketika bersolat di hadapan orang ramai. Saja nak menunjuk.
8: Faham. Tak boleh buat sebab kita takut kita tak sedar yang kita dah buat ketiga-tiga riak tu Ustaz.
6: Betul. Takut kita tak perasan kita dah terjebak semua. Jadi, jalan selamat apa yang kita kena buat? Niat ikhlas dan jangan hebohkan. Bagus tu.
8: Jadi, salahlah apa yang saya dah buat ni Ustaz ya?
6: Ia nak kata salah tu taklah, kerana sebagai manusia kita belajar setiap hari. Apa yang kita buat kita ikhlaskan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu bagi tahu orang.
8: Ya, betul lah tu Ustaz.
6: Dan saya ingat ayat yang paling best lah kan untuk mengingatkan kita untuk tidak riak adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 264. Mafhum dia, wahai orang beriman, kita jangan rosakkan pahala amalan kita. Contohnya amalan sedekah dengan kita bercerita pada orang. Kita dah buat tu, cukuplah Allah yang tahu.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Baik, kita nak sambung perkongsian kita di pagi. Salam tentang saudara, kalau menonton filem di panggung wayang, di kasut TV ataupun di gadget, mungkin ada yang nak kongsi kepada kami. Sebabnya mungkin satu dia, tadi saya cerita satu hiburan lah. Satu lagi mungkin satu maklumat juga yang kadang-kadang kita boleh dapat daripada filem tersebut. Dan juga ada yang mungkin penggemar filem yang suka kepada message-message yang disampaikan daripada filem tersebut. Contohnya macam Aina ni dikongsi, katanya Assalamualaikum DJ, saya lebih suka menonton di TV lah, sebab selesa dan juga boleh menonton bersama keluarga. Mak saya dah tak larat jalan dah, dia memang suka sangat nak tengok cerita-cerita itu, cerita ini. Rasa macam dah boring sangat kat TV tu. Jadi kalau nak bawa dekat panggung wayang tu memang susah. Jadi kalau kat rumah tu senang, kita buat je skrin besar, sebab kita ada projector kat rumah. Wah, hebat. Dan katanya kos lebih murah juga. Saya beli dekat online je. Dan rasanya macam sama dengan panggung wayang lah, kan. Boleh baring-baring dan juga sebagainya dekat beanbag. Wah, best juga eh. Dia yang share juga ni, bagi saya pengalaman menonton di panggung wayang memang terbaik lah. Skrin besar, sistem bunyi yang juga hebat, ni membuatkan kita lebih menghayati jalan cerita filem tersebut. Dan juga tambah lagi kalau kita menonton filem seram, rasa nak keluar terus daripada panggung tu. Wah, betul lah. Sebenarnya sistem bunyi tu pun kadang-kadang memainkan peranan yang penting waktu kita menonton, untuk kita dapat feel tu. Kita dapat feel untuk menonton filem tu, okay? Jadi jom kita nak kongsikan selepas ini Lughatus Salam, apa yang kita nak belajar pagi ini bersama dengan Dr. T. Dengannya bahasa Turki juga pada pagi ini. Hari panjang juga kita melancong ke Turki ni setiap pagi. Jom kita dengarkan daripada Goa dulu di Ingatan Salam FM. Salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki. Turci Dili. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, bahasa mencerminkan budaya. Dan hari ini, kita menoroh ke keindahan bahasa Turki. Jom, tambah satu lagi bahasa dalam kamus hidup anda. Okey, Dr. T bersama dengan anda hari ini. So, hari ini kita nak belajar beberapa perkataan penting dalam bahasa Turki. Dan ini dari segi pengalaman Dr. T lah. Dr. T kalau bawa ada grup ke Istanbul, bila kita makan di restoran, salah satu benda yang grup akan minta adalah garam. Sebab kadang-kadang makanan yang dibuat oleh mereka mungkin tak cukup garam. Dan ada lagi yang suka minta adalah sos cili. Ataupun kadang-kadang gula nak masukkan dalam teh. So garam, gula, sos cili, benda-benda kecil ni. Kalau boleh kita belajar sekarang, supaya bila kita sampai ke Istanbul, tak susah untuk kita nak minta. Okey, yang pertama sekali yang kita kena tahu adalah perkataan apa kita nak guna untuk meminta. Kita mesti sebut varma. Varma. Varma ni maksudnya ada tak? Su varma. Air ada tak? Şeker varma. Gula ada tak? Tuz varma. Garam ada tak? Acı sos varma. Sos cili ada tak? So varma, varma. Kena banyak kali ulang. Varma, varma ni maksudnya ada tak? So kalau nak tanya gula, gula dalam bahasa Turki şeker. Gula dalam bahasa Turki şeker. Şeker varma. Garam dalam bahasa Turki tuz. Tuz varma. Air pula dalam bahasa Turki su. Su varma. Sos cili dalam bahasa Turki acı sos. Sos pedas lah. Acı sos varma. So itu perkataan yang kita belajar hari ni. Garam, gula, air dan juga sos cili. Varma ada tak? Okay guys. So jangan lupa untuk belajar bahasa Turki, praktis hari-hari sehingga pandai. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, jadi kita dah belajar bahasa Turki beberapa hari ya ni sebenarnya. Hari ni varma, ada tak eh? Jadi ada tak antara saudara yang mungkin suka menonton filem di panggung wayang, TV ataupun gadget. Ni ada peringat kita juga di Facebook. Iman kata saya lebih suka di gadget. Kata Puan Haji Akmar Hamzah suka TV. Mungkinlah mudah kalau tengok kat rumah tu, tapi nak bersiap kan, kalau nak pergi keluar tu kena bersiap-siap dan juga sebagainya. Okey, Uhti Nurul kata saya gemar menonton filem yang mempunyai pengajaran dan nilai ilmu yang murni saja. Tak kira lah kat mana pun menontonnya, yang penting kandungannya memberi manfaat. Ini pun kadang-kadang ada orang yang lihat konten ataupun kandungan filem tersebut sebenarnya yang boleh memberi satu inspirasi kepada kita, satu mesej yang terbaik untuk dapat kita ambil daripadanya. Okay, jadi ada yang Farhan kata salam DJ, saya suka ketiga-tiganya, bergantung pada keadaan lah. Jika filem tu baru menarik, saya akan ke panggung wayang. Jika nak santai-santai kan, kita tunggulah filem tu dah selesai, settle semua, dah keluar ada satu platform ni kan, dan kemudian saya menonton di sanalah, platform yang menempatkan banyak filem-filem tu kan, dan juga boleh tengok TV sambung terus je ataupun tengok di gadget, itu lagi mudah. Itu mungkin pandangan yang masing-masing. InsyaAllah, jom kita dengarkan daripada Munif Hijaz dan juga Aiman Ridwan lagu baru ni, Aksara Mukjizat Suci. Dan selepas ini Wahida Binafsyah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, 12:30 malam hingga pukul 8 pagi kita bersama. Dan pagi ini sebenarnya kita nak kongsikan kepada saudara. Mungkin ada yang suka menonton filem di panggung wayang TV. Tapi kena tunggu sikit lah kan. Tak adalah hari ni keluar di panggung wayang kan. Dan kemudian ada di TV. Oh, memang tak adalah. Kalau macam tu cik tak rompak tu. Kan macam mana boleh keluar pula tu. Kan. Jadi ada yang terpaksa menunggulah. Kalau ada yang mungkin nak menonton di rumah. Di kaca TV ataupun di gadget kan. Sebabnya memang waktu keluar tu memang tak sama. Jadi bila dah selesai keluar di pawagam ataupun panggung wayang tu, barulah selesai juga. Barulah boleh keluar ke kaca TV, ke gadget dan juga sebagainya. Okey, sekarang ni kita ada pendengar kita juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Amri. Selamat pagi.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Rin dah sarapan ke? Belum lagi?
2: Baru lepas sarapan tadi.
1: Oh, patutlah suara macam bersemangat je ni.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Rin, kalau pergi tengok filem ni di panggung wayang ke, rumah ke, gadget ke, macam mana?
2: Saya suka tengok, okey, suasana saya kan. Mm-mm. Saya suka tengok wayang. Tak kira pasang pasang dekat laptop ke, TV ke.
1: Okay.
2: Lepas tu dengan speaker yang apa yang ada sound system
1: lah, sama lah kita, kenapa
2: yang sound system yang
1: betul kan? Walaupun kat rumah betul tak?
2: Walaupun kat rumah, lepas tu saya tak boleh orang kacau saya, saya kena fokus sebab kita yang tak dapat melihat ni, kita nak dengar dialog dia tau.
1: Ya, betul.
2: Terutamanya kalau tapi yang spoilnya sikit, filem seram kadang-kadang dia tak tunjuk dialog. Kita terpaksa, "Kak, kenapa tu kak?" Nanti kakak saya lah yang sudi bercerita. Itu sajalah. Lepas tu satu lagi kalau macam, "Eh, terlampau banyak, tak ada dialog ni." Kita terpaksa pergi, nanti selepas kita tengok wayang tu kan, kita pergi YouTube cari review filem apa yang kita tengok tu. Kadang-kadang dari review tu kita fahamlah sikit-sikit kan.
1: Yeah.
2: Yang lain tu, tak apalah, biarlah. Yang penting

Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Kak Beda. Hari ini Kak Beda nak sentuh satu perangai yang makin biasa kita dengar, iaitu apa? Hutang. Nampak tak? Kak Beda nak ingatkan pada orang yang suka berhutang ni, masa nak pinjam duit, ish, bukan main lagi ayat manis dia. Alahai, tolonglah dulu, minggu depan aku bayarlah. Ada tu yang kata, sekejap je ni, nanti gaji masuk, aku bayarlah terus. Nampak tak? Lepas tu, minggu depan dia datang, dia senyap aja. Masuk bulan depan pun, dia senyap juga, buat tak tahu. Jadi orang yang bagi hutang ni pula yang rasa bersalah dengan si penghutang ni. Macam mana tu? Tapi tengok dekat laman sosial dia, do update, pergi ke sana, pergi bercuti ke sini, amboi, makan sedap-sedap. Bila hutang orang, dia lupa ataupun buat-buat tak tahu je tak bayar kan. Janganlah begitu. Wahai sayang-sayang sekalian, Kak Beda nak cakap satu benda ya. Hutang ni bukan benda kecil tau. Kalau kita pinjam duit orang, itu bermakna kita ambil amanah orang. Orang yang bagi pinjam tu kadang-kadang bukanlah senang sangat. Tapi sebabkan dia percaya dengan kita, sebabkan dia kasihan dengan kita, sebab tu dia nak bantu bagi pinjam. Kemudian kita pula ambil kesempatan tak nak bayar balik, tak baik tau. Kesusahan dia kita tak tahu. Ingat dia, kalau kita suka tangguh-tangguh bayar hutang ni, bukan saja kita rosakkan kepercayaan, kadang-kadang boleh rosakkan persaudaraan dan persahabatan tu. Kalau memang susah nak bayar, berterus teranglah, bincang elok-elok, minta masa untuk bayar. Orang boleh terima kejujuran daripada kita berdiam diri dan hilang dan buat tak tahu saja. Ingat ya, sayang-sayang sekalian, kita sepatutnya kena rasa malu bila berhutang tu. Itu lebih baik daripada kita hilang rasa malu bila sampai masa nak bayar. Nampak tak? Ish. Alamak, order Kak Beda dah banyak ni. Kak Beda nak kena masak ni. Baiklah, untuk itu setakat ini dulu pesan Kak Beda untuk hari ini ya. Semoga kita semua jadi orang yang pegang janji dan jaga amanah. Baiklah, Kak Beda tudung bawal undur diri dulu ya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Ingat, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

Baik, alhamdulillah, terima kasih Kak Bedah kerana berkongsi bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah eh, Kak Bedah kongsi tentang hutang. Kan, jadi insyaAllah bukan selesai hutang yang di dunia saja. Mungkin hutang dengan kawan-kawan ke, dengan keluarga dan juga sebagainya, RM1. Tapi hutang, jika kita ada hutang solat, laksanakanlah untuk kita qada mulai daripada sekarang insyaAllah eh. Kita bagi sikitlah untuk peringatan masing-masing insyaAllah. Dan kita dah sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini untuk tugasan Amri, 7.50 minit pagi. Dan selepas ini kita akan bersama rekan-rekan dari stesen Asia FM insyaAllah. Dan terima kasih juga peringat-peringat yang berkongsi kan. Ada yang kata suka tonton filem tempatan kerana mengenali budaya dan juga kehidupan masyarakat Malaysia dengan lebih dekat. Alhamdulillah eh. Dan ada yang share juga ni, saya rasa tak kisahlah ke mana-mana, tapi tonton filem ni dapat mengurangkan tekanan lepas bekerja lah. Biasanya kadang-kadang weekend, waktu kita tak buat apa tu, bolehlah kita bawa keluarga. Biasanya kita akan pergi seminggu, apa ni, sebulan tu dalam sekali ke, itu pun bergantung lah kepada movie tersebut, apa yang best. Jadi setiap orang sebenarnya mempunyai pilihan tersendirilah sama ada nak menonton filem di CCTV, panggung wayang ataupun gadget kan. Kerana setiap medium ni menawarkan kelebihan yang berbeza mengikut keselesaan tersendiri. Kos cuma paling penting dan juga situasi masing-masing lah. Walau apa pun pilihan kita, yang penting ialah tonton secara bijak, jangan dan memilih lah filem yang berkualiti, kan, berunsur positif, memberi manfaat. Kalau bawa anak-anak tu, kalau filem tu beraksi kan, saya nasihatkan janganlah kan. Takut nanti kat sekolah kan, dia tiba macam-macam keluar nanti kan. Tapi kadang-kadang yalah, budak-budak ni cepat terikut. Tapi sekarang ni kita kan ada apa ni, kita panggil untuk tontonan tu ada klasifikasinya tu, U umum kan, ada 16, ada 18 dan juga sebagainya. Jadi insyaAllah kita ikutlah ya, peraturan-peraturan filem-filem tempatan ni dan juga filem-filem antarabangsa yang ditetapkan untuk siapa penonton yang boleh menonton. Jadi semoga hari ini insyaAllah kita dapat memberi sedikit gambaran jugalah ya, untuk pelbagai pengalaman yang suka menonton filem dalam kalangan masyarakat, tak kira tua, muda dan juga sebagainya. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar yang berkongsi pandangan, termasuk di media sosial kami juga dan juga di WhatsApp konti kami dan juga yang menelpon kami, alhamdulillah eh. Dan semoga kita jumpa lagi di lain waktu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li azim li wa lakum, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.